Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara nak menghilangkan bau kaki. Pertama, rendam dengan air garam. Merendam kaki dalam air garam yang hangat boleh menyelesaikan mudah untuk mengatasi bau kaki. Ini kerana garam dapat menyerap kelembapan di kaki sehingga bakteria tidak mudah menempel. Kita boleh merendam selama 20 minit setiap hari selama 2 minggu berturut-turut. Kedua, rendam dengan air cuka. Cuka boleh membantu untuk menghilangkan bakteria pada kaki. Tok dapat membantu mengurangkan bau pada kaki. Cara membuat air rendaman untuk menghilangkan bau kaki adalah dengan mencampurkan cuka dan air mengikut nisbah, iaitu satu bahagian cuka bersamaan dua bahagian air. Rendam selama 30 minit. Ketiga, menggunakan uncang teh. Teh mengandungi antioksida yang dapat membantu menghilangkan bau kaki. Langkah mudah, gunakan 2 uncang teh hitam dan rebus dengan 1 liter air selama lebih 15 minit dan tambahkan dengan 2 liter air sejuk. Rendamkan selama 30 minit. Dan akhir sekali, tingkatkan rutin penjagaan kaki. Kebersihan masih menjadi intipati penting dalam menangani masalah kaki berbau. Selain kerap membersihkan kaki setiap kali melakukan aktiviti berpeluh, lakukan rutin penjagaan yang dapat meningkatkan kesihatan kaki dengan pemilihan kasut dan stoking yang sesuai. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Okey, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang untuk pagi itu. Seperti yang kita dah maklum tadi Jai, awal-awal tadi kita dah madah tajuk kita untuk pagi itu lagu AI masa depan muzik ataupun ancaman industri.
1: Ya. Jadi kita nak tanya dengan pendengar dulu, pernah sidaknya terfikir adakah lagu yang sidaknya layan atau mendengar di radio ataupun di platform penstriman KinetTok ia adalah benar-benar dicipta oleh manusia, manusia yang berlagu, ataupun adakah ia adalah hasil ribuan kod komputer yang disusun oleh kecerdasan buatan ataupun AI?
0: Mungkin ada yang jenis yang tinggal tajamnya tahu.
1: Dapat detect
0: AI
1: bunyinya.
0: Ada yang katakan si dapat detect
1: layannya.
0: Layan je lah.
1: Kacak lagu. Siapa tu artis tu?
0: Glamour. Cari. Oh, ada penyanyi tu. Ada penyanyi tu. Sinya tahu. Rupa-rupanya benda yang adalah AI. Penyanyi yang dia create pun AI. Jadi macam ni pendapat kita orang. Adakah wujud je lagu-lagu AI tu? Adakah ianya masa depan industri muzik? Ataupun ia sebagai ancaman bagi sidak yang dalam bidang industri muzik tu lah. Lagu-lagu. Jadi kita orang boleh hantarkan komen-komen kita orang. Selain itu juga boleh like, boleh share, boleh hantarkan komen ke page rasmi lah, Facebook Surah FM.
1: Okay? Dan sikit juga kelak kita akan hubungi, ada orang yang akan kita hubungi kelak untuk mendapatkan pandangannya juga, Yus.
0: Betul.
1: Bukan calang-calang dalam bidang.
0: Dia pun salah seorang komposer.
1: Betul.
0: Dan dia juga
1: ketua kombo
0: RTM di Aspirasi.
1: Dan pengalamannya luas.
0: Sangat luas lah pengalamannya. Siapa yang si kenal dalam industri muzik di Sarawak tu, siapa yang si kenal?
1: Eugene Clifford, yeah, Roland Subo.
0: InsyaAllah kita akan dengar pendapatnya.
1: Akan dapatkannya jam terakhir lah.
0: Jadi di sampingnya juga kita orang boleh hantarkan komen-komen kita orang. Saya nanggak ada juga yang dah komen.
1: Dah banyak komen. Sihal kita kelakar hal nak ya. Kelakar hal apa orang mana Teus? Benda yang kita adab kini tak lah.
0: Tapi kadang-kadang bila dengar lagu yang dicipta menggunakan AI, walaupun si sampai kata orang si sampai 5 minit pun.
1: Sekejap, sekelip mata.
0: Sekelip mata. Ada yang 3 minit. Ya,
1: mungkin kami
0: dah siap lagu.
1: Mungkin kami yang dah mencoba dan menjadi pencipta lagu tanpa si sengaja.
0: Saya pun pernah cuba. Mula lagu menggunakan adalah apps AI tu. Sangat-sangat kata orang tak bunyi soundnya, musiknya sangat-sangat kacak.
1: Nang padu lah.
0: Jadi kata orang bila didengar pun kita pun rasa macam kacak juga lagu tu. Jadi pola AI kan. Dan ada juga yang kata orang tak menggunakan teknologi masa kini dengan menggunakan AI tu untuk cipta lagu lebih cepat. Sebelum tu kita merah hutang. Nak mula contoh mula lirik lah.
1: Nunggu ilham datang.
0: Nunggu ilham datang. Baunya dapat nak mula lirik. Mula lirik aja dah ambil masa. Lama.
1: Lepas melodi.
0: Melodinya lagi. Tapi kena tu bila
1: mencari artis yang cun suara.
0: Tapi kena tu dengan adanya AI, mungkin setidaknya combine kan dengan kepakaran setidaknya dan dengan penggunaan hasil daripada AI digabungnya untuk mempercepatkan proses.
1: Ya, kata kita.
0: Kata
1: komposer pun.
0: Kata komposer pun tunggu 9:30 pagi.
1: Ya, jadi kita akan naga senario semasa juga statistik KinetTok dan macam ni undang-undang untuk cuba melindungi jiwa seni kita. Terus setialah. Selain daripada kami dua Yus akan kongsikan lah komen-komen yang masuk untuk kita kongsikan bersama.
0: Terima kasih juga lah kepada penerbit kita untuk pagi tu.
1: Ya, penerbit kita di Jenad
0: ada di situ. Dengan baju hitamnya.
1: Ya. Dengan menyediakan bahan hujahan kita.
0: Sebenarnya nya mencari benda tu supaya kata orang tak
1: kita beri tajuk je kan ya.
0: Dengan apa keadaan semasa kita tu sebab kita tu punya ada kita tu siapa-siapa ajaklah boleh jadi pencipta lagu.
1: Betul lah. Siapa-siapa KinetTok boleh.
0: Siapa-siapa boleh.
1: Walaupunnya si ada upah-upah
0: background
1: jadi komposer.
0: Mudah saja dengan hanya belajar menggunakan apps saja. Dengan hanya menaik beberapa patah kata-kata perkataan. Lepasnya menggunakan platform yang cun, platform yang sama ada apps lah untuk mula lagu. Jadi dah lengkap disedia oleh AI tu. Liriknya, musiknya, vokalnya.
1: Betul.
0: Nya dah tahu nya nak beri lagu tu. Okay, contohnya lagu tu harus diberinya duet. Contohnya
1: minta pola
0: duet. Nya akan beri duet.
1: Request.
0: Bunya madah duet. Mau lagu garau sikit suara.
1: Beri dia, beri dia arahan dengannya.
0: Sebab apa? Nya mengikut kod dalam sistem, sistem yang punya kod yang si tahu berapa bilion, berapa trilion kod
1: algoritma,
0: algoritma yang nya detect ya, digunakannya untuk mengolah sikit lagu dengan secepat
1: beberapa saat.
0: Beberapa saat aja.
1: Tapi di sini akan terfikir juga lah originalitinya.
0: Betul.
1: Originality manusia yang menyanyikan lah dimaksud kita nak.
0: Contohnya benar lah pada Jai originalnya lah. Katalah orang dah minat lagu ya. Kan. Ada ada sikit lagu, sikit lagu
1: ya, yang orang ini, akan mencari penyanyinya.
0: Betul, jangan cari penyanyi dan di tontonan di platform YouTube hampir mencecah 4 juta view.
1: Lagu yang ayu.
0: Lagu. Ha, lagu lagu memang sedap lah. Memang sedap dan lagu yang boleh di-sing along.
1: Ya. Yeah.
0: Lagu ya.
1: Orang pun akan tut nyanyi. Jadi sama-sama.
0: Orang pun terfikir. Apabila kita dengar pun si ada rupa bentuk AI. Dengan sebutannya. Dengan liriknya apa indah. Jadi orang pun si tahu tu lagu AI kah tu. Tapi bila dicari, orangnya wujud.
1: Oh. Penciptanya wujud.
0: Penciptanya wujud.
1: Penciptanya wujud.
0: Banyak orang memikirkan penciptanya ya adalah penyanyi asal.
1: Penyanyinya. Oh. Betul. Apa yang memikirkan nya adalah penyanyi.
0: Ah, penyanyi yang, asal.
1: Oh, menyanyi.
0: Yang menyanyi.
1: Tapi nya cuma menghasilkan benda ya dengan AI.
0: Nya cuma wala menggunakan AI aja, bukannya yang menyanyi sebenarnya.
1: Yang menggunakan namanya aja.
0: Selalu kita nanggap baik di TikTok orang kan kasi orang kan cari penyanyi asal lagu tu. Keluarlah, muncullah.
1: Oh.
0: Tapi sebenarnya bukan penyanyi asal. Bukan. Kita pun si tahu penyanyi asal sebabnya adalah hasilan daripada AI.
1: AI. Si tahu lah, mun penciptanya akan mencipta penyanyinya AI juga lah.
0: Melainkan melainkan ada komposer yang menggunakan platform AI tu. Nya mula lirik, menggunakan AI, musiknya. Lepas tu nya di-arrange-nya balik.
1: Nya memudahkan kerjanya lah. Dengan bantuan AI.
0: Kita tu komposer, apabila mendengar muzik, nya dah tahu dah kod apa. Jadi mungkin nya menggunakan benda ya untuk memudahkan prosesnya je lah.
1: Betul.
0: Mungkin ada juga macam ya, kita sih tahu lah.
1: Ya lah kan. Jadi mungkin kita nangga perbincangan tu akan sampai ke titiknya di akhir kelak lah.
0: InsyaAllah.
1: Tapi untuk ya juga macam ni, nak berehat dulu ataupun akan sambung dengan komen selepas ya.
0: Lepas tu lah kita
1: sikit
0: akan
1: lagu lah,
0: sambung untuk komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita di PES rasmi Sarawak FM. Jom kita dengarkan dulu, kita nak koplo time.
1: Ya, dangdut koplo. Nak berkoplo.
0: Jom dengar. Salah apa aku?
1: Ya.
0: Tapi tak bersih koplo. Okay, yep. Jom kita layan selepas tu.
2: Si lengkap pagi kita, mun si dengar Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. #GengPagiKita

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
1: Okay, lagu AI masa depan muzik atau ancaman industri.
2: Ya, tajuk mengundang anda untuk komen.
1: Jadi banyaklah di bila kita duk dah main lagu Koplo Time dek, salah apa aku dek. Banyak yang muncul
2: nama baru.
1: Beri komen ya, yang baru-barulah yang komennya lah oh. Macam contoh macam Mamdoh tu. Yang ada salam DJ, lagu AI memang akan jadi masa depan. Setakat kami dengar orang putih tu lah, benda hasil AI tu si dapat diingkar copyright. Jadi orang memang akan polah lagu AI untuk suka-suka, tapi si dapat claim ya sebagai pendapatan. Si tahu juga lah negara kita dah ada undang-undang official tentang penghasilan AI dalam bidang seni suara. Mun si mok kerugian lebih besar masa depan, patut awal-awal dah dah push untuk lagu AI sentiasa rugi katanya. Mun sidak dapat claim dari YouTube ada yang lain cerita. Mun sebagai hak cipta, mau awal di cancel benda-benda dia. Ada sambungannya tu.
2: Ada panjang kopenya.
1: Ada juga setengah lagu main di Derio lagu AI tanya, tapi lirik yang nang kelahut lah. Tiun kaca nang kaca, ada bahasa Sarawak lapa lah, tapi macam kita dah tahun hidup dah dengar macam-macam lagu. Tiba dengar lagu AI, lirik ada fail lah. Cik induk bah. Bahasa rojak dalam lagu boleh mun kaca, tapi mun dah kelaut cik induk bah dengar. Saya dah pedah masah luar telinga dengar lirik tak betul.
2: Ya, tak komen ikhlas tau. Terima kasih, Mamdo.
1: Terima kasih, Mamdo.
2: Kita ada Elisman Detra di situ. Yang ada dunia baru, dunia bergelak AI. Dua huruf tok dah cukup menggegarkan dunia itu.
1: Betul.
2: Dari pelbagai elemen dan juga aspek merangkumi era digital luar kotak pemikiran manusia. Maka katanya si ketinggalan juga lah efek AI menjadi tamparan hebat arena muzik industri hiburan manusia itu lah. Mana siknya katanya contoh paling simple dapatilah manusia si pandai berlagu, bertandak, berlakon pada dia jadi popular hingga jutaan like di media sosial. Malah juga haiwan pun katanya tiba-tiba mendapat status terpopular di media sosial digital. Rentak muzik serta suara penyanyi terwujud macam suara kartun Popeye atau suara robot ya tek katanya nak robotik ialah yang disukai ramai apabila AI menguasai sistem digital suara. Oi, katanya dek kakak semua bangun gi bos kejut mun satu hari kelak DJ DJ kesayangan kita bertukar jadi AI sebenarnya katanya.
1: Jadi AI lah.
2: AI. Saya dogi orang apa orang di duty situ lah AI di duty.
1: Itu pun sebenarnya dah ada, sebenarnya dah wujud dah. Apabila kita orang mendengar muzik FM.
2: Ada? DJ AI kat siang.
1: Okey lah, Jim Kazama. Assalamualaikum Yus Jai. Bagus topik pagi tu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagi kami AI muzik tu merusak seni lagu yang sedap didengar dari original sound. Tiba-tiba hilang feel kerana AI suara penyanyi yang lain. Semua sama lagu katanya. Tok saya faham, setidaknya mengubah lagu original kepada penyanyi AI. Lagu original, ada. Muzik original.
2: Memang ada.
1: Tapi AI
2: lagu lagu yang biasa terdengar malah segar. Bila dia dipolah kira remaster lah.
1: Remaster balik lah. Jadi rock
2: kan?
1: Adalah saya faham.
2: Ya.
1: Okeylah.
2: Yang lebih kita bincangkan adalah yang menghasilkan.
1: Menghasilkan lagu. Adakah lagu AI tu nya muzik masa depan? Adapunnya akan menjadi ancaman lah.
2: Ancaman untuk industri
1: muzik lah. Takutlah saya lagi komposer.
2: Cik hati komposer.
1: Komposer dah semua orang lagu.
2: Tak orang dah mau dengar gue AI je. Siapa orang ambil orang lagu.
1: Takutlah dah penyanyi-penyanyi kelak ngagak komposer.
2: Siapa cik makan tu lah.
1: Minta pola lagu. You pergi pada AI.
2: Siapa cik makan. Jadi kami Azwar Ashifah Nyamadah. Okey juga sebenarnya, tapi polah lah lagu yang ada reti katanya, yang nyaman didengar, yang memberi manfaat, bukan lagu yang si itu pasal katanya. Kurang enak didengar. Jadi manfaatkan ilmu IT. Ringkas sejak komennya.
1: Betul lah. Komen si Dato' sebab Dato' pun tahu sebenarnya lagu AI macam ni kan. Lepas dia originalnya macam ni. Kadang-kadang benda yang berubah kita si tahu bah. Sebab kita pun si tahu siapa yang create benda ya. Kan contohnya macam lagu 80-an. lagu yang kata orang tak malas segar, yang kata orang tak boleh membangkitkan memori, tiba-tiba diolahnya bentuk rock yang agak ganas sikit.
2: Kan merosak lagu asal. Betul, ada kebenaran kat Sia. Sikit lagi, sekiranya yang menghasilkan lagu yang si menampok identitinya okey us. Orang tahu siapa yang menghasilkan lagu. Tapi bila yang menghasilkan sesuatunya menampok identiti, menyebabkan orang tercari-cari.
1: Betul.
2: Susah juga ya.
1: Betul. Saya nak kongsikan juga lah daripada Cikgu Dolly Jumat. Serius berat topik pagi tu DJ.
2: Siknya berat gila. Timbang sik sampai sekilo.
1: Siknya sampai lagi ayat yang ditulis, siknya berat. Sebagai insan biasa, kita cuba terima lah segala benda baru yang nampak bagus atau baik ya. Sama adanya adalah membantu ataupun membunuh kita, kena pertimbangkan dengan kelebihan kita sebagai makhluk Allah yang ada akal, yang makhluk lain seda katanya. Apapun kita memang perlu ikut dolok lah katanya, baru datanglah keputusan. Namun bagi pendapat kami lah, kita raikan dolok tetapi berpada-pada. Iboh taksub gila, beringat-ingat selalu, sentiasa. Seda ruginya. Semoga kita semua baik-baik saja. Amin. Redup cuaca di seratok pagi tu. Allah, cikgu seratok cikgu.
2: Okay. Nampaknya ruangan komen kita semakin panas. Jadi kita nak redakan dulu keadaan. Kita nak berhibur.
1: Kita nak berikan sidaknya. Lagu tu bukan AI ya. Lagu tu yang original. Lagu original daripada Jamal Medad. Jom dengarkan Jamilah pagi tu untuk kita orang. Lepas itu kami doakan kembali lagi teman kita orang untuk pagi tu. Di Selamat Pagi Sarawak.
2: #GengPagiKita.

0: Okey, kembali lagi Yus dan Jan teman kita orang pagi tu. Alhamdulillah masih lagi dengan topik yang sama, asyik berubah sampai ke pukul 10 pagi kelak.
1: Lagu AI.
0: Banyak yang komen sebenarnya yang bila dah kita dah bercerita pasal lagu-lagu AI tu tak tahu. Tiba-tiba muncul nama-nama baru.
1: Ya, nama baru yang komen di apa penstriman secara langsung kita. Terima kasih untuk kita yang menonton kini tu. Okey, yang ada pandangan si ada hal. Ya, kita bebas menyuarakan pendapat kita. Hantar je, insyaAllah kita akan kongsikan.
0: Kami dua tu macam aja. Komen-komen dia adalah
1: kita menyantuni Yus. Menyantuni komen daripada sidaknya.
0: Ya, adalah persepsi sidaknya lah. Ada pihak sidaknya yang mendengar lagu-lagu AI dan mendengar lagu-lagu yang original lah. Macam Kak Suriati Abdullah tu pun anda komen. Yang ada lagu AI masa depan muzik atau ancaman industri katanya. Lagu AI kemungkinan ancaman industri dunia muzik lah. Sebab dah sedar lagi yang asli dan kemungkinan yang asli tenggelam dalam dunia AI. Namun setakat tiru suara pakai AI di media sosial aja ya si ada masalah. Cuma hiburan untuk diri sendiri je. Terima kasih DJ Duo. Terima kasih. Sama.
1: Terima kasih. Kita ada jumpa komen daripada Bang Fadilah Juni tadi. Mencarinya tu tak. Ataupun kemas kini kami atuknya.
0: Ada.
1: Nyama ada.
0: Komennya bagus juga, Pak.
1: Nyama ada, walaupun ada pandangan yang mengatakan bahawa AI boleh membantu dalam proses kreatif. Mesti ada kawal selia pihak berkuasa yang boleh beri risiko besar kepada ekosistem perkembangan muzik kita, katanya. AI yang boleh menjejaskan pendapatan pencipta lagu, penyanyi dan pemuzik tempatan. Dan lagi pun penciptaan muzik AI siada emosi atau jiwa. Mudah dibandingkan dengan hasil kerja manusia. Jadi pandangan saya ajalah sebagai seorang peminat dan penggemar muzik.
0: Bang Fadilah, saya pun pernah dengar juga yang pernah molah lah. Gambar ya,
1: gambar
0: lagu.
1: Mungkin lepas soknya akan berkecimpung. Boleh coba ya, Bang?
0: Boleh cobalah.
1: Untuk simpanan sendiri.
0: Untuk simpanan.
1: Tapi kami ada sikit lagu AI yang apa kita dengar with the feels macam with motivasi.
0: Betul.
1: Lagu apa ya? Aku jalan pelan-pelan. Ya, lagu AI, guys.
0: Lagu AI. Ya, salah satu lagu yang sangat-sangat trending masa tu, yang viral masa tu di media sosial lah. By Ezra
1: Memang orang tersentuh
0: Hunt.
1: Bila dengar liriknya kan.
0: Menekutnya Ezra Hunt tu memang wujud.
1: Ya, dia memang wujud. Tapi dia si napok identiti. Dia yang pencipta lagu ya.
0: Sebab saya pernah nangga dia mula live di TikTok Ezra Hunt. Dia pun kata orang tak, saya dah punya mengaku yang
1: Nyap lagu.
0: Nyap pun memang ada AI. Bila kita nangkan konten-kontennya di ataupun VTT yang nyap post di TikTok. Yang mula-mulanya berkecimpung dalam belaya. Nyap kan ada, nyap pakai apps apa. Lagu ciptanya nyap pakai apps tu.
1: Tapi tanya. Sepatutnya lah bila kita menghasilkan sesuatu ya dengan AI, kita akan maklumkan sia ia adalah AI.
0: Betul.
1: Ya, sepatutnya. Memang sepatutnya kita lakukan macam ni.
0: AI. Kita lagipun kita dapat detect bah sebenarnya. Sebab kadang-kadang kena tok lagunya mesti ada video klip. Tapi bila saya ada video klip ya, tak ada gambar.
1: Gambar pun AI.
0: Gambar pun AI. Kita fahamlah lagu yang dari sini wujudnya.
1: Okey, komen daripada yang seterusnya Yus.
0: Tok Muhammad Irwan Yusuf baru komen 8 minit yang lepas. Salam DJ katanya. Sebenarnya ada pro and con-nya lah. Lagu AI mundi didengar memang dapat detect, tapi mundi tangan yang teliti AI hanyalah tools untuk menolong macam autotune dulu. Saya sebut tadi autotune tak? Ada sikit lagu AI kami suka. Bayang Semalam dari Croc Nation. Itu lagu AI asli, bukan lagu lama yang diolah balik guna AI katanya. Betul.
1: Memang lagu baru yang diciptakan dengan AI lah.
0: Mundolo yang menjadi kegusaran orang
1: auto-tune.
0: Adalah autotune. Yeah. Tapi kini tu AI.
1: Tapi auto-tune kita nak mbak nyanyi live macam ni.
0: Yang menjadi keusahaan silatnya.
1: Yalah, dia cantik bila proses editing
0: memang
1: ya kan.
0: Cantik.
1: Orang nyanyi live dan ni nak mula.
0: Habis.
1: Okay. Dan yang seterusnya tu daripada Noli Nujawa. Apa katanya? Yang mana yang rasa si bertahan lama AI tu katanya. Si kan dapat lawan lagu ciptaan manusia. Cayaklah katanya. Si kan kekal.
0: Ataupun ada juga Keanu Reeves. Kita menyantunilah payangnya komen lah. Assalamualaikum. Dan yang kini orang mula lagu untuk apa-apa kempen kerajaan pun pakai lagu dan muzik video AI. Munagi sakatnya makin sementara kata orang untuk apa-apa. Saya ada masalah.
1: Yeah.
0: Tapi yang jadi persoalan kini tu yang kekal.
1: Yeah.
0: Yang bersaing dengan industri muzik kita.
1: Kekal dan macam ni masa depan. Industri kita akan datang. Sebabnya tu kita nangganya baru dalam beberapa tahun tu.
0: Oh betul.
1: Ya pun apa kesannya menang dah nampak pun kita nangga statistik kelak terkongsi statistik.
0: Dulu saya dah gila. Jarang-jarang ada. Tapi dah lately tu 3-4 tahun tu dia dah semakin berkembang tu. Semakin banyak dah wujudnya lagu-lagu AI tu.
1: Ya. Kelak kita kongsikan juga Yus data statistik dan juga puanan kerajaan. Tapi untuk kita yang nangga penstriman secara langsung kita boleh like, komen dan jom yang dah komen, yang komen dah dibaca, share untuk penstriman secara langsung kita tugasan Yus dan Jai pagi tu.
0: Bukan apa, apabila kita orang share, apabila kita orang komen, share, kami dua tu sebenarnya menunggu komen-komen daripada komposer-komposer.
1: Ya, apa pendapat sidaknya?
0: Berkaitan dengan topik untuk pagi tu lah.
1: Jadi kepada apa suara hatinya?
0: Komposer-komposer di Sarawak tu yang mendengar, Sarawak FM pagi tu, yang menonton, munculkan diri kita orang, hantarkan komen kita orang berkaitan dengan Datuk. Sebab apa? Kita orang yang berkecimpung dalam industri muzik. Boleh hantarkan komen-komen kita orang. Jadi kita nak bimbang dulu. Lepas tu, kita ada lagu daripada Peter Pan. Mungkin nanti. Itu pun bukan lagu AI.
1: Ya.
0: Itu original.
1: Daripada
0: Peter Pan lah. Mungkin nanti. Okay.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan pekerja.

0: dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih cost efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Nyaman kau pergi hutuk, Man. Tok, mesti silah, kopi yang jen. Nah, nah.
3: Ya. Nyaman, nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
5: Cerita sidaknya.
6: Sidak ni.
5: Ai.
7: Ketsa kayu. Tepi jeraya.
5: Kayu. Jangan lupa.
8: Ketsa rumah kayu tepi jeraya.
9: Betul, ya, yang aku tadi bangga jualah kita orang Sarawak tu. Sarawak Delta Geopark, pernah terdengar? Pernah sih.
5: Delta Geopark.
9: Oh, dah diiktiraf Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO Global Geopark. Luar negara itiraf tu.
7: Yalah, nyak Sarawak.
9: Datuk lah dibangga-bangga sidak raya.
5: Sini tempatnya ni ya.
9: Tempatnya sebab
5: peritirafannya tek.
9: Peritirafan tu.
5: Kau madah luar negara
9: tek. Nya diumumkan apabila sidak tok tek nyerah sijil. Yang berlangsung di ibu pejabat UNESCO di Paris. Belum lama tok tek.
5: Kau udah tek madah nak pergi Paris.
7: Sikelia pandangan kau. Benda tu aku dah baca.
9: Apa?
7: Dah aku baca. Nyampun fakta-fakta, nyampun figure-figure yang ditanggar kau. Jadi nak tangga udak ria. Tu keratannya. Jadi kerat udak. Kota bangga udak dengan benda tu dikerat udak.
9: Menanda
7: tangga kau tu. Tu tangga kau.
5: Mau dipengen ya?
7: Bang iktirafan tu diumumkan menerusi Majlis Penyerahan Sijil yang berlangsung di Ibu Pejabat UNESCO di Paris baru-baru ini.
5: Kat Paris.
7: Geopark. Geopark.
9: Slow-slow kita bacanya. Slow-slow.
5: Tak dah dibaca kita teknya. Geopark ya seluas 3,112 kilometer persegi.
7: Nya ya lah pada aku tu.
5: Meliputi 2,685 kilometer persegi kawasan daratan. 427 kilometer persegi kawasan laut.
7: Nya tu termasuk daratan dengan laut sekali.
9: Sekali kan dikiranya.
7: Geo.
9: Tahu kau geo.
5: Kita tahu yang punya. Ya teh kawasannya teh dah. Merangkumi bahagian Kuching serta sebahagian bahagian Seria.
7: Ya lah dengar udak. Ada udak dengar sidak berkelakar pasal liar ya.
9: Natul lah pencapaian yang bersejarah yang dia dapat. Bukan senang nak diiktiraf luar negara.
7: Nya perlu kata orang mun nak di pendapat pengiktirafan nya nang tahu mesti benar-benar re.
9: Taulah mesti. Kawasan besar bah.
7: Bukan sebarang, bukan kawasannya aja Zombi. Segala ada flora fauna yang ada di
9: semua dikiranya.
7: Pakai kajian, pakai pendidikan, pakai apa orang. Kaya dengan benda-benda yang kita
9: situ. Pada
5: nah, asalnya.
7: UNESCO tu di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Alhamdulillah lah.
9: Alhamdulillah lah ya kita bangga.
7: Jadi meletakkan Sarawak kita tu dalam peta dunia lah dalam hal-hal tu.
9: Betul.
7: Macam ya.
9: Nandayalah.
7: Nang kita tahu dari dulu mari nang tanah kita tu kaya dengan biodiversity gitu lah. Kaya dengan flora dengan fauna, kaya dengan budaya, kaya dengan warisan budaya kita.
9: Betul.
7: Bangsa kita pelbagai bangsa tu lah meri pada kekayaannya.
9: Betul.
7: Tambahnya mun kaya ya pun mun kita sih berpadu sih jadi juga nyamuk perpaduan kita juga tu kuatnya. Jadi kita dapat berkongsi warisan budaya ya teh.
9: Dapat
7: lebih
9: ya dengan kami.
7: Si,
5: ya dapat kita apa? Nya cemtuk dah, nya dapat pakai kita bercerita sejarah bumi kita yang dah berjutaan tahun tu dengan negara luar juga. Sebenarnya.
7: Nyalah teh, macam yalah.
9: Aku dulu pernah juga dengar orang tua bercerita. Kita di negeri Sarawak tu antara kata orang teh yang tertua di dunia.
7: Oh, benar.
9: Sarawak
7: warisan.
9: Tapi benar lah warisan. Warisan kita.
7: Bangga juga kita, tapi iyalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Sarawak tu. Yang kita duduk di tanah Sarawak tu. Tanggung jawab kita nyagalah warisan itu.
9: Awaklah. Jangan dipola sebarang.
7: Jangan kita nak ngari nguras mun pergi ke taman-taman. Benda dah plastik dah apa. Dah plastik dah apa ya yang merusak alam sekitar lah ya.
5: Naga pokok bunga kacak jangan lalu dia apa kau dah.
9: Lalu nanti
7: diambil.
5: Lalu diambil dapat dia.
7: Dah binatang-binatang dipanah di buru kita hilang habis sayanglah. Sayang.
5: Apa cerita sidaknya?
9: Sidak nih.
5: Ai?
7: Kita kayu tepi jeraya.
5: Kayu. Jangan lupa.
8: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Okey, kembali lagi Yus dan Jan, teman kita orang untuk jam yang terakhir pagi tu.
2: Yep.
1: Masih lagi dengan
2: lagu
1: topik kita.
2: AI. Ya. Yeah. Masa depan muzik atau ancaman industri.
1: Ya, banyak yang dah mengantarkan komen-komen sedapnya. Pendengar-pendengar baru kita yang muncul. Apabila dengar topik tu, adanya muncul. Keluarkan diri adanya.
2: Sebabnya ada apa orang
1: ramai dan kaitan
2: dengan dirinya. Tapi sebelumnya, Yus, kami nak kongsi dulu berkenaan dengan data, statistik dan juga peranan kerajaan kita secara ringkas. Mungkin kita menganggap data industri untuk tahun 2026. Tahun tu lah. Pasaran AI dalam muzik kini tok mencecah nilai 5.5 bilion USD. Jadi pertumbuhannya tok sangat mendadak, sekitar 23% setiap tahun. Walau bagaimanapun, di sebalik kemewahan teknologi tok ajua, dianggarkan industri kerugian hampir 1 bilion USD setahun. Akibat daripada apa? Penipuan penstriman yang melibatkan akaun bot dan juga lagu-lagu AI palsu.
1: Faham.
2: Jadi kerajaan kita si berdiam diri lah. Budi Malaysia tu, piawaian My AI dilancarkan pada Mac lepas. Ia menjadi garis panduan utamalah dan untuk memastikan setiap kandungan AI dilabel dengan jelas supaya pendengar si tertipu. Ia pun dah kita dua kelakar juga tadi. Yang dihasilkan dengan AI kena maklumkan ia adalah jenaan AI. Dan selain daripada ia juga, Akta Hak Cipta 1987 tok adalah sedang diperhalusi.
1: Betul.
2: Setakat tok hanya karya yang mempunyai usaha intelek manusia aja yang layak dilindungi. Jadi bermakna bermakna mun lagu ya 100% dijana AI, penciptanya mungkin si mendapat hak apa, si ada mempunyai hak undang-undang yang kuat lah. Jadi jangan tersilap langkah.
1: Betul. Jadi kena lah kita orang yang pencipta-pencipta lagu AI ya. Maklumkan lagu kita orang AI memang AI lah.
2: Akun je siap.
1: Saya ada
2: masalah ya.
1: Okey lah, seperti komen daripada Muhammad Farizal lah tu. Mungkin sebenarnya tu
2: Farizal lah.
1: Seorang yang mungkin berkecimpung dalam AI
2: mungkin ataupun dengan caranya komen pun.
1: Sebab tenaga komen yang sangat-sangat bernas lah. Sebab ada, assalamualaikum, selamat pagi DJ. Kami tu AI user juga. Main instrumen juga. Pendapat kami lah, boleh maki AI untuk kompos lagu, tapi jangan meng-AI-kan lagu orang macam yang viral kini tu lah. Kompos lagu ke diri, lirik ke diri, melodi ke diri, song structure ya ke diri, cuma penyanyi dengan arrangement muziknya ja AI. Boleh dijadikan demo dulu, ada bajet baru merekod di studio then publish dari record label, supaya lirik dengan lagu ya copyright. Mun baik gunanya, baiklah jadinya. Mun malah nak cover AI lagu orang yang dah sedia ada ya, ia bukan talent.
2: Nah, benar. Kan. Lagu sedia ada, dia polah balik. Disuruh rentak lain. Daripada kita orang lagu sedia ada ya, bagus kita orang kita orang pun lagu lagu di impun.
1: Kadang-kadang lagu dandut di polahnya rock. Lagu rock di dandut kan.
2: Aduh, dandut pasal.
1: Yalah, maksudnya adalah. Terima kasih Muhammad Farizal lah. Beri komen yang sangat-sangat bernas lah untuk pagi itu. Dan selepas itu, kita akan cuba dapatkan rakan kita, Eugene. Untuk beri komen lah berkaitan dengan topik pagi itu. Nya pun bukannya calon-calon orang. Siapa yang dengar nama Eugene, nya tahu lah, nya kenal. Siapa Eugene? Clifford Subuh tu. Sama-sama lepas tu, lepas kita dengar lagu daripada Alif Swipe pagi tu. Jadi kena tunggu apa komen daripada Eugene.
2: Swipe. Okay.
1: Nya swipe bukannya swipe.
2: Swipe.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.
1: Okey, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang pagi itu. Seperti yang kita dah maklumkan tadi, kita nak bersamalah dengan salah seorang yang bukan calang-calang orangnya. Bila Nya sudah megang keyboardnya, jangan dikacau. Jangan dikacau, Nya dah dengar muzik.
2: Nya fokus.
1: Nya dah fokus. Nya merupakan seorang ahli muzik di RTM Sarawak tu lah. Dan Nya juga merupakan ketua kombo RTM di Aspirasi, pemain piano, dan Nya juga komposer. Lagu-lagu apabila berlangsungnya Bita Kecil, Pil Ramli, dan apa-apalah event melibatkan muzik dalam bidang nyanyian, Nya akan terlibat untuk kompos lagu ya, balik.
2: Bukan dalam negeri aja.
1: Betul.
2: Luar pun ada.
1: Di luar pun Nya ada, okey. Jadi kita nak bersama dengan Mr. Eugene Clifford Roland Suboh.
2: Ya.
1: Untuk pagi tu.
3: Halo,
2: selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Wah, Eugene, okey, sehat ah, bro?
3: Okey, sihat walafiat.
1: Wah, syukur alhamdulillah.
2: Terima kasih kerana meluangkan masa untuk ditemu buang Cik Eugene.
3: Sama-sama.
1: Saya rasa terija lah apabila bersama dengan seorang komposer. Berkaitan dengan topik kita untuk lagu AI masa depan muzik ataupun ancaman industri. Mungkin daripada pengalaman Eugene Rimpun lah, pengalaman Rimpun sebagai seorang komposer, pemuzik, pasal seorang ketua kombo. Macam ni, Eugene melihat dengan adanya kehadiran AI dalam penciptaan lagu kini tok lah. Dan kata orang tu, adakah benda yang boleh jadikan rakan untuk membantu mencipta lagu ataupun di sebaliknya? Macam ni.
3: Okey. Untuk AI buat masa terkini, AI tu nya boleh jadi pembantu sebagai komposer ataupun sebagai music programmer. Nya ikut cara lah. Macam ni kita membuat manipulasi lah dalam AI tu. Sebab kita simak macam AI ya, macam ada adalah yang jenis pakai AI tu, nya pakai satu status. Misalnya lah, sebab kini tu kan AI nya boleh produce music.
1: Betul.
3: Nya boleh nya ada suaranya yang kacak. Nya ada musiknya, background pun okey. Tapi AI tu nya masih ada limit. Bagi kami AI tu mungkin kita nak pakai secara dengan betul lah. Kita boleh pakai secara guide. Misalnya mungkin kita pakai AI nak pulang lagu lah, nak kompos lagu. Kita pakai as an idea aja. Kita siapkan makainya status-status. Sebab AI tu nya is still a robot lah. Jadi nya ada limitation. Macam kita manusia tu, kita dicipta oleh Tuhan untuk bakat dan seni. So sebagai manusia kita masih ada kelebihan lah. Dan memang in terms of creativity, kita masih ada lebih daripada AI. So nya terpulang lah dengan individu. Macam ni nya pakai AI.
1: Betul.
3: So bagi kami it's better lah mungkin kita manipulate AI daripada AI manipulate kita. So very important lah, sebab kita simak lah AI nya boleh musnah kreativiti kita. Sebab mungkin kita depend dengan AI, jadi dalam hujung hari kita akan jadi malas. Manusia akan jadi malas.
1: Betul.
3: Ialah secara positif tu, AI ada point kan. Memangnya bagus. Macam kita cari idea, dia akan beri idea. Tapi jangan maki
2: sepenuhnya.
3: So, dia extract idea-nya. And then, kita pulalah dengan identiti kita. Make it in your own idea lah. Tapi itu kan kadang-kadang kita bergaul juga nak mula lagu semua. Jadi, AI tu tolong juga. Macam kita malah lirik kak, sama juga ChatGPT. Tapi benda tu bila nya keluar, kita pun masih perlu edit juga.
2: Betul.
3: So same thing with music lah. Sebab macam lah yang like Waisa, AI tu memang ada limitationnya. Walaupun ChatGPT ada.
1: Kadang-kadang
3: juga macam suara AI tu kadang-kadang logik juga lah. Ya, tentang protek bah, tapi mengikut manusia tu kita bukan bukannya madasi protek.
1: Oh,
3: tapi natural voice tu yang kita.
2: Hmm, okay. Dan kita pun ada madah tadi nak oh bila mula cari apa nyuhnya untuk tugasan lirik oh nya mula cepat. Oh. Walaupun AI itu nya mampu menghasilkan melodi dengan cepat dan juga mengikut trend Encik Eugene tu. Apakah elemen dalam jiwa seorang komposer ya yang kita rasa si boleh digantikan oleh teknologi ya?
1: Jiwa seorang komposer.
2: Kita tak tahu.
3: Macam kami pada awal lah sebab benda tu actually is very nya luas. They say it all depends dengan macam ni manusia nya boleh pakai AI dengan cara yang betul. Sebab let's say AI tu munikut lah memangnya sudah jiwa. Once again lah, sekali lagi sebabnya robot. Manusia kita tak tapi jiwa. So walaupun yang dalam masa depan yang akan makin canggih, jangan heran lah. Sebab kini tu kita semua pakai AI sebenarnya. Handphone pun ada AI. Anything we use handphone pun ada AI. But we, it's up to us. Okay, nyata pelan dengan kita semua sebagai manusia macam ni, kita nak pakai AI dengan cara yang betul. And then we should manipulate AI. Bukan AI manipulate kita. Sebab AI tu is sebagai assistant aja, bukan untuknya kerja untuk kita. Kita should use it as a preference lah. Tapi bagi kami bakat dan seni tu it is still by humans lah. Sebab kita yang masih ada creativity yang tulen. Bukan AI. Kan AI kita masih perlu instruct apa kita mau. Kita mau pada okay AI aku mau tahu. Tapi manusia kita si macam dia. Kita natural. Bila kita ada ilham, ada idea, kita apply, kita pula lah. Biasa any music yang dipoleh oleh manusia, jiwanya ada, bukan AI.
2: So keikhlasan, emosi, betul, pengalaman ya.
1: Betul. Tapi benar lah pada hari saudara Eugene tadi lah. Sebenarnya madah kita atau manusia tu lagi perfect katanya. Sebab kadang-kadang apabila menggunakan app AI ya, sebutannya kadang-kadang sit tune.
3: Betul. Especially mun bahasa Melayu, bahasa Iban, Bidayu memangnya
2: Selangor lagi. Slang AI. Boleh lah wujud kita itu Selangor AI.
1: Contohnya macam katalah kini tu dah AI dah mencecah dalam lebih kurang dalam lingkungan 3-4 tahun. Tapi penggunaannya lebih kerap dipakai apabila kita lihat last year lah, tahun-tahun lepas lah. Yang sangat-sangat diguna pakai oleh semua lah komposer baik yang menggunakan lagu AI. Mun kita nangga lagi ke depan saudara Eugene lah, 5 ataupun 10 tahun akan datang. Macam ni lah kita sebagai seorang komposer ataupun ahli muzik melihat industri kita atau upah-upah industri muzik kita pada masa yang akan datang. Sedangkan kita nangga 3-4 tahun dah, tidaknya dah wow, makin kau makin keluar lagu AI.
2: Dipengaruhi teknologi data aja kan.
1: Macam ni kita memandangnya 5 tahun ke 10 tahun yang akan datang.
3: Okeynya mun kita nak naga ke masa depan, benda yang mun kita ada mengawal lah, mun kita si ada sistem yang yang mengawal macam ni kita nak pakai AI, memang benda tu yang akan jadi susah sebagai komposer. Sebegini tu dah ada banyak case bila orang mulai AI nya terus pola siaran mah terus. Ada case macam ni. Jadi because even masa kami minum kopi dekat kopi tiam lah di Pasar Nun, bila aku dengar ada bunyi AI nya keluar. Sama halnya lagu Iban. Maka aku minum. Ya aku tanya, kena suara jatuh memang ngacun tapi slangnya lain. Jadi aku pun heran juga pasal AI pandai ada di aku rasa bukannya siaran, mungkin time ya, dahnya mungkin main music daripada dia upload ke download ni kami cerita. That is the latest yang kami pernah lah dengan AI dimain dalam kopitiam. Sebab ya kami haraplah dalam masa ke depan mungkinlah moon industri kita ada sistem yang dapat awalah benda-benda macam tu. Kalau kita boleh masihlah menghidupkan muzik sebagai insan dan manusia. Betul. Sebab macam kami pada awal lah, ia terpulang dengan individu. Mun munnya patik mun awareness ya hanya kuat, munnya sedarlah benda tu akan jadi masalah, kita boleh mengelakkan dengan maki dengan secara betul. Ia terpulang lah dengan kita. Mun kita si sedar, mun kita si kawal dengan maki AI dengan cara yang salah, memang industri akan dia akan tukar. Tapi tukar bukan untuk manusia, dia akan lebih kepada AI. Ia yang ada bahaya sikit lah untuk masa depan industri muzik lah.
1: Dia akan jadi kata orang tu jadi perbutan tu.
3: Sebab kini tu AI nya okay, mun AI dapat dipula, that means semua benda budget boleh di-cut. Sebab benda tu macam industri kita tu penting juga, sebab dia perlu mendidik lah, mendidik semua yang melibatkan diri sebagai artis ke ahli muzik untuk beriknya lah awareness untuk mengelak masalah AI dalam masa depan lah.
1: Pendek katanya, biarlah penggunaan AI itu sebagai pemudah cara, bukannya pemusnah cara.
2: Sebabnya cepat dan juga murah.
1: Cepat kan? Dia boleh boleh diadaptasi lah, mungkin boleh digabungkan dengan idea daripada komposer, dengan kelebihan AI boleh digabungkan lah. Jadi peranan komposer yang masih ada kan?
3: Yes, betul. Jadi iyalah, kita semua berharap AI tu nyasi macam apa mana take over lah. Lagi kita dapat dapat ngawal pakai AI dengan betul, then we have no problem dalam masa ke depan lah.
1: Jadi terima kasih saudara Eugene kerana meluangkan masa.
3: Sama-sama.
1: Semoga terus maju jaya lah. Terima kasih.
2: Jumpa lagi.
3: Bye. Okey, jumpa lagi. Okey.
1: Pandangan seorang komposer.
2: Pandangan kau. Nyasi menidakkan
1: penggunaan.
2: Tapi penggunaan AI yang berpada-pada.
1: Betul. Yang saya sebut tadi, betul, sebagai cara pemudah cara, bukannya pemusnah cara.
2: Betul.
1: Apabila nya dah melibatkan pemusnah cara, sidak komposer, ahli muzik tu dah siap lagi dah wujud. Di dunia tu lagi lah. Apalah lain pola.
2: Okay.
1: Jadi kita orang harap kita orang faham dengan apa yang dah dikongsikan oleh Eugene. Jadi kita nak berhibur dulu dengan sikit lagu, dan selepas itu kita akan kembali lagi untuk macam komen. Mungkin ada komen daripada sidak lain yang masuk yang baru-baru kan. Jom kita dengarkan Black Anifah, Hijab Rindu untuk kita orang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di Mukah.
1: Terima kasih 89.9 warga-warga Mukah yang mendengarkan Sarah FM begitu. Terima kasih banyak-banyaklah kita orang. Sebenarnya kita dah sampai ke penghujung. Tapi saya nak baca sikit komen boleh?
2: Ya, silakan. Cik Berasha.
1: Sila
2: santuni komen itu.
1: Cik Berasha, ya bukan AI. Ya original. Rohani Aje, yang ada topik lagu AI, ancaman industri terpulang pada pendengar lah. Lagi dalam FB tu ya. Banyak make AI, ada lagu make AI, si best DJ, si sedap didengar. Kita dapat tahu ori ataupun siapa-apa yang ditangga ataupun didengar. Ayalah komennya. Sikit komen lah.
2: Jadi untuk kesimpulannya sebagai penutup, mari kita fikirkanlah tentang satu dilema sedap tapi kosong tu. Dan kajian menunjukkan kita mungkin suka dengar lagu AI yang ancak. Betul. Tapi sebaik saja kita tahu ia bukan dicipta oleh manusia, rasa kagumnya akan hilang. Kena kerana kita sekadar mendengar bunyinya, kita mendengar cerita pengalaman dan juga pencipta, jiwa pencipta. AI hanyalah alat, kita adalah pemandunya. Jadi gunakanlah teknologi ya untuk terbang lebih tinggi, tapi jangan sesekali biarkan ia memadamkan keaslian bakat kita.
1: Betul.
2: Terus sokong karya seni, terus hargai nyawa dalam seni.
1: Pendek ceritanya teh. Biar kita yang kata orang take control AI. Jangan AI yang kontrol kita.
2: Eugene tadi kan.
1: Betul. Jangan kita yang dikontrol oleh AI. Mungkin kita dah dikontrol oleh AI, kita akan menggunakan 100% AI.
2: Hilang dah komposer asal.
1: Hilang dah komposer asal. Jadi jangan macam ya, setidaknya pun cari makan.
2: Harapnya menggunakan teknologi tu dengan bijak dan juga beretika lah.
1: Betul.
2: Ia memudahkan kerja sebenarnya.
1: Betul. Okay? Jadi, sampai di situ aja lah. Kami doa jai teman kita orang untuk pagi itu. InsyaAllah pada hari Sabtu nak.
2: Sabtu.
1: Hari Sabtu.
2: Sabtu, penerbangan solo
1: kan. Betul doa, lah.
2: Belum.
1: Awal juga nak solo.
2: Belum, minggu
1: ada,
2: tak
1: kita dengar ya, awalnya nak solo. Okay, insyaAllah hari Sabtu kami doakan teman kita orang.
2: Ya, ada tinggal berbaki satu minggu lagi. Masih sempatnya. Kita ada tetamu.
1: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Okay, bye-bye.

mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat melebihi 35,000 km. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan dimulakan dengan kabar dari India. Atlet angkat berat Muhammad Arif Kasdan membawa pulang pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 kategori 60 kg. Beliau yang juga mendapat julukan sebagai badang negara membuat jumlah angkatan keseluruhan 277 kg. Jumlah tersebut diraih selepas melakukan angkatan 122 kg dalam acara snatch dan dikalungkan pingat perak sebelum menambah satu lagi perak menerusi klien Anchor dengan angkatan 155 kg. Badminton terbuka Thailand, dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Gunting dan pasangan profesional Chia Weiji, Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Duduk mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Namun dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shi Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Akhir sekali, bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga, seterusnya menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Surah FM. Baik, pertemuan ekspresi untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ya, anda pertemankan saya di Jati bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga 11 pagi kita akan bersama mengurusi pertemuan Info Ekspresi, Sok FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di sana nanti. Ya, semoga anda ceria pagi ini, seindah biasa. Di samping menjalankan tugas ataupun rutin harian anda, tidak kira di mana jua anda berada,

0: Expressi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Rabu, Info Expressi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Info Expressi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, T.
0: Ya, selamat pagi, En. Apa khabar ya, pagi, Tok En?
1: Alhamdulillah, saya sihat hari Tok, T. Macam mana dengan T di Kuching?
0: Alhamdulillah, sama juga dengan En. Kalau En sihat, saya pun sihat. Alhamdulillah. Kita harap pendengar kita pun sihat pagi, Tok. Mun ada yang sihat, cepat-cepatlah pergi klinik ataupun jumpa doktor, Tok.
1: Jangan dibiarkan sampai yang melarat.
0: Betul. Macam mana dengan keadaan di Limbang, terutamanya cuaca di CRN?
1: Okey, untuk keadaan cuaca di Limbang awal pagi tu yang mendung, Ti.
0: Mendung.
1: Dan untuk ramalan cuaca dari Met Malaysia pada hari itu, paginya hujan, petangnya ribut petir, malamnya hujan juga, Ti.
0: Sejuk lah di Limbang hari itu.
1: Rata-ratanya sejuk hari itu. Nah, disebabkan cuaca mendung. Sebenarnya pagi tadi hujan, Ti. Hujan, kata orang, hujan rintis-rintis.
0: Rintis-rintis. Di Kuching, alhamdulillah, cuaca agak cerah pagi itu. Dan kita doakan semoga sampai ke sebelah petang. Tapi kita sih dapat nak ramalkan. Mungkin di tengah ataupun di ujung akan berubah keadaan cuacanya, nak Eno.
1: Betul.
0: Ya, cuaca kata orang En.
1: Cuaca tu memang sentiasa berubah-ubah dari semasa ke semasa.
0: Betul. Kita pun manusia pun boleh berubah juga, En. Ini kan pula cuaca nak. Baik, waktu tu pun dah pukul 10.19 pagi, En. Dan kita pasti banyak info ataupun aktiviti yang En nak kongsikan bersama pagi tu. Tapi sebelum ya, kita nak dengar lah lagu yang kita rasa mungkin En dah sediakan untuk kita pagi tu.
1: Okey, kalau tadi lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk di Sarawak FM, kali itu En nak siarkan lagu daripada Datuk M. Nasir yang bertajuk Hati Emas. Jom kita dengarkan.

0: Baik, lagu Dato' M. Nasir, Hati Emas, memberikan kita pada pagi Tok T.
1: Ya, betul. Hati Emas, sini kita nak carinya N. Hati Emas ya, N.
0: Memang susah untuk kita mencari Hati Emas sebenarnya, T.
1: Mula ada Hati Emas yang si hidup ya ada, N.
0: Ada.
1: Banyak. Di mana-mana pun ada. Nak, Hati Emas tu. Di Kedai Emas pun ada juga.
0: Ya, memang ada, T.
1: Ya, sebagai hiburan kita aja sebenarnya pagi tu, no, eno, di samping kita menjalankan tugas harian kita, dan kita pastinya nak tahu lebih lanjut lagi tentang info ataupun aktiviti yang berlangsung di Limbang sekarang tu, no. Silakan, En.
0: Okey, baik, terima kasih, T. Teruskan dengan perkongsian info yang pertama. Yang mana program yang berlangsung sebenarnya tadi, lawatan kerja yang berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia, baru-baru itu sana kongsikan agenda pendidikan dan pembelajaran digital di Parlimen Limbang terus diperkukuh apabila kawasan itu dipilih bagi pelaksanaan sekolah model pendidikan digital luar bandar ataupun SIMPEL simple. Dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata simple ini diwujudkan bagi merapatkan jurang akses serta memperkukuh penggunaan teknologi dan pembelajaran digital dalam kalangan murid dan guru, khususnya di kawasan luar bandar. Dan projek berkenaan bukan sekadar penyelesaian infrastruktur semata-mata, malah menjadi sokongan profesional kepada dasar pendidikan digital di PD dalam usaha melahirkan murid fasih digital serta pendidik yang kompeten dalam penggunaan teknologi pendidikan. Dan katanya lagi, SMKA Limbang menjadi tanda aras penting dalam pelaksanaan pendekatan pembelajaran digital menggunakan ekosistem teknologi, meskipun dalam keadaan capaian internet yang tidak stabil. Okey, dan selain itu, SK Limpang Kupinang turut dipilih bagi projek Network Offline Digital Environment ataupun NODE untuk menangani isu capaian internet tidak stabil di kawasan luar bandar. Dan sebanyak 8 sekolah di Limbang akan menerima satu unit smartboard sumbangan Yayasan Guru Tun Hussein On, manakala 140 unit tablet sumbangan Yayasan Didik Negara disediakan untuk 7 sekolah. Baik, itu berkenaan dengan lawatan kerja Menteri Pendidikan Malaysia yang berhormat Fadlina Siddiq baru-baru ini di Limbang.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, dan seterusnya lagi, Ti. Atau berkenaan dengan jadual kempen derma darah untuk bulan Mei 2026 yang akan diadakan pada hari Sabtu tu kelak, 16 Mei, bertempat di Pusat Komuniti Melayu Limbang, bermula pukul 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Dan seterusnya pada hari Ahad 17 Mei akan anda berada di Grand Pacific Department Store, masa yang sama 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Untuk pertanyaan, anda boleh hubungi Tabung Darah Hospital Limbang di talian 085-214-263 ataupun 222. Baik, itu berkenaan dengan jadual kempen derma darah bulan Mei 2026 di bahagian Limbang pada 16 dan juga 17 Mei tu kelak. Dan seterusnya, kempen derma darah juga, T, untuk Seksyen Perubatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Lawas. Kalau tadi di Limbang, kali itu di Lawas, untuk bulan Mei tu akan diadakan pada hari yang sama juga, bertempat di Le Papa Hypermarket Lawas, anjuran Ahli Lembaga Pelawat Hospital Lawas. Dan untuk sasaran peserta, seramai 20 orang dari pukul 9 pagi hingga 1 petang. Baik, itu jadual kempen derma darah bulanan Seksyen Perubatan Transfusi Tabung Darah Hospital Lawas untuk bulan Mei 2026.
1: Jadilah, Eno, mun ada yang bahasa nak menderma darah, pastikan berada di tempat yang telah dinyatakan tadi, nak, Eno, pada 16 dan juga 17 Mei, hujung minggu tu. Jadi mungkin ada setidaknya nak merancang untuk menderma darah tu, nak,
0: Betul.
1: Baik, En, kita akan bersama lagi dengan aktiviti ataupun info yang akan kita wawakan juga nanti sebelum ni, selepas ni nanti. Dan sebelum tu kita nak dengar lagu lah, Eno, dari Sok FM.
0: Boleh.
1: Kita nak dengar lagu Pak Uda Roti Canai. Mungkin waktu tu ada yang sedang duduk-duduk di kedai-kedai, sedang menikmati sarapan pagi.
0: Yang tengah serapan,
1: yang mungkin ada yang tengah makan roti canai waktu tu, Eno.
0: Memang pilihan nombor satu rakyat Malaysia ini.
1: Baik, kita dengar lagu ini.

0: Ya tadi kisah
1: roti canai.
0: Kisah roti canai. Mungkin ada yang sedang makan roti canai waktu tu. Kisah pagi-pagi selalunya macam ya nak eno. Si tahu apa nak dimakan ataupun sarapan pagi. Tapi kebanyakannya suka makan roti canai.
1: Kata roti canai cicah dengan kuah kari.
0: Yang ada tak kuah kari. Ya tak kuah kari. Kaki ayam.
1: Kaki ayam.
0: Kaki ayam, kuah kari kaki ayam.
1: Kaki manok.
0: Kaki manok. Sebenarnya serasi dengan roti canai sebenarnya. Ya kata orang tak boleh buatnya bikin sedap dimakan nak eno.
1: Awalnya sesuai dengan apa kata orang. Dengan teh tarik.
0: Betul.
1: Kopi.
0: Pagi tadi sarapan apa?
1: Sarapan nasi goreng ya tadi.
0: Nasi goreng
1: dengan air coklat.
0: Air coklat. Kami sarapan dengan mi kolok. Mi kolok, mi kebanggaan kita negeri Sarawak. Baik, ya cerita sarapan kita serapan. Tinggalkan dulu. Kita ada lagi info nak kongsikan pagi tu daripada En. Silakan En.
1: Okey, baik, terima kasih T. Dan untuk perkongsian kita yang seterusnya, sekali lagi RTM Limbang menganjurkan Northern Region Music Festival dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dan Pejabat Resident Limbang pada 22 sehingga 24 Mei 2026 bertempat di Lot 777 Limbang bermula pukul 8 pagi sehinggalah 11 malam, yang mana NRMF edisi ke-6 pada tahun ini menjanjikan anda dengan malam kebudayaan, persembahan kebudayaan daripada 7 etnik antaranya Melayu, Cina, Kedayan, Iban, Tagal Okolon, Bun Bawang dan Bisaya, persembahan artis jemputan. Dan selain itu juga akan diadakan konsert NRMF serta majlis perasmian dan majlis penangguhan, pameran pelbagai agensi kerajaan, NGO dan persatuan etnik. Selain itu juga akan diadakan saringan kesihatan, derma darah, gerai-gerai jualan makanan dan minuman. Itu yang akan diadakan di pada minggu hadapan bermula hari Jumaat sehinggalah hari Ahad 22 sehingga 24 Mei bertempat di Lot 777 Limbang. Northern Region Music Festival untuk edisi ke-6 pada tahun Tok Ti.
0: 3 hari berturut-turut ya.
1: 3 hari berturut-turut.
0: Penuh dengan aktiviti.
1: Program Tok akan diadakan. Penuh dengan aktiviti dari pagi, dari pukul 8 pagi sehinggalah malam ataupun 11 malam program Tok berlangsung.
0: Jadi kita harap jangan lupa lah tarikhnya tadi 22 hingga 24 Mei.
1: 24 Mei.
0: Beramai-ramai kita meraihkan.
1: Betul. Beramai-ramai memberikan
0: Betul. Baik, dan seterusnya ada lagi nak dikongsikan, En?
1: Ada lagi, Ti. Sebelum kita berhibur, iaitu Carnival STEM Peringkat Daerah Limbang 2026 yang diadakan esok 14 Mei bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Limbang bermula 6.30 pagi sehinggalah 5 petang. Dan antara program yang diadakan iaitu pertandingan Bridge Building Competition Peringkat Daerah yang diadakan. Dan seterusnya akan diadakan juga pertandingan Water Rocket Challenge Peringkat Daerah. Ini anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Limbang dan juga pengelolanya Sekolah Menengah Kebangsaan Limbang. Khusus kepada pelajar-pelajar ti yang akan turut bertanding, semoga berjaya kelak yang akan bertanding di Sekolah Menengah Kebangsaan Limbang esok. Itu program yang akan diadakan 14 Mei Carnival STEM Peringkat Daerah Limbang bagi tahun 2026.
0: Banyak aktiviti yang akan berlangsung nak eno.
1: Ya, yeah, betul. Dalam bulan Mei tu memang banyak aktiviti yang berlangsung khususnya di Limbang dan Lawas tu.
0: Padat ya. Baik, sebelum kita bersama dengan En lagi, kita rasa mungkin En pun dah sedia lagu-lagu yang menghiburkan pada pagi tu nak eno.
1: Okey, baik, 10.36 pagi dan kita nak hiburkan lagu daripada Ara Johari tu, lagu yang slow sikit ni, Menjaga Jodoh Orang Lain.

0: Baik, lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, 10.41 pagi. Mendengarkan Info Ekspresi bertemankan N dan juga T di Astro FM.
1: Ya, yeah, mendayu je lagunya bagi tu nak N.
0: Menjaga sama cuaca di Limbang tu, T.
1: Mendung. Ya, bila terkenang orang dah menjaga jodoh orang lain, ya. Kata orang tak nak N. Kalau dah bukan jodoh kita, walau gini betul pun kata orang nak.
0: Walaupun kita menjaganya, tapi kalau belum jodoh tu, T, saya dapat juga disangkal kan.
1: Benar juga kan. Kata orang mun bukan ketentuan ya jodoh kita nak memang si akan jadi, kata orang nak.
0: Betul.
1: Baik. Seperti yang En nyatakan tadi, kita tu dah pun 10.42 minit pagi nak En. Kita rasa mungkin selepas tu merupakan info yang terakhir yang dah En sampaikan nak.
0: Ya, sebelum kita menjenguk ke ruangan Facebook pagi Tok T, kita nak bacakan komen kelak. Apa pun ada dua perkongsian yang terakhir daripada Limbang untuk kali itu. Yang mana program Jualan Rahmah Madani PJRM sempena Hari Raya Aidil Adha yang akan diadakan pada hari Sabtu Tok T, 16 Mei, bertempat di Chun Chong Department Store dari pukul 9 pagi sehinggalah stok habis dan seterusnya. Kalau tadi 16 Mei dan seterusnya pada 17 Mei, program Jalan Rahmah Madani akan diadakan di Happy Mart dari pukul 9 pagi sehinggalah stok habis. Dan peringatan penting, pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi ECOSS. Jadi kepada anda yang belum lagi memuat turun ataupun mendaftar, kenalah mendaftar terlebih dulu di Google Play ataupun App Store, dan juga membawa kad pengenalan, nombor telefon untuk mengimbas QR di lokasi. Anda kena bawa kad pengenalan dan juga telefon anda untuk mengimbas QR kelak di lokasi di tempat Jualan Rahmah tu. Dan tanpa ECOSS ataupun kesan identiti, pembelian tidak dibenarkan.
1: Bukan apa yang kelak dah gumpul-gumpul minyak ke dia, lalu saya dapat nak beli.
0: Lalu saya dapat nak beli.
1: Sebab saya dah berkasi atik nak.
0: Yang belum mendaftar ya, kenalah mendaftar terlebih dahulu sebelum anda pergi ke tempat-tempat Jualan Rahmah Tok T. Dan selainnya juga T, larangan penggunaan beg plastik semasa program Jualan Rahmah Madani. Jadi anda disarankan untuk membawa beg sendiri.
1: Betul. Mun mun ada sidaknya yang nak beli barang agak banyak, pastikan beg yang besar.
0: Kenalah bawa beg yang besar.
1: Betul.
0: Jangan bawa beg yang kecil.
1: Sebenarnya kadang-kadang kita tak nak ngembak beg kecil, tapi bila dah sampai siati macam-macam nak beli.
0: Macam-macam nak beli. Jadi jong-jong si muat ti.
1: Si muat. Biar kita standby ada yang beg besar. Jadi senang kita nak ngembak balik. Betul. Ya, tadi mengenai Jualan Rahmah Madani.
0: Jualan Rahmah Madani.
1: Jadi jualan sehingga habis.
0: Sehingga stok habis.
1: Stok habis. Mesti
0: selagi
1: habis.
0: Selagi si habis, masih lagi dibuka.
1: Masih lagi dibuka.
0: Tapi biasanya memang habis. Memang habis letih. Kalau macam Jualan Rahmah tu memang lagi meriah.
1: Sebab kita rasa waktu ialah kita mendapatkan keperluan asas kita dengan harga yang berpatutan.
0: Harga yang murah, betul, berpatutan.
1: Ya, betul. Baik, En. Kata orang tak merupakan info terakhir ataupun ada lagi nak dikongsikan, En?
0: Ada sikit, Giti. Tapi program tu akan berlangsung pada bulan Jun. Berkenaan dengan program vaksinasi anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang, ia akan diadakan pada 20 Jun sehingga 21 Jun bertempat di Gelanggang Bola Keranjang Batu Biah Limbang, bermula 10 pagi hingga 3.30 petang. Dan sekali lagi diingatkan, yang mana pastikan anjing berumur 3 bulan dan ke atas sihat, tidak bunting dan menyusu. Pastikan anjing diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan mengikut kawasan yang saya sebutkan tadi. Dan untuk makluman juga, pelesenan anjing adalah percuma pada tahun 2026 tu. Yang merupakan info yang terakhir untuk kali Tok T yang kita buatkan mesti info ekspresi.
1: Walaupun ringkas tapi nya padat dengan aktiviti ataupun info yang kita kongsikan nak Anne.
0: Yeah,
1: baik, sebelum kita nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita Anne, kita nak dengar dolok lagu daripada kumpulan KRU. Lagunya Gerenti Beres. Pastikan semua pagi Tok semua dah beres. Ngemas rumah, masak, semua ada beres.
0: Semua beres, hati pun senang ti.
1: Hati pun senang, betul. Lepas ya boleh kita komen, kita bacakan komen-komen. Baiklah, Anne, kita dengar lagu Garanti Beres.
2: Sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, tapi

0: Badass.
1: Okey, ya tadi kan kita dah dihiburkan oleh kumpulan KRU dengan lagu sidaknya tadi, Gerenti Beres. Kita harap semuanya beres pada hari itu nak eno. Baik, dah pun 10.50 minit pagi dan seterusnya kita nak bacakan dah komen-komen daripada rakan-rakan FB kita kan. Sabar lagi waktu tu. Baik, silakan kan untuk bacakan.
2: Okey, baik untuk komen yang pertama Tok T, datangnya daripada Nora Ngah. Nora, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dan selamat tugas katanya. Semoga kita dua sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Salam ekspresi warni hari anda buat pendengar Surah FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ. Terima kasih kembali Nora Ngah Nora. Seterusnya Sharifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum BGT Surah FM dan DJ 5 FM. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar kita dua pagi tu katanya?
1: Khabar baik.
2: Alhamdulillah sihat. Kami dua gitu. Di Sebuyo cuaca baru nak panas katanya. Layar ekspresi warni pagi tu khas buat sahabat-sahabat lama baru kami. Si lupa Mas Niah Mahri di Seratok, Nurhaya Bakery, Rashida Edi, Mawar Putih, kami Azwa, Ashifa, Leha Lekar di Kabong, Zara Hajici, Mas Naloso, Norangah, Nora, Jalina Julahi di Kampung Tambe, Semerahan. Ucapan selamat memasak dan minta lagu apa-apa jak katanya. Untuk kita dua, suka-suka dengar coleteh kita dua pagi tu katanya. Kita dua kacak katanya. Kibah katanya.
1: Terima kasih.
2: Okay, terima kasih. Sharifah Hanifah Syed Akhir.
1: Baik. Seterusnya kita bacakan daripada Syuhiro. Assalamualaikum, selamat pagi DJT, DJN.
2: Waalaikumsalam.
1: Cerita rakan ekspresi. Semoga semuanya sihat dan ceria. Sentiasa di samping tugasan katanya, insyaAllah. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJT dan juga DJN. Selamat bersiaran DJ berdua. Hai hai sahabat pendengar katanya. Cuaca lokasi kami cerah juga katanya. Radio on selalu peneman kami, layan ajak pelbagai info dari DJ. Terima kasih semua katanya. Itu pada Adira Borhan and dan seterusnya and.
2: Yes, seterusnya pada Nani. Assalamualaikum, selamat pagi DJT dan DJN. Selamat bertugas katanya. Apa khabar kita dua?
1: Alhamdulillah sihat.
2: Salam ekspresi untuk semua sahabat-sahabat setia Sarawak FM. Selamat bermasak buat semua ibu-ibu. Serta salam sayang. Moga kita semua sentiasa sihat walafiat. Terima kasih DJT dan DJN katanya. Terbaik katanya. Sarawak FM terbaik katanya. Hantar emoji Tok T. Ada bunga, ada hati.
1: Macam-macam.
2: Macam-macam. Dan daripada Fatimah binti Landum hantar emoji Tok bunga.
1: Ada tiga kuntum. Jadi kuntum kita bagi sikit-sikit kita sikit seorang.
2: Kita bagilah. Separuh-separuh lah.
1: Baik, dan seterusnya En.
2: Seterusnya daripada Nuraini Amrin, salam DJT, Surah FM dan DJN 5 FM. Selamat pagi DJ berdua.
1: Selamat pagi.
2: KPJ Tok Cahaya Panas, boleh tahan juga katanya. Ekspresi warna hari anda terbaik. Salam sahabat, sehat selalu, kita jaga kita lah. Okey, terima kasih Nuraini Amrin.
1: Dan seterusnya kita bacakan daripada Mak Zai. Assalamualaikum, selamat bertugas DJT dan juga DJN.
2: Waalaikumsalam Mak
1: Ponti, Zai. Pagi yang ceria katanya. Cuaca rito alhamdulillah cerah mentari bersinar awan biru. Dapat dibayangkan. Dapat kita bayangkan nak eno.
2: Cuacanya memang cerah pagi
1: betul,
2: tu.
1: Betul, cerah. Semoga hari ini Allah pemudahkan segala urusan kita. Amin.
2: Amin.
1: Baik, dan seterusnya kita bacakan daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum dan selamat berkonti DJT, Sok FM dan juga DJN 5 FM.
2: Waalaikumsalam.
1: Semoga sihat. Cuaca di Sibu masih mendung. Lepas hujan katanya, tengah tumbuk pucuk ubi pakai sayur tengah hari tu. Sambil layan info dan lagu terbaik di ekspresi Sok FM. So, masak buat semua sahabat katanya. Yang tengah gago di dapur waktu tu, semoga dipudahkan segala urusan. Dan seterusnya En.
2: Seterusnya daripada Latifah Sidi, mantan teknologi Tok Di, tiga kuntum bunga.
1: Tiga kuntum bunga juga.
2: Terima kasih. Latifah Sidi. Kalau digumpul-gumpul tadi, Di, banyak jadinya, Di.
1: Betul lah. Boleh kita bagi-bagi sama rata nak, Eno.
2: Sama rata.
1: Betul.
2: Dan seterusnya daripada Lehan Laikar. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat menjalankan tugas. Semoga sihat selalu. Hujan di Kabong Kinek katanya. Semoga tak sampai ke petang. Okey, terima kasih Lehan Lekar. Daripada Puan Mastika, assalamualaikum, selamat pagi. DJT dan DJN, selamat tugas, salam ekspresi warni hari anda. Nak request lagu Bicara Manis Menghiris Kalbu, Datuk Siti Nohaliza, buat hiburan Mastiah Mas, Doni Lim, Jem Pengiran, Noini Noraini, CMS Friend, Rosalina Perancis, Rosmawati Rosma, Rabayah Aing, Rohani AJ, Piyut Haji Hamdin, Sharifah Salmah Wan Rizwan, Madam Sarah, Duena Haji Ladin, Suhana Haji Ladin, Sejeli Ojek, dan juga Eli Mahli Awang, Kesuma Jaya Madu Kemenyan, Hamidah Murdiah, dan sahabat-sahabat Surat FM dan 5 FM baru pulang dari hospital. DJ berdua katanya. Okey, terima kasih Puan Mastika.
1: Maksudnya kita bacakan daripada rakan kita Nuri Wi, penuh sedulang asam kedondong. Kita berpantun tu, En. Sedia terhidang duduk menjamu, selalang Dewa. Cuaca mendung seakan mengundang hujan bertamu. Pakai baju warna biru. Kami tak warna biru. Okey.
2: Ti pakai baju biru.
1: Katanya tak terasa dah hari Rabu.
2: Benar.
1: Chan Malican didengar sering tepi selebu nyanyi berkali, sambal belacan bertudung kering ditumis ibu, sedap sekali. Dan di kesempatan ini nak ucapkan selamat hari jururawat kepada semua jururawat di Hospital Umum Sarawak, Rafidah Rosman. Pagi-pagi ke Pekan Sari, ronda-ronda dah tengah hari, balik rumah masak kari, jom layan ekspresi. Ya, daripada Nuri-Nuri, terhibur juga kita.
2: Terima
1: dengar
2: kasih,
1: pantunnya pagi tu nak.
2: Kreatif pantunnya.
1: Ya, betul. Dan khususnya En, kita bacakan sebab kita putarkan lagu sebab masa pun dah sontok tu.
2: Betul dia.
1: Nak kita baca sikit je, En.
2: Sikit-sikit. Daripada Hasanah Dawi, assalamualaikum DJT, DJN. Waalaikumsalam. Selamat tugas kita dua. Semoga tugasan kita dua dipermudahkan dan semoga sentiasa sihat selalu hendaknya. Hadir dari Bandar Seri Putera Kajang, Kuala Langat, Selangor. Selangor tu di.
1: Ya.
2: Mendung cuaca di situ katanya, salam ekspresi. Salam dari Kejohan buat adik-beradik kami di Kabong, sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Sabah FM, ucapan selamat masak untuk kita yang tengah memasak. Masak apa kita hari itu? Kami masak yang ringkas saja katanya. Udang masak kicap dengan ulam buah mangga. Terima kasih DJ. Terima kasih Hasanah Dawi.
1: Ya. Baik, sebelum kita putarkan lagu, mungkin ada kata-kata pada end. So kita menutup ekspresi kita untuk hari itu. Silakan.
2: Okey, ringkas ya. Terima kasih kepada semua pendengar. Terima kasih kepada semua yang menghantarkan komen pada pagi itu. Terima kasih kepada Ti. InsyaAllah kita akan bersua lagi, Ti, setiap hari Rabu 10 pagi hingga 11 pagi. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, En. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lagu terakhir kita mesti pertemuan ekspresi, info ekspresi So FM dan juga Limbang FM.

0: pemakaian secara percuma khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, sekarang sudah pun 11:05 pagi. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

0: menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai skam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Mungkin ada yang rasa takut. Alamak, susah ke nak buat PJKM ni? Jangan risau ya. Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan telah memperkenalkan pelbagai skim mengikut tahap perniagaan anda. Antara yang paling popular untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS adalah skim Mesti atau Makanan Selamat Tanggungjawab Industri. Selain Mesti, terdapat juga skim yang lebih tinggi tahapnya seperti GMP, Good Manufacturing Practice, yang lebih menyeluruh dan biasanya untuk kilang berskala sederhana dan ke atas. Dan kita juga ada HACCP, HACCP, Hazard Analysis dan Critical Control Point untuk sistem kawalan risiko yang paling tinggi dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Untuk pengusaha PKS, Mesti adalah langkah pertama yang paling tepat. Ia membantu anda menyusun aliran kerja kilang, mengurus kebersihan pekerja dan memastikan setiap bahan mentah yang masuk adalah berkualiti. Kelebihannya, selain mematuhi undang-undang, produk yang mempunyai logo Mesti atau pengiktirafan PJKM ini jauh lebih mudah untuk diterima masuk ke pasar raya besar atau diekspor ke luar negara. Ia adalah pasport untuk perniagaan anda berkembang lebih jauh.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Yati Jaya.
4: Anda sedang mendengarkan
5: Ekspresi, Ekspresi Warnai Hari Anda. Warnai Hari Anda.
3: Ya, sekarang sudah pun 11.13 minit pagi.

0: Iaitu lagu persembahan daripada Sufian Suhaimi dan juga Aina dengan lagu mereka Salah Apa, ya. Dan sekarang 11.16 minit pagi dan pada pukul 11.20 minit pagi nanti kita akan bersama dengan rakan kita Nadia untuk program Juh Round.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Munlah yang berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Siapa yang tidak kenal dengan nama Bujang Senang? Legenda buaya gergasi ini memang sudah sebati dengan sejarah Sarawak. Hari ini, Nadia nak bawa anda ke Jong's Crocodile Farm and Zoo, tempat di mana anda boleh melihat sendiri bukti kehebatan pemangsa ini di depan mata. Terletak kira-kira 30 km dari Bandaraya Kuching, ladang seluas 10 hektar ini menampung lebih 2,000 ekor buaya. Tarikan paling utama sudah pastilah muzium buayanya yang menyimpan tengkorak asli Bujang Senang, buaya sepanjang 6 meter yang pernah menjadi igawan geri satu ketika dulu. Namun acara yang paling dinanti-nantikan ialah demonstrasi pemberian makan pada jam 11 pagi dan 3 petang setiap hari. Anda akan melihat buaya-buaya ini melompat tinggi dari air untuk menyambar makanan. Selain buaya, terdapat juga bahagian zoo mini yang menempatkan spesies jarang ditemui seperti beruang madu, burung merak dan ikan gergasi Arapaima dari Amazon yang boleh mencecah panjang 3 meter. Pakailah kasut yang sesuai dan selesa kerana anda akan banyak berjalan di atas laluan kayu dan kawasan yang tidak berbumbung. Jika anda datang bersama keluarga, kawasan ini sangat mesra kereta sorong bayi dan kerusi roda. Jangan lupa bawa payung atau baju hujan sebagai persediaan cuaca. Sambil berjalan, pastikan anda mematuhi peraturan asas iaitu jangan sesekali mengusik atau memberi makanan kepada haiwan tanpa kebenaran petugas. Jika anda mahukan suasana yang lebih tenang selepas melihat aksi ganas buaya, singgahlah sebentar di kolam ikan air tawar untuk melihat teratai yang cantik sambil berehat di pentas gaya gondola. Daripada kisah legenda Bujang Senang hingga ke aksi tangkas buaya menyambar umpan, Jong's Crocodile Farm memberikan kita perspektif baharu tentang pemuliharaan reptilia purba ini. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Johraun.
3: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Nadia Hassani.
4: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Ya, sekarang sudah pun 11.24 minit pagi. Ya, kepada puan-puan kita yang mungkin pada waktu ini sudah sibuk di dapur sang ini, ya, selamat memasak untuk puan-puan kita. Dan juga selamat bertugas, ya, kepada anda yang sedang bertugas, saya tidak kira di mana juga anda berada.

0: elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejiu.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah, gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut, layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Espresso Warna Iyari Anda.
4: Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus.
5: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
6: Tahu hak, elak salah.
7: Dia langgar saya, dia lari.
8: Situasi cemas seperti ini sering berlaku. Tapi apa tindakan yang betul?
9: Kes langgar dan lari semakin membimbangkan. Dari sudut undang-undang, apakah kesalahan bagi pemandu yang melarikan diri selepas kemalangan, Puan?
10: Jawapan kepada soalan ini, apakah kesalahan bagi pemandu yang melarikan diri selepas kemalangan, terdapat dua undang-undang yang terlibat, iaitu Undang-Undang Jenayah dan Undang-Undang Sivil. Saya explain dulu untuk Undang-Undang Jenayah, iaitu Seksyen 52 Subseksyen 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Pindaan 2020 menyatakan pemandu yang gagal memberhentikan kenderaan dan gagal melaporkan diri ataupun gagal memberi sebarang bantuan selepas kemalangan bolehlah dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 ataupun penjara sehingga 6 bulan. Dan sekiranya kemalangan tersebut melibatkan kematian, ia akan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 41 Subseksyen 1, di mana hukuman tersebut boleh hingga 10 tahun ataupun denda tidak melebihi RM50,000 ataupun sekiranya melibatkan kecederaan, denda RM5,000 ke RM10,000. Jadi untuk tindakan sivil pula adalah orang yang melanggar dan lari, bolehlah dikenakan tindakan tuntutan insurans oleh orang yang dilanggar atau wakil sekiranya berlaku kematian. Jadi ini adalah dua tindakan undang-undang di bahagian jenayah ataupun bahagian sivil untuk orang yang terlibat dengan melarikan diri selepas berlakunya sesuatu kemalangan tersebut.
7: Jika kita menjadi mangsa langgar dan lari, apakah tindakan segera yang perlu diambil di tempat kejadian?
10: Okay, nasihat utama dari segi undang-undang lah kami, nasihat yang perlu diambil kira oleh mangsa kepada kejadian langgar dan lari, perkara yang pertama yang perlu berlaku adalah bertenang dahulu dan utamakan keselamatan diri, iaitu pindah ke tempat yang lebih selamat. Maksudnya pindah ke tempat yang lebih selamat adalah sekiranya kemalangan berlaku di tengah jalan, adalah lebih baik pergi ke tepi jalan dahulu, hidupkan lampu hazard light dan letakkan tanda amaran supaya kenderaan lain lebih alert yang ada kereta yang tengah berhenti disebabkan kemalangan. Jika melibatkan kecederaan, bolehlah hubungi ambulans ataupun memohon bantuan sesiapa di sekitar tu untuk mendapatkan bantuan sekalilah. Dan yang paling penting untuk mangsa langgar lari, kumpul bukti untuk tujuan laporan polis dan untuk tujuan insurans, seperti bukti-bukti yang diperlukan adalah dapatkan nombor plate, ambil gambar atau video kenderaan, catat ciri-ciri kenderaan yang terlibat dengan kemalangan. Malangan, cari saksi tempat kejadian dan dapatkan nombor telefon mereka dan semak CCTV. Diingatkan kepada semua ya, laporan polis hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam daripada kejadian kemalangan itu berlaku. Itu sebaik-baiknya.
8: Bagaimana orang awam atau saksi boleh membantu dalam kes langgar dan lari ini?
10: Orang awam dan saksi awam, kami panggil saksi awam dalam terms undang-undang ya, memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu menyelesaikan kes langgar lari. Kerana orang awam ataupun saksi bebas boleh membantu polis mengesan pelaku dengan cara mereka adalah orang yang dipanggil saksi mata utama. Mereka bolehlah membantu dari segi mendapatkan maklumat kenderaan pelaku sekiranya ada rakaman dashcam atau apa-apa rakaman yang dibuat melalui telefon mereka sendiri. Mereka boleh gunakan untuk membantu untuk tujuan siasatan polis dan membantu mangsa jika perlu dan meninggalkan maklumat kepada mangsa sekiranya mereka dalam keadaan rush ke keadaan yang perlu bergerak ke tempat lain, ada urusan lain lah. Dan salah satu yang perlu diingatkan adalah tolong jangan takut sebagai saksi, kerana saksi adalah orang yang sangat penting, membolehkan pihak polis melakukan ataupun menjalankan tindakan lanjut di bawah Seksyen 41 Subseksyen 1 Akta Pengangkutan Jalan apabila lebih-lebih lagi kes melibatkan kematian. Kita adalah orang awam yang sebenarnya bertanggungjawab untuk memastikan pelaku kepada langgar lari ini tidak bebas di luar sana tapi mendapat tindakan undang-undang sewajarnya dan mangsa pun mendapat pengadilan yang sewajarnya.
8: Sebagai penutup, apakah satu nasihat penting kepada pemandu agar tidak terlibat dalam kes langgar dan lari, Puan?
10: Ini adalah nasihat kepada semua orang, semua pengguna di luar sana. Sebab kita tidak pasti siapa yang jadi mangsa, siapa yang akan jadi pelaku. Semua orang tidak menginginkan sebarang kemalangan pun berlaku di mana-mana. Jadi untuk memastikan tiada kejadian langgar lari berlaku di jalan raya, kita kena pastikan sebagai individu, pastikan pemanduan berkhemah dan defensif dibuat dan langkah-langkah keselamatan diambil untuk memastikan tiada kejadian langgar lari ataupun kejadian kemalangan secara amnya berlaku.
8: Ingat, lari bukan penyelesaian. Hadapi dengan tanggungjawab. Tahu hak kita, elak salah.
6: Terima kasih Puan Zubaidah Syarkawi, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak. Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
11: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Nolin Ataha dalam Tahu Hak Elak Salah. Dan sekarang sudah pun 11.36 minit pagi.

Ya, jangan ulangi silap yang sama. Ya, itu lagu persembahan daripada Naim Zainal dengan lagunya Sekali Lagi. Ya, baik, dan ini sedikit info yang kita nak kongsikan bersama mengenai peranan perpustakaan desa yang mana diperkasakan sebagai pusat pengupayaan komuniti dan juga program Satu Perpustakaan Desa Satu Produk telah meningkatkan peranannya ya dalam pembangunan sosioekonomi setempat. Jadi setiap perpustakaan desa ini menonjolkan sekurang-kurangnya satu produk ataupun perkhidmatan yang berpotensi dikomersialkan ya. Dan setakat ini 488 produk telah dikenal pasti di seluruh negara, antaranya makanan tradisional, perkhidmatan kraftangan dan juga hasil pertanian ya. Jadi secara keseluruhannya program berkenaan telah memberi impak positif melalui sokongan kepada usahawan kecil serta memperkukuh hubungan antara perpustakaan desa dan juga komuniti. Ya, itu sedikit info yang kita kongsikan.

lagu persembahan daripada ni dengan lagunya masing-masing ya. Lebih baik kita masing-masing. Dan sekarang sudah pun 11.44 minit pagi. Baik, seterusnya kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Roslina Perancis. Hanya bagi emoji. Hello. Hello juga kepada Roslina ya. Dan kita bacakan daripada Siah Siot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dan juga selamat tugas pagi tu katanya. Semoga ceria selalu. InsyaAllah. Dan katanya lagi mendung dah upar itu. Pagi tadi kemain panas. Bingung juga katanya. Kapit Tek ada jemur ikan di luar ya. Katanya mudahan si hujan. Terima kasih DJ. Sama-sama Siah. Dan seterusnya kita bacakan daripada Bakri Pawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas katanya. Petah bicara di konti. Terima kasih. Moga-moga Rito katanya tetap menjanjikan yang terindah buat kita semua. Dan juga salam ekspresi buat rakan-rakan di Limbang dan juga semua pendengar setia Sarawak FM. Terima kasih Bakri. Dan juga kita terima daripada Suhaila Abdullah. Salam ekspresi warnai hari anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di Sarawak FM sehati sejiwa terbaik. Terima kasih. Semoga sihat-sihat dipermudahkan tugasan. Cuaca panas di Tabuan Haji Draman tu katanya. Alhamdulillah. Selamat Hari Jururawat dan juga selamat pagi sahabat setia pendengar Sarawak FM dan juga teman-teman FB. Selamat memasak, mengemas ibu-ibu di rumah yang bekerja, selamat bertugas. Semoga kita semua sehat, ceria, bahagia selalu dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Dan khususnya kita bacakan daripada Awang Razali Joe Carey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Sok FM buat semua pendengar setia Sok FM. Sini jak berada ringkas saja daripada Awang ya. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Zara Haji Chi. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya selamat tugas untuk kita. Dan juga selamat pagi Rabu buat sahabat-sahabat Masnah Loso di Negeri Sembilan, Sharifah Hanifah Syed Akhil, Kamil Azwa, Ashifah Doni, Lim, Zarayam, Cik Kayah, Nurudin Mimi, dan Jariah Lihi dan semua sahabat Sok FM serta pendengar-pendengar setia Sok FM di sini jak berada. Dengan ucapan selamat masak buat ibu-ibu dan juga rakan-rakan. Okey, terima kasih. Itu daripada Zara Haji Chi. Biasanya kita dengar lagu persembahan daripada Rosa. Ya, nada-nada cinta. Ya, 12 tengah hari nanti berita ringkas Sok FM akan kita siarkan.

12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Rang Undang-Undang RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 yang diluluskan semalam dijangka menjadi pemangkin utama pembangunan sektor tersebut sekaligus perkukuh agenda keterjaminan makanan. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata menerusinya ekosistem industri padi moden bersepadu dan mampan dibangunkan. Pelaksanaannya akan diselaras dengan Kerajaan Persekutuan khususnya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Pembangunannya pula mengambil kira kesesuaian tanah, keadaan geografi dan keperluan infrastruktur. Beliau bercakap dalam sidang media di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Sementara itu, 7 lokaliti dengan keluasan 1,089 hektar dikenal pasti sebagai kawasan sawah padi di Dun Opar. Adun Opar, Billy Sujang berkata, ia melibatkan Kampung Jugan, Kampung Tebaro, Kampung Rukam, Kampung Sedaing, Kampung Biawak, Kampung Sebako dan Kampung Jangkar. RM23 juta diperuntuk bagi bina infrastruktur asas termasuk benteng, sistem saliran dan pengairan, sistem perparitan serta jalan akses pertanian. Usaha itu perlukan pengawasan dan bimbingan berterusan Kementerian dan Jabatan Pertanian selain peranan Lembaga Padi dan Beras Sarawak pada masa akan datang. Lebih-lebih lagi, Sarawak sedang bergerak ke arah pengeluaran padi berskala besar dipacu teknologi dan mampan secara komersial. Projek naik taraf Stadium Negeri Sarawak diluluskan dengan peruntukan 7.05 juta ringgit. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerard Rentap Jabu berkata, Perbadanan Sukan Sarawak dilantik sebagai agensi pelaksana. Tambah baik dibuat secara menyeluruh bagi memastikan kemudahan stadium pada tahap selamat, moden dan penuhi piawaian semasa. Antara skop utama, naik taraf tempat duduk penonton, sistem lampu LED baru, pemasangan skrin LED, naik taraf kaunter tiket serta baik pulih bilik persalinan, tandas dan surau. 27 warga asing ditahan dalam operasi Selera dijalankan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak di beberapa restoran sekitar Kuching Isnin lepas. Menurut kenyataan JIM Sarawak, antara lokasi diserbu Tabuan, Taman Samarinda, Pusat Perniagaan Jalan Song dan Taman Berjaya. Operasi dilaksana hasil risikan dan pemantauan terhadap premis makanan yang disyaki menggaji warga asing tanpa pas atau permit kerja sah. Semua warga asing ditahan terdiri daripada pelbagai warga negara dipercayai melakukan kesalahan salah guna pas serta tinggal lebih masa di negara ini. 5 majikan atau wakil majikan turut diarah hadir ke pejabat imigresen bagi bantu siasatan dan beri keterangan lanjut. 4 warga Cina terselamat dalam kebakaran bilik sewa mereka di Jalan Setia Raja, Tabuan Jaya, Kuching malam tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, kebakaran melibatkan 3 bilik sewa dinding gypsum di tingkat atas bangunan 2 tingkat. 2 jentera dengan 16 anggota digerakkan ke lokasi kejadian. Api berjaya dikawal sepenuhnya pukul 12.20 tengah malam. Tiada kemalangan jiwa dilapor, punca kejadian

0: tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyaman nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Ya, sama-sama kita menjaga kesihatan kita ya. Ya, sama memandu kepada anda yang sedang memandu waktu ini. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Fokuskan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju pada sebelah tengah hari ini.

10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Baik, sekarang sudah pun 12.54 minit tengah hari dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Baik, kepada anda yang sedang menjamu selera pada waktu ini, ya, selamat menikmati makan tengah hari anda dan terima kasih kerana terus setia bersiaran bersama kami di SOFM, tidak kira di mana jua anda berada.

Baik, sebentar saja lagi kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Dan kita akan kembali semula musim pertemuan ekspresi selepas berita utama nanti.

ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja Lebuh Raya PEN Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Baik, sekarang sudah pun 1:15 minit tengah hari. Ya, kita ke jam yang terakhir musim pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Ya, masih lagi bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, selamat beristirahat kepada anda yang sedang beristirahat waktu ini. Ya, terus bersiaran bersama kami di Stroke FM.

Ya, lagu untuk mereka yang bernama Syahkila ya, yang mungkin ada mengikuti siaran kita pada sebelah tengah hari ini. Ya, semoga terhibur dengan lagu itu tadi.

tanpa tunai, langkah cegah penularan penyakit. Kita Orang boleh menggunakan kad kredit ataupun kad debit perbankan Kita Orang, aplikasi e-tunai di telefon pintar kita, aplikasi imbas dan bayar. Pembayaran secara elektronik tanpa sentuhan yang mudah, cepat dan selamat boleh mencegah berlakunya penularan penyakit berjangkit antara pengguna dan peniaga. Perkongsian ini daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosal Hidup dan Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Baik, selepas lagu ini nanti kita akan siarkan iklan jawatan kosong bagi anda yang sedang mencari pekerjaan sekarang ini ya. Ya, ikuti iklan jawatan kosong selepas lagu ini.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. Esta Valley Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Northern Group PLT Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Dafa Foods Manufacturing Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan makanan ringan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. AK Curry House Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Fanatic Electrical Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Setia Binama Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Simunjan, Samarahan. Gaji RM65.38 sehari. Ah Leong Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Pembinaan Maju NT Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bau Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Penaga Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Global Sales and Marketing Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Huahyang Agro Industries Senior Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan bahan getah di Serian. Gaji RM2,000 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Laos Transport Senior Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sarike. Gaji RM75 sehari. Yusuf Islamic Cafe Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Sarike. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Rinwood Pelita Mukah Plantation Senior Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Bintulu. Top Wish Capital Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Chung Hua Food Restaurant Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Magni Sutra Resources Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Shin Yang Playwood Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan papan lapis di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM6,000 sebulan. 101 Contractor Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Ming Xing Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM2,500 sebulan. Walson Abadi Senyam Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Kemboja Harta Jaya Senyam Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Alam Jaya Resources Senyam Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Malinta Cuisine Senyam Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai ketua tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Shin Yang Construction Senyam Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Lepak Sama Nanyang Cafe Senyam Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Habjet Galvanize Senyam Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Link and Company Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Align Motion Senyam Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus dalam sektor perkhidmatan pengurusan penyewaan kapal di Miri. Gaji RM10,000 sebulan. SK Enlight Resources Senyam Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Espresso. Warna Iyari Anda. Warna Iyari Anda.
4: Baik, sekarang sudah pun 1.38 minit tengah hari. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Surat FM. Masih lagi bersama melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Baik, sebenar tahun Melawat Malaysia 2026, ya, Sarawak pukul-pukul amalan integriti dalam sektor pelancongan. Di mana langkah itu sebenarnya penting, ya, bagi memastikan negeri kita ini terus kekal sebagai destinasi pelancongan dipercayai. Dan juga Sarawak memainkan peranan penting sebenarnya sebagai pintu masuk ke Borneo dan juga boleh menarik lebih ramai pelawat datang ke negeri kita ini. Ya, justru itu integriti penting bagi mengukuhkan keyakinan pelabur dan juga pelawat. Itu sedikit mengenai amalan integriti dalam sektor pelancongan sempena tahun Melawat Malaysia 2026. Dan khususnya kita bersama dengan Misha Omar.

0: jiwa.
1: Sejak kebelakangan ini, beberapa kawasan di negara kita telah mengalami fenomena cuaca panas yang telah menyumbang kepada peningkatan suhu persekitaran. Berada di luar bangunan mendedahkan seseorang kepada cuaca panas secara langsung. Cuaca yang terlampau panas boleh menyebabkan kehilangan cecair tubuh dan menyebabkan individu tersebut mudah berasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mendapat dehidrasi dan strok haba. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengoptimalkan proses nyahaba dari badan dengan berada di persekitaran yang lebih sejuk. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, teman setia anda.
2: Baik, sekarang sudah pun 1:45 pagi. 1:45 tengah hari ya. Baik, seterusnya kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Hajrah B. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan juga selamat bertugas. Salam ekspresi. Cuaca panas di Matang Tok katanya. Semoga sampai ke petang. Buat semua, selamat beristirahat di sebelah tengah hari ini. Dan seterusnya, kita bacakan daripada Mas Nahloso. Assalamualaikum, Mas, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih dan semoga sihat ceria tengah hari ini. Terima kasih dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar setia Sarawak FM. Semoga sihat-sihat semuanya. Dan juga katanya kami layan di MyClick dari Negeri Sembilan. Terima kasih Mas Nahloso. Dan juga kita bacakan daripada Hasimah Kelas. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tugas. Terima kasih. Salam ekspresi warnai hari anda buat sahabat semua. Selamat beristirahat, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Dan juga daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah hari, selamat tugas ya. Terima kasih. Cuaca cerah di situ katanya. Dan juga buat semua sahabat-sahabat Sarawak FM dan juga mereka yang sedang sibuk di sebelah tengah hari ini, ya, semoga dipermudahkan segala urusan ya. Terima kasih daripada Noliana Kuang. Dan juga kita tidak mengapakan daripada Piot Haji Hamdan. Salam ekspresi warnai hari anda. Selamat tengah hari, selamat bertugas ya. Terima kasih. Cerah cuaca di kampung Pinang Jawa tu, terijak panasnya. Ya, lagu untuk hiburan Wah Hajah Mariam, Hajah Siti Zaliha Suhai, Puan Mastika, Syarifah Salmah, Wan Rizwan dan semua family di 179 dengan ucapan semoga sihat-sihat hendaknya. Dan juga daripada Zainuddin Ibrahim, salam DJT, kesalam dan juga selamat tengah hari. Salam ekspresi tengah hari ini. Tengah juai di MPKS Sebirat Tok katanya, cuaca di kampung kami panas. Itu katanya daripada Zainuddin Ibrahim. Dan juga daripada Jamilah John Iman. Iman, assalamualaikum, selamat bersiaran. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat tengah hari. Dan juga selamat buat semua. Semoga sukses selalu. Dan juga daripada rakan kita Rashidah Edi, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah hari, selamat tugas. Terima kasih. Cuaca panas katanya. Dan juga selamat mendengar di ekspresi dan juga selamat berhibur. Itu daripada Rashidah Edi. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Madu Kemenyan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat bersiaran katanya. Terima kasih di ekspresi warnai hari anda. Semoga dipermudahkan segala urusan ataupun tugasan. istimewa buat hiburan bersama untuk tengah hari ini buat rakan-rakan dan juga pendengar ya. Dan juga kita bacakan daripada Ina SN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Ekspresi. Warnai hari anda. Semoga lancar semuanya. Amin. Dan juga selamat hari lahir buat kakak kami Cikgu Aloya Narawi di SK Apong. Didoakan panjang umur, murah rezeki, sehat selalu dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin. Itu daripada Ina SN.

juga daripada Sadiah Jidiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat bertugas di Ekspresi Warnai Hari Anda. Buat semua pendengar setia Sarawak FM di mana jua berada. Dan juga Amran Saili, selamat Ekspresi Warnai Hari Anda. Semuanya kekawan dan selamat tengah hari. Semoga terhibur hendaknya. Dan juga kita bacakan daripada Saniah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga dipudah tugasan kita, katanya. Amin. Terima kasih Sania Ganti. Dan juga daripada Fatimah binti Ladom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Ekspresi Warnai Hari Anda. Hujan di Sebuyo, Kinetok, katanya. Terima kasih Fatimah. Dan juga daripada Zaleka, Zaleha Leon, katanya, salam Ekspresi Warnai Hari Anda buat semua pendengar dan juga sahabat-sahabat So FM. Dan juga daripada Siti Arofak Fatun dari Pulau Jawa Timur Indonesia. Terima kasih kerana bersama kita pada tengah hari ini. Dan juga daripada Ram Lili, salam, katanya, selamat bertugas segmen Ekspresi So FM. Semoga sihat, terus keceriaan, hujan di Sibu masa tu. Baik, itu di antara komen-komen yang sempat kita bacakan di sebelah tengah hari ini. Semoga mereka yang dituju dan menuju bahagia di sebelah tengah hari ini. Dan kita dengarkan lagu Suka Sama Kamu.

0: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Baik, sekarang sudah pun 1.55 minit tengah hari dan tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Dan selepas itu nanti anda akan bertemankan rakan setugas yang lain pula melalui pertemuan ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, lagu terakhir kita melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini. Hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Morni. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat petang bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro terbaik untuk edisi Rabu 13 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey. Dan apapun terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri untuk hari tu menemani petang kita orang selama 4 jam dari pukul 2 petang tu sampailah ke pukul 6 petang gelak. Dan selepas tu juga kami akan kongsikan dengan kita orang tentang apa yang viral. Kita juga ada info semasa, info tempatan pun ada juga. Dan semestinya kita ada juga kisah luar negara yang akan kami kongsikan bersama dengan kita orang untuk petang kita orang. Okey. Dan semestinya juga kami akan mainkan juga lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman. Okey. Dari tahun 80-an dia sampailah ke tahun 2000. Okey. Dalam ritma tu. Okey. Apapun, tolong juga boleh follow me orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Subscribe juga YouTube Sarawak FM Official. Oh ya, yeah, tadi DJ T dah pun menemani kita orang nak dalam ekspresi warnai hari anda. Terima kasih DJ T menghiburkan pagi kita orang sampai ke pukul 2 petang tadi nak okey. Jadi lepas tu kami akan kembali, jangan ke sini, terus kekal mendengarkan Ritma Music Retro terbaik.

FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Inek tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun inek tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun inek tu.
1: Betul-betul percuma.

Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri dari pukul 2 petang tu, Tik. Sekarang tu barulah pukul 2.38 minit petang. Kembali menemani kita orang sampai ke pukul 6 petang gelap. Okey, apapun, untuk kita yang sedang memandu ketika tu, berhati-hatilah ketika memandu ya, okey. Sebab hari hujan juga di luar, nak. Jadi, berlaju-lajulah. Kita relax, santai aja. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, tu kami nak kongsikan berbaru tu, Tik. Viral lah di laman Threads oleh seorang pengguna Threads tu yang dikenali sebagai Izwan, nya mendakwa bahawa nya ada terlihat seorang anggota badan beruniform sedang merokok di sebuah kedai makan. Jadi tanpa mendedahkan wajahnya, Izwan Totik mendakwa bahawa anggota ya dipercayai daripada Badan Keselamatan Negara melakukan perbuatannya di hadapan papan tanda larangan merokok yang sudah pun ditampal di kedai makannya. Jadi lelaki pun turut bertanya kepada orang ramai sama ada nya boleh melaporkannya dalam sistem SISPA, sistem pengurusan aduan awam ataupun SIP. Jadi Tik, menerusi ruangan balas, ada segelintir individu yang SIP bersetuju apabila Izwan Tik mengatakan penguatkuasaan KKM masih lemah. Namun menurutnya, penguatkuasaan pihak terlibat masih kurang memandangkan masih ada kes individu merokok di tempat terlarang. Jadi untuk pengetahuan semua, merokok di 28 kawasan awam termasuklah kedai makan atau restoran merupakan satu kesalahan yang boleh diambil tindakan oleh pihak berkuasa, dan individu yang ingkar boleh dikenakan kompaun seperti berikut. Kesalahan pertama, RM250, pengurangan ditawarkan kepada RM150 jika kompaun yang tidak dibayar dalam tempoh sebulan. Jadi kesalahan kedua adalah RM250 juga, tiada pengurangan kompaun ditawarkan. Jadi kesalahan ketiga, RM350. Sebagai orang awam, kita juga mempunyai hak untuk melaporkan sebarang jenis kesalahan merokok. Dan selain ya, kita juga boleh menghubungi talian WhatsApp KKM jika mendapati ada pemilik yang tidak meletak papan tanda larangan merokok di premis makanannya. Jadi menjengah ke ruangan komen now, kata-kata orang ramai rasa marah lah apabila ada anggota beruniform tetik merokok di tempat awam. Bila kita dah nanggar ada papan tanda larangan merokok, nak, janganlah kita merokok di tempat ya, okey. Maksudnya tempatnya si boleh merokok lah, pergilah ke tempat lain yang lebih sesuai lah, nak. Dah banyak kali dah diingatkan dan undang-undang pun ada, tapi masih ramilah golongan masyarakat yang degil untuk merokok di kawasan terlarang. Antara yang kita selalu nanggar lah, merokok di kedai makan, tempat duduk ya, tempat duduk, tempat meja ya. Janganlah merokok di sia, sebab di sia memang dijadikan tempat kawasan larangan merokok dah. Kita nak merokok, pergi luar, pergi ke tempat yang lain. Okey, sama seperti yang dikongsikan oleh pengguna Threads tu lah, kami yang nanggar orang yang merokok di kedai makan. Alright, jom kita nak layan lagu seterusnya daripada CD. Semuanya sudah terlambat, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Ikuti berita ringkas Sarawak FM pada pukul 3 petang kat tu. Dan kita orang juga boleh kongsikan apa ucapan kita orang ataupun aktiviti yang diperolah kita orang petang-petang macam tu. Okey, boleh kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post. Lepas tu lah, kami akan bacakan dan kami akan kembali lagi menemani kita orang lah untuk jam yang seterusnya kelak. Okey, jadi terus kekal bersama Azri dalam ritma Music Retro Terbaik.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Sarawak FM, muzik terbaik.
2: Hanya di Sarawak FM.
1: Dengarkan kami di Sarawak FM.
3: 3 petang.
4: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
3: Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak Forestry Corporation kini dalam proses menyediakan cadangan pewartaan Keluan Hill National Park sebagai kawasan terlindung sepenuhnya. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata ia merangkumi Three Sisters Waterfall seluas kira-kira 1,619 hektar. Cadangan pewartaan libatkan 8 kampung dengan komuniti Kayan, Kenyah dan Penan sebagai pemegang taruh utama. Beberapa siri penilaian biodiversiti dijalankan sepanjang 2025, rekodkan sekurang-kurangnya 66 spesies fauna serta 142 spesies flora. Pusat Kecerdasan Buatan Sarawak SAIC guna pendekatan seni bina bersekutu bagi tingkatkan keboleh operasian bersama data masa nyata. Ia membolehkan proses buat keputusan lebih pantas dan bermaklumat di seluruh negeri. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Roland Sagahwiin berkata, template pelaksanaan digunakan memastikan kecekapan melalui penggunaan semula corak seni bina yang terbukti berkesan berbanding mereka bentuk sistem dari awal. SAIC berpegang kepada beberapa prinsip yang tidak boleh dikompromi, termasuk memastikan semua data dan keupayaan pengkomputeran kekal berdaulat dalam Sarawak. Kemudahan stadium negeri lebih moden dan memenuhi piawaian semasa seperti FIFA dan AFC akan menyediakan persekitaran lebih kondusif bagi penganjuran bola sepak pelbagai peringkat. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerard Rentap Jagbu berkata, ini termasuk Liga Premier Sarawak yang jadi platform penting pembangunan pemain tempatan dan kelab komuniti sebelum ke tahap lebih tinggi. Program pembangunan akar umbi turut diperkasa melalui penggunaan fasiliti lebih berkualiti bagi tujuan latihan, pertandingan dan pembangunan bakat lebih tersusun. Pada masa sama, penglibatan Persatuan Bola Sepak Sarawak dan Kuching City FC membantu memperkukuh laluan pembangunan pemain hingga ke tahap profesional. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jo, selamat petang dan salam Malaysia Madani.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik. Sudah semestinya kami akan mainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk hiburan petang kita orang. Okey, sampai ke pukul 6 petang gelap apapun. Terima kasih untuk kita yang terus bersama dengan Sarawak FM. Sekiranya di sini pun kita berada, ada yang stream melalui aplikasi RTM Klik. Jadi bagi yang belum lagi muat turun aplikasi ya, bolehlah muat turun kini tu. Okey, muat turun di aplikasi apa? Di aplikasi telefon kita orang, di Google Play Store dan juga Apple App Store. Senanglah untuk kita nak dengar radio dan juga nangka saluran TV dari RTM. Sekiranya di sini kita berada. Okey, jom kita nak layan lagu seterusnya daripada Celine Dion, That's the Way It Is. Dan selepas itu juga kita ada rancangan iTech dan kami akan kongsikan juga jadual solat fardu asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Moves.
3: Turn it up.
2: Right here, right now.
4: Episod iTech hari ini, Evolve XR bawa pengalaman gaming ke tahap baru di Malaysia.
5: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Turn it up and get ready.
6: You're tuned into iTech.
7: Start. It's game time.
4: Satu pengalaman hiburan baharu berkonsepkan realiti campuran kini tiba di Malaysia menerusi pelancaran Evolve XR yang menggabungkan aktiviti fizikal dengan permainan realiti maya VR dalam satu platform interaktif diperkenalkan di Evolve Karting Selangor. Konsep ini menampilkan dua tarikan utama yang direka untuk mengubah cara pengguna bermain, bersaing dan bersosial. Tarikan utama ialah XR Go Karting yang disifatkan sebagai pengalaman pertama seumpamanya di Malaysia. Berbeza dengan Go Kart standard, pengguna memandu kart elektrik sebenar sambil memakai set kepala VR dan membolehkan mereka berlumba dalam persekitaran digital sepenuhnya. Trek maya, halangan dan elemen kompetitif dipaparkan secara masa nyata untuk memberikan pengalaman pelbagai deria yang menggabungkan pemanduan fizikal dengan permainan imersif. Melengkapkan penawaran ini ialah XR Laser Tag, iaitu pengalaman berbilang pemain yang berlangsung dalam dunia sci-fi futuristik. Pemain bergerak secara fizikal dalam arena sebenar, manakala setiap pergerakan diterjemahkan ke dalam permainan digital. Ia menampilkan pertempuran pemain lawan pemain PvP dengan menggabungkan elemen permainan video dan aksi dunia sebenar yang menjadikan pengalaman Laser Tag lebih dinamik dan interaktif. Buat masa ini, pengalaman ini hanya ditawarkan secara eksklusif di lokasi utama Evolve Karting di Selangor. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita VR terkini, guys.
2: Our listeners love our state.

Kembali bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan projek naik taraf Stadium Negeri Sarawak tu diluluskan dengan peruntukan 7.05 juta ringgit. Jadi Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Gerard Rentap Jabu ada berkata, Perbadanan Sukan Sarawak dilantik sebagai agensi pelaksana. Tambah baik tu dipolah secara menyeluruh bagi memastikan kemudahan stadium tu pada tahap yang selamat, moden dan penuhi piawaian semasa. Jadi antara skop utamanya, naik taraf tempat duduk penonton, sistem lampu LED baru, pemasangan skrin LED, naik taraf kaunter tiket serta baik pulih bilik persalinan tandas dan juga surau. Okey, itu antara perkongsian untuk kita orang. Dan ada lagi selepas itu, ada banyak lagi perkongsian semestinya untuk info tempatan dan juga info semasa nasional. Okey, jadi terus kekal bersama dengan Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik.

0: di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mulanya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Ritma, muzik retro terbaik.

Ya, hello. Lagu Pergi Untuk Kembali baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik. Okey, itu kami nak kongsikan antara komen daripada rakan Facebook Sarawak FM yang kongsikan ucapan sidanya ataupun aktiviti yang dipolah petang-petang macam tu. Enak. Jadi untuk kita belum komennya, boleh ajak komen kini tu. Gelak kami akan bacakan. Okey, antaranya daripada Matih tu, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam dan selamat bertugas. Semoga urusan DJ dipermudahkan segalanya. Hujan di Saratok tu katanya. Kita relax je sambil melayan derio dan ucapan semoga terhibur buat semua. Terima kasih DJ Azwi, ya, sama-sama. Okey, seterusnya daripada Suhaila Abdullah, salam Ritma Music Retro Terbaik, sehati sejiwa katanya. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat bertugas. Semoga sihat-sihat, dipermudahkan tugasan dan lancar semuanya. Okey, hujan di kampung kami Tabuan Hulu Haji Rahman katanya. Alhamdulillah katanya. Okey, apapun, rehat ya tu, santai-santai dengan lagu-lagu yang DJ Azri putarkan. Apapun, semoga terhibur buat semua katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. Seterusnya daripada Rosni Sultan, selamat petang dan selamat bertugas di Ritma Music Retro Terbaik. Tempat kami tu mendung, hujan renyai-renyai. Lagu-lagu retro terbaik nang kacak-kacak petang tu katanya. Selamat petang sahabat-sahabat semua. Terima kasih DJ Azri. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk kita yang dah kongsikan ucapan dan aktiviti yang dipolah kita untuk petang macam tu. Terus komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Okey, pada pukul 4:01 minit petang kelak akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan. Jadi kami Azri akan kembali lagi bersama dengan kita orang kelak di jam yang seterusnya, jam yang ketiga. Pastinya akan ada banyak lagi perkongsian lah untuk kita orang sampai ke pukul 6 petang kelak. Jadi untuk kita yang nak kongsikan ucapan dan juga apa aktiviti yang dipolah kita orang petang-petang macam tu, juh komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, jumpa di jam yang seterusnya kelak dalam Ritma Music Retro Terbaik.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizah bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam Sirah Pilihan pada hari itu kita akan bicarakan tentang akhlak agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya, "Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu, thumma istafahu habiban bari'un nasami." منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. Itu maksudnya, dan dialah insan yang sempurna, itu makna rohaninya dan rupa parasnya, fizikalnya pun sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencinta segala makhluk memilihnya sebagai habiban, iaitu kekasihnya. Munazzahun an syarik, iaitu suci daripada sebarang sekutu, iaitu tiada tandingan keindahan Nabi. Maka intipati kecantikan Nabi tidak mungkin terbahagi, maksudnya tiada tolok bandingnya. Fajauharul husni fihi khairu munqasam, tidak ada tolok bandingnya. Ada satu kisah yang ringkas ingin disampaikan, iaitu ketika seorang badui hanya kemih di masjid. Bayangkan mun kita ni tok nanggar orang kemih di masjid yang kena pukul oleh JKP. Ada tok imam pun mukul sekali orang kemih dalam masjid. Tok Nabi nanggar orang badui kemih dalam masjid, bukan masjid biasa, masjid Nabawi. Para sahabat macam biasa lah, mun kita pun marah. Para sahabat pun marah sehingga nak mukul laki sebut, tapi Nabi kata jangan, berinya ruang untuknya selesaikan hajatnya dulu. Kemudian Nabi pun menasihati dengan lemah lembut dan kasih sayang. Nabi kata, wahai orang badui, tok bukan tempat buang hajat, tok masjid, jadi jangan kemih di situ lah. Lalu Nabi pun suruh para sahabat ambil air dan curahkan ke atas najis kemih yang tadi ya. Siapalah ada hukum di keluar, hukum untuk menyucikan najis mutawasitah tadi kan. Dan kemudian Nabi pun tegurnya, kalau nak kemih pergi tempat lain, situ bukan tempat untuk buang hajat. Maka lelaki badui tersentuh hati, lalunya berdoa. Dia kata Nabi berdakwah dengan lembut dengannya, tegurnya dengan lemah lembut. Dia pun tersentuh hati lalu berdoa buat Nabi untuk dirinya. Dia kata, berkatilah Muhammad dan diriku. Maka Nabi berkata, jangan memperketatkan ataupun membataskan rahmat, berilah semua orang. Dan apa hikmah besar di situ adalah cara dakwah Nabi yang akhlaknya lemah lembut dan tidak terlalu kasar. So Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, fabima rahmati minallah lintalahum wala kunta fadhlan ghalizul qalb lan faddu min hawlik. Maka dengan berkat rahmat Allah, wahai Muhammad, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, sudah tentu sianya akan menjauh daripadamu. Jadi kita berdakwah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ialah yang kita patut contohi. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islam.

Ya, memasuki jam yang ketiga Azri bersama dengan kita orang untuk Ritma Music Retro Terbaik. Tu semestinya kami akan mainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk hiburan kita orang. Okey, dan selepas tu kita akan dapat ikuti rancangan refleksi diri dan juga kita ada info cuaca. Ni tahu kita ingin nak tahu macam ni keadaan cuaca pada petang tu sampailah ke malam kelak nak. Jadi semuanya hanya di jam yang ketiga tu dalam Ritma Music Retro Terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Ikhlas tanpa dilihat. Ha, pernah sik kita dengar nak orang madah. Kita tu mesti ikhlas. Merik tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Ah, ya katanya. Macam ni ya. Sedangkan tangan tu tak sedar mata. Hahaha, sedarnya kedai ya. Cuma madam nak madah di situ. Apa je kebaikan yang kita pola, si semestinya kita perlukan orang untuk sentiasa muji kita. Oh, bila kita mula pendaya, kita tanya, aku mula tu ikhlas. Jadi mu ikhlas, mu orang si bunyi, si berapa, si muji kita. Jangan lalu kita berbunyi. Hai, lelah je aku mula. Nanun dapat nama. Lelah je aku ngagak nak tutik. Langsung si dipikir, si dipuji. Ah, si disebut pun nama aku. Ah, ya, ialah jadinya kelak alu si ikhlas ya. Sebab ya adik kakak, once kita nak mula benda, bila kita nak mula benda tu ke benda ya kan nak, kita tanya lagi kita pun. Aku mula benda tu ikhlas. Tapi, perlukah aku tu dipuji? Ah, tanya dengan diri kita. Refleksi diri. Kayaknya ibarat macam akar pokok. Ha, pokok lagi nak. Akar pokoknya bekerja dalam gelap. Nun di debah tanah nun. Tapi, hasilnya kita nangka di sini. Ya, kita nangka di atas pokok. Segar bunga daunnya. Nah, oh, kacak bunganya. Jadi, buahnya. Jadi, kita tu mula kedak akar pokok lah, tik. Bila kita mula kerja, biar orang si nampak. Tapi Allah nampak. Sebab kita mula benda yang ikhlas. Yang kita mau ialah pahala. Yang kita mau ialah Allah nilai benda ya jadi sumber amalan kita, sumber pahala kita. Sebab ialah adik kakak, oh, bila kita mula benda tersembunyi tu, nak biarlah orang si nampak si hal. Sebab yang penting kita mau nanggah hasilnya, alhamdulillah. Macam sidak cikgu-cikgu nak bilanya mula kerja apa mengajar anak kita, si juak nanya perlu minta kita nak muji naknya tiap-tiap hari. Malah berwasip, makasih cikgu ngajar kami, anak kami matematik hari tu, subjek tu, formula tu tik pandainya. Tak cikgu pun sinya perlu benda ya. Sebab baginya apa, bilanya nangga anak muridnya bila dah besar berjaya jadi doktor, jadi orang yang berguna, jadi cikgu, si kisahlah kerja apapun tapi memberi manfaat, memberi faedah, jadi orang yang berguna, alhamdulillah, bersyukur rasa diri. Sebab adik kakak, kita tu apa je yang kita pola, kita mesti ikhlas dengan benda ya tik. Si perlu kita nak nunggu pujian daripada orang, tepukan daripada orang. Buat satu kebaikan tanpa sesiapa tahu. Biarlah hanya kita dan Allah yang tahu. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Okey, untuk mengetahui macam ni keadaan cuaca kita pada petang tu, jom kita terus bersama dengan Faizan dari Met Malaysia. Silakan Faizan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa hari ini 13 Mei 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dan ribut petir di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kembali bersama Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Faizan.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.

0: Okay, Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Ritma Music Retro Terbaik. Okay, itu kami nak kongsikan beberapa tu ucapan seorang wanita sempena hari ibu di sekolah tadika anaknya telah menarik perhatian ramai. Jadi menerusi rakaman yang dikongsikan, wanita ya bekerja sebagai jururawat dan telah meninggalkan mesej ucapan berbentuk video kepada anaknya, iaitu Muhammad Yusuf atau Mesra dipanggil Yusuf. Jadi video ucapan ya telah ditayangkan oleh guru pada televisyen untuk ditonton oleh anaknya termasuklah murid-murid yang lain. Dan di dalam video ya, ibu Yusuf Tote meluahkan rasa sayang dan bangganya terhadap anaknya serta memohon maaf atas kekangan masa yang kata orang Tote ada kalanya si dapat nak meluangkan masa bersama kerana bekerja. Jadi jom kita nak dengarkan ucapannya Tote.
1: Mami dekat sini, mestinya tengah tengok video Mami kan? Mami nak bagi tahu yang Mami sayang sangat dekat Yusof. Mami bangga ada anak macam Yusof. Anak yang selalu pandai berdikari, yang pandai bawa diri, penyujuk hati Mami, kekuatan Mami. Tapi Mami nak minta maaf juga dekat Yusof, sebab Mami selalu tinggalkan Yusof. Mami kerja tak tentu masa kan? Yusof selalu cakap Mami ni asyik kerja. Bila Mami nak cuti? Mami ingat lagi satu ketika tu Yusof demam, tapi Mami terpaksa tinggalkan Yusof. Mami kena pergi kerja, jaga orang lain. Terima kasih sebab jadi kuat daripada kecil. Kadang-kadang tidur malam tanpa Mami. Mami bangga dengan Yusof. I love you sayang, I love you so much. Mami sayang Yusof. Yusof kan tak baby Mami.
0: Yalah, antara ucapannya oleh Mami Yusuf Tote, kami pun rasa macam sebab juga lah sebab macam mendengar ucapan dari ibunya ya Tek. Kelihatan lah bila tuan anggap video ya Tek nak wajah Yusuf Tote macam sayulah mendengar kata-kata dari maminya. Bahkan turut kelihatan juga wajahnya cuba macam menahan sebab lah nak oh. Jadi siapa sangka meskipun Yusuf Tote masih kecil, namun ia seolah-olah macam memahamilah setiap tanggungjawab yang perlu diperolah oleh ibunya. Dan melihat di ruangan komen, ramai yang sebab apabila mendengar ucapan daripada ibunya ya Tek, ibu Yusuf. Malah ada juga yang merasakan perkara yang sama kerana turut bekerja sebagai seorang jururawat dan terpaksa meninggalkan anak demi tanggungjawab untuk menjaga pesakit. Yalah nak oh, Sidi nafikan juga lah menjadi seorang ibu tu bukanlah kata orang Tek perkara yang mudah. Tok kerana sebagai ibu pastinya kita kata orang Tek ibu sentiasa meletakkan harapan yang tinggilah nak oh, buat masa depan anaknya dan mau anaknya mendapat didikan yang terbaik untuk menjadi orang yang hebat. Bukan sekadar ibu, bapanya pun turut melakukan perkara yang sama nak oh. Namun ada segelintir juga lah setidaknya yang macam bergelar ibu Tok Tena terpaksa lah meninggalkan anak setidaknya untuk bekerja. Dan ya bukan aja untuk masa depan anaknya, tetapi perlu membantu negara seperti Mami Yusuf Tote yang bekerja sebagai jururawat. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Yusri dan juga Era Fazira, Jika Kau Tiada. Inilah Ritma Music Retro Terbaik.

dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Lagu daripada Dato' Awi, Ukiran Jiwa yang baru saja menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik 4.48 minit petang ketiga tu, okey? Dan tu kami nak kongsikan lagi antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM daripada Amran Saili. Salam Ritma Music Retro Terbaik bersama DJ Azri, Sarawak FM semuanya, ya kawan-kawan katanya. Kami di Taman Samarinda Semarahan, Sarawak tu. Hujan lebat di situ katanya. Si dapat nak mulah apa-apa aktiviti lah petang tu. Duduk renah santun dalam rumah aja. Oh yalah, namun aja nak. Okey, seterusnya daripada Mas Naharni katanya, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Alhamdulillah hujan petang tu DJ. Petang tu di samping layan Sarawak FM. Kami nak marut Bandung. Okay, mulah kuih talam Bandung. Okay, jual esok pagi katanya. Salam buat semua sahabat yang mendengar Sarawak FM petang tu. Okey, seterusnya daripada Rugayah Merikan, selamat bertugas buat DJ Azri. Terima kasih. Semoga tugasan berjalan dengan lancar hingga selesai. Okey. Dan seterusnya daripada Mak T, selamat bertugas buat DJ. Semoga urusan dipermudahkan segalanya katanya. Ha, okey. Hujan di Sakatok tu, di duduk di rumah layan je sambil melayan derio katanya. Okey, kita ada juga daripada Nuriwi. Sayur sawi ubi kentang, selamat petang. Pakai baju warna biru, eh tak terasa dah hari Rabu. Aktiviti petang tu katanya tengah jahit pakaian. Okey, kita ada juga daripada siapa lagi tu? Zara Haji Chi. Ya, Assalamualaikum Mazri. Waalaikumsalam. Salam Ritma Music Retro Terbaik petang tu. Salam keceriaan buat semua sahabat serta pendengar setia Sarawak FM di sini berada dengan ucapan selamat petang. Semoga selamat petang semua katanya. Hujan di tempat kami Kak Zara tu katanya masa tu. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dalam Ritma Music Retro Terbaik pada petang tu. Ada yang si dapat namulah aktiviti apa-apa di luar, tapi ada juga lah aktiviti di pola di rumah seperti macam Kak Nuriwi kita tik jahit pakaian, dan juga ada lagi rakan kita tik nya marut Bandung katanya, Kak Masna. Okey, jom kita nak layan lagu yang terakhir untuk jam yang ketiga tu, iaitu lagu daripada Misha Umar, Lilitan Asmara. Dan selepas ya, di jam yang terakhir kelak, kami akan kembali lagi menemani kita orang, kerana pada pukul 5 petang tu kita ada berita utama 5 petang. Jadi terus kekal bersama Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik.

0: program-program menarik.
1: Dapat kawin, no, semangat ka dina.
2: Hey, nak paano katatawagan to? Sigo mo.
3: Indang layabat sa masikwet labing ka.
2: Yeah,
0: serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM.

bersama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika. Kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk ketua pegawai eksekutif Nvidia, Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jian Li Fangchih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan kami Azmi untuk kali itu. Telahnya Puan Nolizawati merupakan seorang pengusaha mie udang di daerah Sajaya tu. Baik, nak tanya Puan lah. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit macam ni tercetusnya idea Puan untuk membuat mie udang.

0: dulu famous adalah mi udang di Gedung. Daripada Sia, kami coba untuk pola di daerah kami. So kami research dulu yang pun tuah. Mula-mula kami orang pola memang kedak mi Hong Kong.
1: Yalah, kedak mi Hong Kong.
0: Lepas 2017 dia

0: kita boleh kongsikan cabaran kita lah bila kita nanggar. Di luar pun ada jual, orang jual mie udang. Biasa Yaya tu pun ada jual. Jadi apa yang membezakan mie udang kita dengan mie udang yang di tempat lain?
1: Okey, contoh macam mie udang kami orang. Kami rasa mie udang kami lain daripada lain

0: Bukan mana dia.
1: Ya, itu dah lagu dari senario Cari Tapak yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir tu. Sampai ke pukul 6 petang kami akan teman kita. Dan sebasa now, kita dah berada di jam yang terakhir. Jadi untuk kita yang belum lagi follow media sosial kami orang ya, boleh je follow kini tu now di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Subscribe juga YouTube Sarawak FM Official. Okey, dan selepas tu kita orang akan dapat ikuti rancangan sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Dan selepas saya jual, kita ada iklan jawatan kosong. Jadi, jom kita nak dengar apa cerita dari sidak sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya tu.
2: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai?
3: Sketsa kayu tepi jeraya.
2: Rumah. Jangan lupa.
4: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
5: Ya tu, yang aku tadi bangga jugalah kita orang Sarawak tu. Sarawak Delta Jopak. Pernah terdengar? Pernah sih?
2: Delta Jopak.
5: Oh, dah diiktiraf Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO Global Jopak. Luar negara iktiraf tu.
3: Yalah, nya Sarawak.
5: Datuk lah dibangga-bangga sidak raya.
2: Sini tempatnya naya ya.
5: Tempatnya sebab
2: peiktirafannya tek.
5: Peiktirafan tu.
2: Kau wadah luar negara
5: tek. Awaknya diumumkan apabila sidak tok tek nyerah sijil. Yang berlangsung di pejabat UNESCO di Paris. Belum lama tok tek.
2: Kau dah tek wadah nak pergi Paris.
3: Sikelia pandangan kau. Benda tu aku dah baca.
5: Apa?
3: Dah aku baca. Nyampun fakta-fakta, nyampun figure-figure yang ditangga kau. Jadi nak tangga udak dia. Tu keratannya. Jadi kerat udak. Kota bangga udak dengan benda tu dikerat udak.
5: Menanda
3: tangga kau tu tangga kau
2: mau diperangnya
3: bang iktirafan tu diumumkan menerusi majlis penyerahan sijil yang berlangsung di ibu pejabat UNESCO di Paris baru-baru ini.
2: Kat Paris
3: geopark ya. Geopark
5: slow-slow kita bacanya slow-slow.
2: Tak dah dibaca kita teknya. Geopark ya seluas 3,112 kilometer persegi.
3: Nya ya lah pada aku tu.
2: Meliputi 2,685 kilometer persegi kawasan daratan. 427 kilometer persegi kawasan laut.
3: Nya tu termasuk daratan dengan laut sekali.
5: Sekali kan dikiranya.
3: Geo.
5: Tahu kau geo.
2: Kita tahu yang punya. Ya tek kawasannya tek dah. Merangkumi bahagian Kuching serta sebahagian bahagian Seria.
3: Ya lah dengar udak ada udak dengar tidak berkelakar pasal liar ya.
5: Natul lah pencapaian yang bersejarah yang dia dapat. Bukan senang nak diiktiraf luar negara.
3: Nya perlu kata orang mun nak dipendapat pengiktirafan nya nang tahu mesti benar-benar re
5: tau. Lah mesti. Kawasan bukan, besar
3: bukan bah. Sebarang bukan kawasannya aja sombi. Segala ada flora fauna yang ada di
5: semua dikiranya.
3: Pakai kajian, pakai pendidikan, pakai apa orang. Kaya dengan benda-benda ya kita
5: situ. Nah, pada
2: iyalah, asalnya.
3: UNESCO tu di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Alhamdulillah lah
5: ya kita bangga.
3: Jadi meletakkan Sarawak kita tu dalam peta dunia lah dalam hal-hal tu.
5: Betul.
3: Nang kita tahu dari dulu mari nang tanah kita tu kaya dengan biodiversity gitu. Kaya dengan flora dengan fauna, kaya dengan budaya, kaya dengan warisan budaya kita. Bangsa kita pelbagai bangsa tu lah meri pada kekayaannya.
5: Betul.
3: Zambahnya mun kaya ya pun mun kita si berpadu si jadi juga nyamuk perpaduan kita juga tu kuatnya. Jadi kita dapat berkongsi warisan budaya ya teh.
2: Dapat kita apa nya contoh daknya dapat pakai kita bercerita sejarah bumi kita yang dah berjutaan tahun tu dengan negara luar juga. Sebenarnya
3: nyalah teh macam yalah
5: aku dulu pernah juga dengar orang tua bercerita kita di negeri Sarawak tu antara kata orang tu yang tertua di dunia.
3: Benar
5: Sarawak
3: warisan
5: benarlah warisan kita
3: bangga juga kita tapi iyalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Sarawak tu yang kita duduk di tanah Sarawak tu. tanggung jawab kita nyakalah warisan itu.
5: Oh lah. Jangan dipola sebarang.
3: Jangan kita nak ngari nguras mun pergi ke taman-taman.
5: Oh.
3: Benda dah plastik dah apa. Dah plastik dah apa ya yang merusak merusak alam sekitar lah ya.
2: Nangga pokok bunga kaca jangan lalu di apa kau madah.
5: Lalu dia di
3: diambil.
2: Lalu diambil dapat dia.
3: Oh. Dah binatang-binatang dipanah di buru kita hilang habis sayanglah. Sayang.
2: Apa cerita sidaknya?
5: Sidak nih.
2: Ai.
3: Sketsa kayu.
2: Tepi
3: jeraya.
2: Rumah.
4: Jangan lupa. Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

Sarawak FM Sati Sejiwa. Kembali lagi bersama kami Azri. Semestinya menemani kita orang dalam Rhythm Music Retro Terbaik untuk petang hari Rabu tu. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan polis sedang mengesan seorang lelaki yang disyaki mengurung serta meliwat seorang remaja lelaki berusia 14 tahun di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning Seksyen 32. Jadi Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Ramsey Embol berkata siasatan mendapati suspek dipercayai memperdaya mangsa dengan menawarkan untuk membelanja remaja terbabit pakej internet telefon bimbit jika membantu lelaki ia untuk mengangkat barang di rumahnya. Remaja ia kemudiannya tadi ikat kakinya dan tangan sebelum disyaki diliwat oleh suspek. Semasa dikurung dan ditinggalkan berseorangan di dalam rumah ya, mangsa pun berjaya membuka ikatan dan telah menjerit meminta bantuan melalui tingkap bilik rumah. Mangsa juga didapati telah dikurung selama kira-kira 3 jam lah sebelum diselamatkan oleh jiran berhampiran yang terus menghubungi pihak polis. Jadi suspek setakat tu telah dikenal pasti dan usaha mengesannya sedang giat dijalankan. Jadi kita orang dinasihatkan supaya sentiasa lah nak mengawasi pergerakan anak-anak kita dan mengingatkan setidaknya untuk jangan sesekali lah mendekati orang yang si dikenali bagi mengelakkan kejadian yang si diingini berlaku. Jadi jom kita dengarkan lagu seterusnya untuk hiburan petang kita orang, Merisik Kabar dari Sudirman Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Okey, sampai di sini kami Azri menemani kita orang dalam Ritma Music Retro terbaik. Terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan Azri untuk hari itu, Rabu 13 Mei 2026. Apapun, untuk kita yang komen-komen yang kami isi sempat nak baca ya, siapa di lain pertemuan pula kami akan bacakan komen-komen kita yang lain ya. Okey, dan selepas itu pada pukul 6 petang ikuti berita Sarawak FM, dan selepas ya Simfoni, kita orang akan ditemani Faizah dari pukul 6 petang sampai ke pukul 9 malam gelap. Okey, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan kita orang. Assalamualaikum, dan terus dengar Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Anda baru saja dihiburkan oleh Tiara Jacqueline dengan lagunya Asmara Dana. Assalamualaikum dan selamat kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM. Berisi simfoni untuk malam ini dah pun 7.13 Mei malam. Untuk hari ini 13 Mei 2026 bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Masih lagi saya Faizah bersama-sama dengan anda. Sehinggalah ke pukul 9 malam. Dan untuk tarikh 13 Mei juga, mungkin ada di antara kita yang masih ingat dan juga yang dah lupa dengan tarikh 13 Mei. Sebenarnya pada 13 Mei, itu peristiwa 13 Mei pada tahun 1969, kita nak ingat kembali sejarah peristiwa 13 Mei.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
3: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: hanya di Sarawak FM. Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Lantunan wahyu.
4: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 102 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat 16 hingga 35 yang akan disampaikan oleh Saudara Syahmi bin Razali. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

0: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam Sirah Pilihan pada hari itu, kita akan bicarakan tentang akhlak agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. Itu maksudnya, dan dialah insan yang sempurna, itu makna rohaninya dan rupa parasnya, fizikalnya pun sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta segala makhluk memilihnya sebagai habiban, iaitu kekasihnya. Munazzahun an syarik, iaitu suci daripada sebarang sekutu, iaitu tiada tandingan keindahan Nabi. Maka intipati kecantikan Nabi tidak mungkin terbahagi, maksudnya tiada tolok bandingnya. Fajauharul husni fihi ghairu munqasam, tidak ada tolok bandingnya. Ada satu kisah yang ringkas ingin disampaikan, iaitu ketika seorang badui hanya kemih di masjid. Bayangkan mun kita ni tok nanggar orang kemih di masjid yang kena pukul oleh JKP. Dak tok imam pun mukul sekali orang kemih dalam masjid. Tok Nabi nanggar orang badui kemih dalam masjid, bukan masjid biasa, masjid Nabawi. Para sahabat macam biasalah, mun kita pun marah. Para sahabat pun marah sehingga nak mukul laki sebut, tapi Nabi kata jangan, berinya ruang untuknya selesaikan hajatnya dulu. Kemudian Nabi pun menasihati dengan lemah lembut dan kasih sayang. Nabi kata, wahai orang badui, tok bukan tempat buang hajat, tidak masjid, jadi jangan kemih di situ lah. Lalu Nabi pun suruh para sahabat ambil air dan curahkan ke atas najis kemih yang tadi ya. Siapalah ada hukum di keluar, hukum untuk menyucikan najis mutawasitah tadi kan. Dan kemudian Nabi pun tegurnya, kalau nak kemih pergi tempat lain, situ bukan tempat untuk buang hajat. Maka lelaki badui tersentuh hati, lalunya berdoa. Dia kata Nabi berdakwah dengan lembut dengannya, tegurnya dengan lemah lembut, dia pun tersentuh hati lalu berdoa buat Nabi untuk dirinya. Dia kata, berkatilah Muhammad dan diriku. Maka Nabi berkata, jangan memperketatkan ataupun membataskan rahmat, berilah semua orang. Dan apa hikmah besar di situ adalah cara dakwah Nabi yang akhlaknya lemah lembut dan tidak terlalu kasar. Sebab so, Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, fabima rahmati minallah lintalahum wala kunta fadhlan ghalizul qalb lan faddu min haulik. Maka dengan berkat rahmat Allah, wahai Muhammad, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kau bersikap keras dan berhati kasar, sudah tentu sianya akan menjauh daripadamu. Jadi kita berdakwah dengan cara Nabi SAW dan ialah yang kita patut contohi. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, semoga anda terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Lucy Symphony untuk malam ini intim dengan lagunya Kasih Kekasih. 8.19 malam. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda. Tak kira walau di mana juga anda berada, masih lagi saya Faizah bersama-sama dengan anda untuk edisi malam ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Juga nak ucapkan sekali lagi selamat menunaikan solat fardu isyak khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Selapan meliputi kawasan-kawasan Sepi Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Ia pun maksudnya solat fardu isyak pada pukul 7.56 minit malam tadi. Baik, nak kongsikan juga kepada anda antara yang dimakam Lucy Symphony yang mana pelaksanaan inisiatif Mekah Ruth antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan Haji Malaysia sekaligus mengubah landscape perjalanan jemaah haji negara ke Tanah Suci, yang mana pengurus operasi Maktab 63 Tabung Haji iaitu Syahidan Taib berkata kemudahan itu bukan sahaja mempercepatkan urusan ketibaan jemaah di Arab Saudi, malah mengurangkan keletihan fizikal dan emosi selepas menempuh perjalanan jauh. Ya, benar beliau yang berkhidmat selama 29 tahun berkata sebelum pelaksanaan Mekah Ruth, jemaah haji Malaysia perlu menunggu antara 5 hingga 6 jam di lapangan terbang Jeddah atau Madinah bagi menyelesaikan proses immigration. Dan sekarang katanya urusan immigration dibuat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA lagi sampai di Jeddah. Jemaah turun pesawat terus naik bas dan dalam tempoh sekitar 30 minit semuanya selesai. Memudahkan sebenarnya. Dan lagi katanya perubahan ini memberi kesan besar terhadap kelancaran operasi haji dan juga meningkatkan tahap keselesaan jemaah khususnya warga emas. Okey. Dan di samping itu juga perkembangan teknologi juga membantu petugas menyelaras pergerakan jemaah dengan lebih cekap selain mempercepatkan tindakan sekiranya berlaku sebarang isu. Selain itu, Kerajaan Arab Saudi juga turut memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran operasi haji menerusi kawalan lebih ketat terhadap kemasukan jemaah ke kawasan masyair. Okey, dan kita mengharapkan semoga semua bakal haji ataupun jemaah haji yang tiba untuk mengerjakan haji di Tanah Suci dipermudahkan segala urusan dan juga kembali ke tanah air dan mendapat haji yang mabrur. Itu yang kita doakan ya. Baik, kita nak teruskan berhibur bersama-sama di Sarawak FM untuk malam ini. Selepas ini kita ada Wally Band dengan Nenekku Pahlawan. Okey, Nenekku Pahlawanku. Dan sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Fia Julia bergandingan dengan Lukman Faiz. Okey, Mahligai dari Air Mata. Lucy Symphony, Mahabah mengusik jiwa.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
2: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Symphony Mahabah Mengesik Jiwa. Okey, nenekku pahlawanku. Baru saja berlalu menghiburkan malam anda. Okey, dan lagi yang nak dikongsikan kepada anda untuk malam ini, ini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Yang mana kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform radio Televisyen Malaysia RTM dan juga Unify TV. Menteri Komunikasi itu Datuk Fahmi Fazil berkata ia hasil kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara. Okey, dan inisiatif itu juga memastikan rakyat dapat menikmati kejohanan bola sepak berprestij dunia tersebut tanpa kos tambahan. Dan kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan di RTM dan juga Unify TV. Dan siaran secara langsung tertunda serta video atas permintaan juga boleh disaksikan menerusi platform Unify TV 2.0 dan juga RTM Click. Jangan lupa, okey? Yang mana kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di RTM dan juga di Unify TV. Dan inisiatif berkenaan juga dilihat mampu memperkukuh peranan penyiar awam negara dalam menyediakan kandungan berkualiti tinggi dan juga mudah diakses oleh seluruh rakyat. Piala Dunia 2026 dijadualkan berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko dalam dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Okey, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang buat komunisi simfoni untuk malam ini. Sehinggalah ke pukul 9 malam. 9 malam kita ada berita utama dari Nasional FM.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Rahmat dengan lagunya Hanya Segenggam Setia. Okey, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM untuk malam ini. Dan satu lagi yang sempat saya nak kongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia dan petrol RON 95 tanpa subsidi serta RON 97 bagi tempoh 14 Mei hingga 20 Mei 2026 diturunkan susulan penurunan harga pasaran antarabangsa. Yang mana Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan penetapan harga itu dibuat selaras formula automatic pricing APM. Menurut kementerian itu, harga runcit RON 97 diturunkan sebanyak 20 sen seliter kepada RM4.70 berbanding RM4.90 pada 13 Mei, dan RON 95 pula turun 15 sen seliter kepada RM3.87 berbanding RM4.02 seliter sebelum ini. Dan bagi diesel Semenanjung Malaysia, harga runcit diturunkan 30 sen seliter kepada RM4.87 berbanding RM5.17 seliter. Dan Kementerian Kewangan berkata meskipun berlaku penurunan, harga bahan api ketika ini masih jauh lebih tinggi berbanding paras sebelum konflik di Asia Barat. Jadi itu antara yang kita nak kongsikan kepada anda. InsyaAllah selepas ini Ashraf akan menemani anda menerusi Gatra Music Tanpa Batasan sehinggalah ke pukul 9 malam. Dan sebelum malam kita ada berita utama. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan terus setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana jua anda berada.

Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa scam. Semak, sahkan dan lindungi maklumat peribadi kita. Pesanan itu dibawakan khas oleh Sarawak FM. Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

harga rujuk diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, Setiausaha Tanah Jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi bersama dengan Ashraf seperti biasa menerusi gatra semestinya lagu daripada hujan pagi yang gelap untuk kita pada malam tu. Jadi edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Apa khabar kita malam tu? Maklumlah hujan. Jangan semun, jangan sendu-sendu, kasih semangat sikit. Kongsikan lagu-lagu rancak sikit malam tu. Jangan lagu-lagu slow gila, kita baru start enjin. Malam pula dah 11:30, 11:20, baru kita start lagu slow. Ya, terpulang dengan lagu pilihan kita orang lah. Alright, jadi malam tu Ashraf akan menemani kita orang seperti biasa 3 jam. Kita bersiaran sampai lah pukul 12:30 malam, menghiburkan kita orang yang mungkin tengah bersedih, yang mungkin tengah bergembira, yang tengah ngopi, yang tengah lepak dating sini-sini kah, kita orang nanggar wayang kah. Maklumlah cerita best-best bulan tu nak, belum lagi bulan-bulan seterusnya. Mula nangga, bolehlah kita nangga di media sosial. Tahun tu semestinya banyak movie-movie guys, best guys. Tu untuk kita yang kaki-kaki wayang yang nak nangga sambung setiap movie-movie. Contohnya akhir tahun kita wajib nangga Doomsday. Alright. Okay, malam tu seperti biasa boleh terus mendengarkan Ashraf menerusi rtmclick.gov.my dan sini-sini pun frekuensi sampai ke Kalimantan boleh mendengarkan Ashraf malam tu menerusi Sarawak FM. Baik, kita terus dengan lagu dari Chika Rio, Tak Larat Lagi, dan Arena Grande, We Can Be Friends, semuanya menerusi Gatra.

Baik, sebelum kita teruskan dengan perkongsian kita di Facebook untuk malam tu, jadi kongsikan dan sharekan lagi Facebook Live untuk malam tu. Jadi semestinya tahun tu Piala Dunia si lama lagi. Apa pasukan yang kita orang minati ataupun pasukan favorite kita orang? Moon England sama geng. Moon si England jangan cerita dengan asap, okey? Baik, Malaysia dapat hak siaran semua 104 perlawanan Piala Dunia. Selamat lagi guys, auranya dah terasa. Okey, jadi Malaysia berjaya mendapatkan hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 dengan kos paling minimum hasil kerjasama strategik membabitkan beberapa syarikat telekomunikasi utama negara. Ketua Pengarah Penyiaran Radio Televisyen Malaysia RTM, Aswad Ismail berkata, pendekatan kerjasama dengan Unify, Selcom Digi dan U-Mobile itu membolehkan kesemua 104 perlawanan kejohanan berprestij berkenaan disiarkan kepada rakyat Malaysia tanpa membabitkan perbelanjaan besar kerajaan. Jadi menerusi kerjasama itu, semua perlawanan Piala Dunia 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Jadi minggu lalu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil memaklumkan siaran kejohanan berkenaan turut boleh diakses menerusi siaran percuma MyTV selain platform penstriman RTM Klik dan Unify TV. Menurutnya, langkah itu diambil bagi memastikan akses lebih menyeluruh kepada peminat bola sepak tempatan sepanjang kejohanan berlangsung. Jadi kesemua 100 perlawanan kelak yang akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menayangkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau siaran tertunda. Jadi Piala Dunia FIFA 2026 bakal menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada bertindak selaku tuan rumah bersama. Jadi perlawanan pembukaan dijadual berlangsung di Mexico City pada 11 Jun ini, manakala aksi final akan berlangsung di New Jersey, Amerika Syarikat pada 19 Julai. Sebulan. Okey, kita akan anggar negara-negara dan pasukan-pasukan big team. Masalahnya kita akan anggar pemain-pemain bertaraf antarabangsa. Semestinya banyak player-player favorite kita yang beraksi di Liga Perdana Inggeris, di Bundesliga Jerman, di Serie A Itali, di semua liga-liga besar, di Liga Europe, EPL, UCL, sedaya akan mewakili negara sedaya untuk Piala Dunia. Jadi teka-tekinya masih lagi belum terjawab bila sebab kita belum menanggal lagi pasukan-pasukan yang bertanding. Kita hanya mampu memberi sokongan lah kepada pasukan-pasukan ataupun negara-negara yang diminati oleh kita. Okay, Brazil kah, Argentina, Perancis, Norway, England, ya semua antara big team. Nah, jadi sama-sama lah kita nangga kelak. Okay, jadi sabar menunggu sebulan kita akan nangga Piala Dunia kelak. Okay, untuk perkongsian kita di Facebook, kita ada perkongsian daripada Rogeh Merikan. Selamat beristirahat untuk malam tu. Cinta Oce Oce dari Norhan, lagu permintaannya. Rashidah Edi nak dengarkan lagu Kenangan Semalam dari Olan. Suhaila Abdullah, Assalamualaikum dan Salam Gatra. Dengan ucapan selamat malam dan selamat bergatra untuk malam tu. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Mateh, Salam Gatra dan selamat bertugas. Samidah Mordiah, Alhamdulillah katanya. Malam tu kami minta kita mainkan lagu Biar Bulan Berbicara dari Brori Marantika. Requestkan lagu Sufi Damasutra, perkongsian dari Prajero FC. Masnah Loso, My Click dari Negeri Sembilan. Semoga dipermudahkan perjalanan kita malam tu, InsyaAllah. Jadi kita teruskan dengan lagu daripada Arena Grande tadi. Dan selepas itu kita akan ikuti Juh Raun. Semuanya menerusi Gatra.

0: alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Siapa yang tidak kenal dengan nama Bujang Senang? Legenda buaya gergasi ini memang sudah sebati dengan sejarah Sarawak. Hari ini, Nadia nak bawa anda ke Jong's Crocodile Farm and Zoo, tempat di mana anda boleh melihat sendiri bukti kehebatan pemangsa ini di depan mata. Terletak kira-kira 30 km dari Bandaraya Kuching, ladang seluas 10 hektar ini menampung lebih 2,000 ekor buaya. Tarikan paling utama sudah pastilah muzium buayanya yang menyimpan tengkorak asli Bujang Senang, buaya sepanjang 6 meter yang pernah menjadi igawan ngeri satu ketika dulu. Namun acara yang paling dinanti-nantikan ialah demonstrasi pemberian makan pada jam 11 pagi dan 3 petang setiap hari. Anda akan melihat buaya-buaya ini melompat tinggi dari air untuk menyambar makanan. Selain buaya, terdapat juga bahagian zoo mini yang menempatkan spesies jarang ditemui seperti beruang madu, burung merak dan ikan gergasi Arapaima dari Amazon yang boleh mencecah panjang 3 meter. Pakailah kasut yang sesuai dan selesa kerana anda akan banyak berjalan di atas laluan kayu dan kawasan yang tidak berbumbung. Jika anda datang bersama keluarga, kawasan ini sangat mesra kereta sorong bayi dan kerusi roda. Jangan lupa bawa payung atau baju hujan sebagai persediaan cuaca. Sambil berjalan, pastikan anda mematuhi peraturan asas iaitu jangan sesekali mengusik atau memberi makanan kepada haiwan tanpa kebenaran petugas. Jika anda mahukan suasana yang lebih tenang selepas melihat aksi ganas buaya, singgahlah sebentar di kolam ikan air tawar untuk melihat terata yang cantik sambil berehat di pentas gaya gondola. Daripada kisah legenda Bujang Senang hingga ke aksi tangkas buaya menyambar umpan, Jong's Crocodile Farm memberikan kita perspektif baru tentang pemuliharaan reptilia purba ini. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Johraun.
3: Good evening. Saya... It's your boy, C to the P.

Baik, Sofian Suhaimi, di matamu untuk kita asal sentiasa bersama dengan kita orang. Di sini-sini pun berada, bukan di matamu aja. Okey, pada pukul 10 malam tu, kita akan ikuti seperti biasa berita ringkas dari Sarawak FM. Dan antara Sarawak ingin kongsikan selepas tu adalah Sarawak perlu miliki kilang penapisan minyak sendiri. Ya, jadi untuk pengisian penuhnya, sama-sama kita ikuti selepas tu. Jadi terus bersemangat, jangan ngantuk-ngantuk. Okey, kita layan lagu-lagu pilihan kita orang juga insya-Allah pada jam yang kedua kelak menerusi Gatra.

0: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah, benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Ha. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih. Oh. Ah, nak cemah apa? Lepas saya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngembak bini sebelah motor driving.
1: Tapi bini tak penting.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gatra. Jadi memasuki jam yang kedua 10.12 minit malam. Jadi selamat tugas, selamat bersantai, beristirahat untuk malam tu. Jadi lagu daripada Amir Jahari takkan putus untuk kita, pakai menghiburkan kita orang malam tu. Mungkin ada yang masih lagi bertugas, bekerja di ofis kamar satu ataupun di sini-sini kita orang berada, baik-baik dan jaga diri, jaga kesihatan kita orang semua. Maklumlah kita takut-takut juga nangga. And kita takut-takut juga dengar masa tu ada virus tu, ada virus ya. Ha, sik diminta lah jauh seribu jauh aja benda-benda nak kedaya. Okey, seperti yang Asri mengkongsikan kepada kita orang tadi, Sarawak perlu miliki kilang penapisan minyak sendiri. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Loh Kia Chiang mencadangkan agar Sarawak membangunkan kilang penapisan milik sendiri. Beliau berkata langkah itu dilihat tepat pada masanya selaras dengan pelaksanaan Ordinan Pengagihan Gas 2016 serta penubuhan Petroleum Sarawak Berhad Petros. Penubuhan kilang penapisan tersebut akan mengukuhkan peranan sah Sarawak dalam mengurus sumber tenaganya sendiri. Selain itu, kilang penapisan minyak itu membolehkan Sarawak bergerak lebih jauh daripada hanya pengeluaran sumber kepada penciptaan nilai tambah, di samping untuk memastikan lebih banyak peluang pekerjaan dan manfaat ekonomi kekal di negeri itu. Dato' Loh berkata demikian ketika membahaskan perkara berkenaan di Dewan Undangan Negeri Dun di Kuching hari ini. Itu sempat kita kongsikan, Sarawak perlu miliki kilang penapisan minyak sendiri. Okey, jadi untuk perkongsian kita di Facebook, jadi kita ada perkongsian daripada Jalina Julaihi, layan najak radio katanya, Sarawak FM nang mantap terbaik adinda. Terima kasih kakanda. James Miran, selamat malam dan selamat tugas. Raja Muhammad Fazli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina SN, Sazwan dan Tajul, malam semakin dingin. Cheng Suni, mohon diputarkan lagu Meniti Suratan nyanyian Yan Zen. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Sadiah Jidia. Salam Gatra, malam tu nak dengarkan lagu nyanyian Zaitun Samion, Serangkai Mawar, dengan ucapan semoga teribuh hendaknya. Semoga kita semua sentiasa sehat-sehat saja. Lepas siap kita ada perkongsian daripada Amran Sali, lagu Teluk Bayu, Mahani. Selamat bertugas, awal ngantuk untuk DJ, letih sehari-hari untuk kerja. Saya dah hal, kak, tidur aja. Mereka ada kesempatan kelak boleh on lagu Celine Dion, The Power of Love. Terima kasih DJ dan Happy Conti. Ha, jadi mana yang dah kepak ya, biasalah kita kerja sehari-hari nak. Kita cari rezeki dengan kerja hakiki kita. Ha, sebab kita mesti tahu, okay? Kerja kita tu adalah salah satu ibadah kita. Macam ialah putaran hidup kita hari-hari. Jangan kita rasa, okay, kerja kita tu, aduh, kepala malas nak kerja, malas nak tu. Bukan. Ia adalah ibadah kita. Ha, okay, selain daripada kita sembahyang, baca Quran, mana? Ha, kita sama mencari rezeki. Dunia kita tu berputar. Okay, dunia kita tu berputar. Ada masa kita berada di atas, ada masa kita berada di bawah. Kita struggle dengan kehidupan-kehidupan dan hidup kita. Tapi saya

lah. Okay, Allah, saya akan pernah tidur. Ya, ya. Tuhan, saya akan pernah tidur. Tuhan akan anggar betapa kuatnya kita. Ya, saya akan menguji kita luar daripada batas seseorang. Ya, buat nyananga. Oh, nyatok kuat. Kami nak mengujinya lagi. Oh, nyatok sanggup berkorban, sanggup tu. Ha, yalahnya. Okay. Crossfire, reality dan fantasi. Semuanya menerusi Gatra.

Baik, lagu daripada Tulus pamit untuk kita pada malam tu. Jadi masih lagi jam yang kedua. Kita kongsikan untuk info sukan. Ronaldo yakin peluang kedua julang kejuaraan Liga Pro Saudi. Cristiano Ronaldo ataupun CR7 dan ketua jurulatih Al Nassr Jorge Jesus Lega, pasukan itu masih memiliki peluang kedua untuk menjulang kejuaraan Liga Pro Saudi meskipun gagal meraih gelaran lebih awal selepas seri satu sama dengan Al Hilal awal pagi tadi. Jadi Al Nassr hampir mengesahkan kejuaraan ketika mendahului 1-0 sehingga masa kecederaan, namun kesilapan penjaga gol Bento yang gagal menangkap kemas lontaran ke dalam menyaksikan bola menerjah gawang sendiri untuk menghadiahkan gol penyamaan buat Al Hilal. Situasi itu mengejutkan penyokong tuan rumah termasuk Ronaldo yang jelas tidak percaya dengan apa yang berlaku. Jadi Jorge Jesus yang sebelum ini membawa Al Hilal menjuarai Liga Pro Saudi, Piala Raja Arab Saudi dan Piala Super Saudi pada tahun 2024 sebelum menyertai Al Nassr musim lalu, mengakui kecewa kerana gagal memastikan kejuaraan lebih awal. Jadi Al Nassr ketika ini mendahului carta Liga dengan kelebihan 5 mata selain masih memiliki satu perlawanan dengan dalam tangan. Mereka berpeluang mengesahkan kejuaraan jika menewaskan Damak FC pada 20 Mei atau sekiranya Al-Hilal gagal menewaskan Neom SC pada 16 Mei. Jadi dalam masa sama, Al-Nassr turut berpeluang meraih trofi utama pertama sejak ketibaan Ronaldo pada Disember 2022 apabila dijadual menentang Gamba Osaka dalam final Liga Juara-Juara Asia 2 16 Mei ini. Baik, kita terus dengan lagu daripada Anna Abdul dan Amir Jahari, Ayuh Pulang dan Ramli Sarai Perjalanan Hidup, semuanya menerusi Gatra.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jaya Allah.

Time salah apa lagu semestinya kita the dangdut malam tu. Sekali-sekala lah nak pakai menceriakan malam gatra kita semua guys. Salah apa aku yang lagu-lagu macam tu dulunya famous. Kini tu nya banyak ke lagu-lagu yang macam rancak-rancaknya banyak sebenarnya. Platform TikTok banyak mengembalikan lagu-lagu lama-lama ke dak tu sebenarnya, dari lagu lamanya di TikTok ataupun dia remixkan. Okey, jadi serba sedikitlah generasi-generasi Gen Z nya tahu lagu-lagu lama sebenarnya daripada platform-platform media sosial. Okey, seketika nanti pada pukul 11 malam kita akan ikuti berita utama di pusat berita Radio Kuala Lumpur dan Ashraf akan terus menemani kita orang menerusi Gatra pada jam yang terakhir kelak. Cheng Suni, selamat bertugas dan selamat malam. Ramli Lee, selamat malam. Seterusnya kita ada perkongsian daripada siapa lagi kita tu? Roselna Franchi, salam Gatra di laguku untukmu malam tu. Amran Saili dah kita kongsikan. Lepasnya kita ada perkongsian yang seterusnya daripada Yuyu Uzi. Selamat malam, nak dengarkan lagu Meet Uncle Hussein untukmu malam tu. InsyaAllah Ashraf akan putarkan pada jam yang terakhir kelak. Baik, kita terus dengan lagu daripada Hafiz Zuhaib, Terus Bersinar. Lagu permintaan pendengar kita juga. Dan juga Aizat Amdan dan Hanindia, Kumahu. Semuanya menerusi Gatra.

0: Penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir, khususnya golongan miskin dan rentan. Memuji tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pensyarahkan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Issa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya, perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
1: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Issa. Sementara itu, peluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajar dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarahan Ekonomi UiTM, Cawangan Negeri Sembilan Kampus Remban Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Terbaru, Perdana Menteri mengarahkan kementerian berkaitan mengenal pasti punca golongan penjaja sukar mendapat akses bantuan kewangan formal. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu dikeluarkan pada mesyuarat Jumaat Menteri hari ini. Ia susulan dapatan kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
3: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Sementara itu, Pusat Mediasi Madani, inisiatif terbaru diperkenalkan bagi memperluas akses keadilan kepada rakyat. Ia menawarkan mediasi percuma bagi kes pertikaian dengan tuntutan bawah RM250,000. Menurut Datuk Fahmi, pusat itu akan dilancarkan di Kuala Lumpur Isnin depan.
3: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000 yang mana akan diadakan secara percuma.
0: Dalam perkembangan lain, Malaysia kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu pada saat akhir. Menurut Dato' Fahmi, tindakan itu menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bermula tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.87 seliter. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, harga runcit RON 97 pula turun 20 sen kepada RM4.70 seliter. Manakala, RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu juga kekal pada kadar sama, melibatkan Budi 95, SKPS dan SKDS. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Berita seterusnya. Bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang, PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail.
4: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Sementara itu, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dikeluarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang baharu, Datuk Sri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah kepimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat. Ketulusan juga dipertingkat selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Pelaksanaan inisiatif Makkah Road antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan haji Malaysia sekaligus mengubah lanskap perjalanan jemaah haji ke Tanah Suci. Ikuti bingkisan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
5: Pengurus Operasi Maktab 63 Lembaga Tabung Haji TH Syahidan Taib berkata, inisiatif itu berjaya memendekkan tempoh menunggu jemaah di lapangan terbang Arab Saudi. Menurutnya, sebelum pelaksanaan Makkah Road, jemaah haji Malaysia perlu menunggu dalam tempoh yang lama di Jeddah atau Madinah bagi urusan imigresen.
6: Kalau dulu, bila kita turun daripada tempat terbang, kita masuk ke airport, sama ada di Jeddah ataupun di Madinah, kita terpaksa tunggu di dalam airport tu hingga 5 jam, 6 jam untuk menyelesaikan proses imigresen di situ contohnya. Berbanding dengan sekarang, dengan adanya Makkah Road, kita punya pengurusan perjalanan jemaah haji berjalan dengan lebih pantas dan lebih lancar.
5: Syahidan berkata perubahan itu memberi kesan besar terhadap kelancaran operasi haji dan meningkatkan tahap keselesaan jemaah, khususnya warga emas. Transformasi operasi haji ketika ini turut dipacu penggunaan sistem digital.
7: Baik, penambah baikan berterusan oleh pihak tabung haji dan pihak berkuasa Arab Saudi berjaya menjadikan operasi haji kini lebih sistematik, tersusun dan mesra jemaah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: 5 rakyat Malaysia diselamatkan selepas kapal dinaiki mereka karam berhampiran perairan Kastil Rizal Gri semalam. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan kesemua mangsa diselamatkan oleh pengawal pantai Gris. 3 daripadanya telah dilepaskan selepas proses dokumentasi dan imigresen selesai. 2 lagi masih ditahan. Kedutaan Besar Malaysia di Bucharest sedang berhubung dengan pihak berkuasa Gris bagi urusan konsular. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fahri berkata, RTM bekerjasama dengan 3 syarikat telekomunikasi iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan di RTM dan Unify TV. Secara langsung tertunda setiap video dan permintaan atau video on demand VOD juga boleh disaksikan melalui platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf untuk satu jam yang terakhir menerusi Gatra. Lagu daripada Mate Uncle Hussein, Pari-Pari untuk kita pada malam tu. Jadi semoga dengan sedikit perkongsian dan juga lagu yang telah saya putarkan dari pukul 9 malam tadi hinggalah ke minit-minit yang terakhir tu, sik berasa kita dah dekat pukul 12 tengah malam. Mana yang dah kepak, mana yang keletihan, bolehlah kita orang tidur masa tu. Sebab esok hari kita nak bangun awal lagi, okay? Jadi untuk orang sibuk, kumpulan Sri Minyak menjemput orang ramai untuk menderma darah pada hari Sabtu kelak. Kempen dengan kerjasama Bank Darah Hospital Sibu akan diadakan di Stadium Tertutup Sibu Jalan Teng Chin Hua. Program bermula jam 9 pagi hingga 1 petang. Objektif penganjuran kempen adalah sebagai usaha membantu pihak Bank Darah Hospital mendapatkan bekalan darah yang mencukupi untuk kegunaan Hospital Sibu. Jadi untuk maklumat lanjut mengenai aktiviti kempen derma darah, orang ramai boleh menghubungi Bank Darah Hospital Sibu di talian 084-343-333 sambungan 2010. Ya, untuk kita orang adik kakak kita yang berada di Sibu, kempen derma darah di Stadium Tertutup Sibu Sabtu ini. Okay. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, kita nangga dulu, masih ada si perkongsian kita orang untuk masih ada Juana Ahmadi. Jaga diri baik-baik, mun ada lagu Puncak Kasih boleh putarkan. Sapian Podin, selamat malam dan selamat bertugas. Jadi untuk perkongsian yang seterusnya, selepas itu saya akan kongsikan daripada Zalika Zalion pun ada, oh najak apa-apa lagu. Doni Lim nak request lagu Here Waiting For You dari Richard Marx. Pasal daripada Hasimah Kelas, salam untuk Masnah Loso dan selamat hari jadi buat kita kami Azwa Ashifa dan Zara Haji Chi. Selamat malam dan selamat bertugas. Belanja lagu Jumpa Kawan Lama dari Blues Gang. Asal mainkan lagu Apa Nak Dikato lepas tu, okay? Tapi dari kumpulan yang sama. Okay, jadi kita terus dengan lagu daripada Blues Gang. Dan selepas tu Asal akan kongsikan lagi perkongsian dan juga isu-isu semasa di media sosial.

Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Terok khabar. Mungkin nak nama demam tu patok demam ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke speta. Ya kita macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tak kepala
1: pakai topi topi kebon tak tahu si topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: dua gig
1: pitu
0: ya, kipas nak tepi apa
1: kejejok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan
1: tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas.

0: Terkini, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zone 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zone 889, inspirasi belia, suara generasi.
3: Tepat 12 tengah malam.

0: di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini. Selama satu jam, saya akan kongsikan kepada anda pelbagai info berkenaan aktiviti, program atau apa jahe bahan semasa yang dibawakan dari bahagian Limbang untuk makluman kita bersama. Itu selama satu jam, dan dua jam berikutnya pula anda akan terus berhibur dengan lagu tanpa henti menerusi layan Limbang FM. Jadi kepada anda, terus setia bersama kami. Kita akan kongsikan pelbagai info kepada anda. Terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

0: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM, pasti di hati.
2: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling

memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pasti di hati.
1: Baik, anda sedang mendengarkan Info Ekspresi Limpang FM. Dan untuk info yang pertama yang saya kongsikan kepada anda adalah mengenai jadual kempen Derma Darah bagi bulan Mei 2026, yang mana untuk tarikh yang terdekat ini akan diadakan pada 16 Mei 2026 hari Sabtu bermula jam 8.30 pagi sekelah ke jam 11.30 pagi yang bertempat di Pusat Komuniti Melayu Limbang. Jadi untuk tarikh yang seterusnya adalah pada 17 Mei 2026 hari Ahad bermula jam 8.30 pagi sehingga ke jam 11.30 pagi yang bertempat di Grand Pacific Department Store. Dan untuk seterusnya pula, kempen Derma Darah ini akan diadakan pada 23 Mei hari Sabtu, masa yang sama juga dari 8.30 pagi sehingga ke jam 11.30 pagi yang bertempat di lot 777 Limpang. Dan akhir sekali untuk bulan ini diadakan pada 24 Mei 2026 hari Ahad bermula jam 8.30 pagi sehingga ke jam 11.30 pagi yang bertempat di Pejabat MRC Limbang. Jadi untuk pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian 085-214-263 sambungan 222. Baik, itu makluman kepada anda dan terus bersama kami menerusi Info Ekspresi Limpang FM.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad.

0: dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: This is your radio. Limbang FM, pasti di hati.
5: Rotavirus adalah sejenis virus yang menjadi punca utama cirit beri teruk. Kebiasaannya di kalangan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah di negara maju dan negara membangun. Penyebab utama rotavirus adalah tahap kebersihan keadaan sekeliling yang kurang baik. Najis yang terkena rotavirus boleh tersebar melalui tangan, objek-objek dan permukaan terbuka dan mungkin juga melalui pernafasan. Penularan rotavirus biasa berlaku apabila kanak-kanak atau bayi memasukkan tangan dan jari yang dicemari rotavirus ke dalam mulut. Antara tanda-tanda penyakit rotavirus adalah seperti demam, cerit berit air, muntah tanpa henti, dehidrasi, otot-otot sakit dan krem, mata cengkung, kulit kasar atau kering, bibir kering atau merekah dan kurang air kencing. Oleh itu, jaga kebersihan kawasan rumah, jaga kebersihan makanan agar tidak dicemari, jangan kutip semula makanan yang sudah terjatuh, basuh tangan sebelum menyediakan dan menyentuh makanan, kurangkan pemakanan mentah, masak makanan dengan kepanasan atau haba yang sempurna. Jangan minum air yang direbus setakat suam. Bersihkan peralatan makanan dan minuman sebelum guna sebaik-baiknya dengan air panas. Pilih premis makanan yang bersih. Mengikut laporan WHO, seramai 2 juta pesakit dimasukkan ke hospital akibat dijangkiti rotavirus setiap tahun. Manakala, lebih daripada 400 ribu orang pesakit maut kerana dehidrasi atau kehilangan banyak air dalam badan. Kepada ibu bapa, perhatikanlah anak-anak anda agar tidak terdedah kepada penyakit rotavirus ini. Lindungilah anak-anak kita.

0: Imbang FM, pasti di hati.
1: Kembali mendengarkan Info Ekspresi Limpang FM. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan kami pada waktu ini yang mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di lawas 101.1 MHz, di Medan Med 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limpang FM menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga kepada anda mendengarkan Limpang FM menerusi siaran Sarawak FM pada waktu ini. Diharapkan semuanya baik-baik saja pagi ini. Dan untuk info yang Susie Fadda kongsikan kepada anda adalah berkenaan dengan jadual kempen derma darah bagi Hospital Lawas untuk bulan Mei 2026 ini. Jadi untuk tarikh yang akan datang, yang mana akan diadakan pada 16 Mei 2026 hari Sabtu bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari, yang bertempat di Le Papa Hypermarket Lawas. Dan akhir sekali untuk bulan ini akan diadakan pada 23 Mei 2026 hari Sabtu bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari di Pasar Tamu Lawas. Jadi itu adalah jadual kempen derma darah bulanan bagi daerah Lawas untuk bulan Mei 2026 ini. Dan jadual ini tertakluk kepada sebarang pindaan terkini, dan pada anda yang menderma, mohon tiba 30 minit awal sebelum waktu tamat. Dan untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi talian 085-283-781 sambungan 213. Baik, terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limpang FM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Belas negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
6: Terima kasih kerana menyiarkan Imbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Imbang FM, pasti hati.
7: Mia! Oh, Mia!
8: Apa hal? Oi, apa hal tu?
7: Ai, angkat je kain baju Mia, oi. Hari nak hujan. Basah hudik kan baju ya kelak.
8: Aduh, hujan lagi hari. Si kering lah baju. Dah lah seminggu-minggu tu hujan. Hei, mau buka baju lah kita tu. Takut air naik kelak.
5: Tahukah anda langkah-langkah yang perlu diambil jika tanda-tanda banjir berlaku di tempat anda? Dapatkan maklumat banjir melalui televisyen dan radio atau menerusi laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Perairan dan Saliran Malaysia. Kenal pasti pusat pemindahan banjir. Sediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan. Simpan dokumen penting seperti kad pengenalan dan sijil-sijil penting di dalam bekas kalis air di tempat yang selamat. Tutup semua suis elektrik, air dan gas. Jauhi tempat yang dilanda banjir. Sila berpindah jika diarahkan dan awasi anak-anak agar tidak bermain air banjir. Berpindah pada waktu siang adalah lebih selamat agar dapat mengelak air banjir. Akhir sekali, hubungi pihak polis, bomba dan Jabatan Pertahanan Awam untuk bantuan kecemasan.
7: Lalu lebolah baju si diangkat kau biar.

0: Bimbang FM.
1: Pasti di hati.
0: Kembali mendengarkan Info Ekspresi Limpang FM. Terima kasih kepada anda masih mendengarkan kami pada waktu ini. Dan diharapkan juga anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja, yang mana mungkin ada yang tengah bersantai pada waktu ini. Pastinya FM percaya pada waktu ini ramai tengah bersantai, berehat. Dan juga mungkin ada yang sedang bekerja sama dengan tugasan anda. FM doakan semoga urusan anda dipermudahkan dalam melaksanakan ataupun melakukan tugasan anda. Baik, untuk info yang Evan nak kongsikan seterusnya adalah mengenai pelanjutan sah laku pasport terhad bunga PTB ataupun pasport biru selama 2 tahun. Dan antara kategori yang layak memohon adalah PTB yang tamat tempoh pada 1 Januari 2025 sehingga 31 Disember 2026 sahaja. Dan ruangan muka surat ataupun helaian muka surat PTB yang masih belum habis, maksudnya masih ada lagi banyak helaian-helaiannya. Juga perlu mengisi borang IM33 borang C permohonan tempoh sah laku untuk pasport. Seterusnya, kad pengenalan dan salinan kad pengenalan pemohon perlu disediakan juga. Sijil lahir asal dan salinan sijil lahir bagi yang berumur 12 tahun ke bawah. Pasport asal dan salinan muka depan pasport PTB. Dan untuk makluman juga, kedebaran akan digunakan kepada pemohon. Jadi ini antara berita baik sebenarnya bagi anda yang mana mungkin pasport terhad lunai anda telah tamat tempoh tapi masih lagi banyak helaiannya. Jadi boleh mohon pelanjutan sah laku selama 2 tahun dan ianya adalah percuma kedebaran dikenakan kepada pemohon. Baik, rasanya setakat ini sahaja persediaan Eva untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu di jam yang sama juga. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Baik, kita mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM dan sekarang ini kita sudah pun berada di minit-minit yang terakhir menerusi pertemuan kita menerusi Info Ekspresi Limbang FM. Diharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan juga dan diharapkan menerusi perkongsian info yang Eva kongsikan sepanjang 1 jam kita bersama tadi dapat menambah pengetahuan kita bersama berkenaan dengan program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang akan diadakan dan juga akan berlangsung di bahagian Limbang untuk waktu yang terdekat ini. Baik, insyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan dan diharapkan juga anda akan terus layan Limbang FM selepas ini 2 jam yang berikutnya anda akan terus dengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda tanpa henti dan terus layan Limbang FM pasti di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bos, kami nak jumpa kita. Kami ada menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat tiba-tiba doktor nun. Si percaya lagi?
2: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
1: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura lagi kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat, palat mek penin, darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni asalkan cerita tu.
2: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
1: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
2: Sabar. Okey, faham dah.
1: Tahu tak apa.
2: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
1: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun bos. Pergi ke klinik. Palak penin, badaran nangit bah.
2: Ah. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya kami simuk call kita lagi. Lepas faham. Ya.

0: do bos.
1: Yalah kita si nanya dulu benar-benar. Okey sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih bos.
1: Lain kali kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah mbak hati manas lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Awaklah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas mendengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tu jadi macam tu jadi. Sorry bos lah, kasih kita jumpa school. Mudah dia tu.
1: Yang kali, kita nak

batin tentang penyakit tangan, kaki dan mulut. Cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak Anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan, kaki dan mulut. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, segeralah membawa anak-anak Anda untuk mendapat rawatan.

0: dua emas tuh rantai 300, gelang 200, cincin 100.
1: Nang murah
0: dalam emas min satu nang.
1: Rezeki tuh susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak ni tuh.
0: Tuh benar-benar tuh benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makan tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
2: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga habis. Tangga

0: pun nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan?
1: Kita tu.
0: Apa?
2: Kemain kita tu eh.
0: Kena.
2: Awak nang benar, akan, tapi kita jangan lupa scammer macam-macam cara nak oleh. Tahu si. Jangan mati gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
2: Ya,
0: scammer dah apa je saya dah. Caya gila lu jenia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni. Nak makan kami tu. Kalau. Buka dulu. Ya kacak ikan Jul nyonya kecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jul ada nampak barang pakai kecik emas tu. Jo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Jul. Ya betul. Pasu. Nak kasih tu. Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh ya. Aku sini dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
3: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Tiada dalam talian. Ria aku telefon ada abah. Pakar tiada dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Boleh aku dapat ditangkap apa tiku. Kau kasar kuku kuntang. Tidak tu menipu aku tu. Dia beraninya setelah aku sapa aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: hanya dapat kerja kerja sini tik dalam negeri kalau luar negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Ah, macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita kerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan.

0: tengah malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Ikhlas tanpa dilihat. Ha, pernah sik kita dengar nak orang madah. Kita tu mesti ikhlas. Merik tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Ah, ya katanya. Macam ni ya. Sedangkan tangan tu tak sedar mata. Sedarnya kedai ya. Cuma madam nak madah di situ. Apa je kebaikan yang kita pola, si semestinya kita perlukan orang untuk sentiasa muji kita. Oh, bila kita mula pendaya, kita tanya, aku mula tu ikhlas. Jadi mu ikhlas, mu orang si bunyi, si berapa, si muji kita. Jangan lalu kita berbunyi, hai, lelah je aku mula. Nanun dapat nama. Lelah je aku ngagak natuk tin. Langsung si dipikir, si dipuji. Ah, si disebut pun nama aku. Ah. Ya, ialah jadinya kelak alusi ikhlas ya. Sebab ya adik kakak, once kita nak mula benda, bila kita nak mula benda tu ke benda ya kan nak, kita tanya lagi kita pun. Aku mula benda tu ikhlas. Tapi, perlukah aku tu dipuji? Ah, tanya dengan diri kita. Refleksi diri. Kayaknya ibarat macam akar pokok. Ha, pokok lagi nak. Akar pokoknya bekerja dalam gelap. Nun, di debah tanah nun. Tapi, hasilnya kita nangkar di sini. Ya, kita nangkar di atas pokok. Segar bunga daunnya. Nah, oh, kacak bunganya. Jadi buahnya. Jadi, kita tu mula kena akar pokok lah, tik. Bila kita mula kerja, biar orang si nampak. Tapi Allah nampak. Sebab kita mula benda yang ikhlas. Yang kita mau ialah pahala. Yang kita mau ialah Allah nilai benda ya jadi sumber amalan kita, sumber pahala kita. Sebab ialah adik kakak oh, bila kita mula benda tersembunyi tu, nak biarlah orang si nampak si hal. Sebab yang penting kita mau nanggah hasilnya, alhamdulillah. Macam sidak cikgu-cikgu nak bilanya mula kerja apa mengajar anak kita, si juak nanya perlu minta kita nak muji naknya tiap-tiap hari. Malah berwasip, makasih cikgu ngajar kami, anak kami matematik hari tu, subjek tu, formula tu tik. Pandainya. Tak cikgu pun siknya perlu benda ya. Sebab baginya apa, bilanya nangga anak muridnya bila dah besar berjaya jadi doktor, jadi orang yang berguna, jadi cikgu, si kisahlah kerja apa pun tapi memberi manfaat, memberi faedah, jadi orang yang berguna, alhamdulillah, bersyukur rasa diri. Sebab ya adik kakak, kita tu apa je yang kita pola, kita mesti ikhlas dengan benda ya tik. Si perlu kita nak nunggu pujian daripada orang, tepukan daripada orang. Buat satu kebaikan tanpa sesiapa tahu. Biarlah hanya kita dan Allah yang tahu. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi. Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11:10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Mungkin ada yang rasa takut. Alamak, susah ke nak buat PJKM ni? Jangan risau ya. Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan telah memperkenalkan pelbagai skim mengikut tahap perniagaan anda. Antara yang paling popular untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS adalah skim Mesti atau Makanan Selamat Tanggungjawab Industri. Selain Mesti, terdapat juga skim yang lebih tinggi tahapnya seperti GMP, Good Manufacturing Practice, yang lebih menyeluruh dan biasanya untuk kilang berskala sederhana dan ke atas. Dan kita juga ada HACCP, HACCP, Hazard Analysis dan Critical Control Point untuk sistem kawalan risiko yang paling tinggi dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Untuk pengusaha PKS, Mesti adalah langkah pertama yang paling tepat. Ia membantu anda menyusun aliran kerja kilang, mengurus kebersihan pekerja dan memastikan setiap bahan mentah yang masuk adalah berkualiti. Kelebihannya, selain mematuhi undang-undang, produk yang mempunyai logo Mesti atau pengiktirafan PJKM ini jauh lebih mudah untuk diterima masuk ke pasaraya besar atau diekspor ke luar negara. Ia adalah pasport untuk perniagaan anda berkembang lebih jauh.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11:10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: 9, 12 tengah malam hingga 6 pagi. Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
1: Turn it up.
2: Turn it up.
0: Right here, right now.
3: Episod iTech hari ini, Evolt XR bawa pengalaman gaming ke tahap baru di Malaysia.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
5: You're tuned into iTech.
3: Satu pengalaman hiburan baharu berkonsepkan realiti campuran kini tiba di Malaysia menerusi pelancaran Evolt XR yang menggabungkan aktiviti fizikal dengan permainan realiti maya VR dalam satu platform interaktif diperkenalkan di Evolt Kating Selangor. Konsep ini menampilkan dua tarikan utama yang direka untuk mengubah cara pengguna bermain, bersaing dan bersosial. Tarikan utama ialah XR Go-Karting yang disifatkan sebagai pengalaman pertama seumpamanya di Malaysia. Berbeza dengan go-kart standard, pengguna memandu kart elektrik sebenar sambil memakai set kepala VR dan membolehkan mereka berlumba dalam persekitaran digital sepenuhnya. Trek maya, halangan dan elemen kompetitif dipaparkan secara masa nyata untuk memberikan pengalaman pelbagai deria yang menggabungkan pemanduan fizikal dengan permainan imersif. Melengkapkan penawaran ini ialah XR Laser Tag, iaitu pengalaman berbilang pemain yang berlangsung dalam dunia sci-fi futuristik. Pemain bergerak secara fizikal dalam arena sebenar, manakala setiap pergerakan diterjemahkan ke dalam permainan digital. Ia menampilkan pertempuran pemain lawan pemain PvP dengan menggabungkan elemen permainan video dan aksi dunia sebenar yang menjadikan pengalaman Laser Tag lebih dinamik dan interaktif. Buat masa ini, pengalaman ini hanya ditawarkan secara eksklusif di lokasi utama Evolt Karting di Selangor. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita BR terkini, guys.
0: Our listeners love our station so much.

0: Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.
1: Di Sarawak FM.

0: dan anda sedang mendengarkan Sarawak FM 88.9
1: di Kuching dan Kota Samaran,
0: sehati sejiwa.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam Sirah Pilihan pada hari itu kita akan bicarakan tentang akhlak agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya, "Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami." منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. Itu maksudnya, dan dialah insan yang sempurna, itu makna rohaninya dan rupa parasnya, fizikalnya pun sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta segala makhluk memilihnya sebagai habiban, iaitu kekasihnya. Munazzahun an syarik, iaitu suci daripada sebarang sekutu, iaitu tiada tandingan keindahan Nabi. Maka intipati kecantikan Nabi tidak mungkin terbahagi, maksudnya tiada tolok bandingnya. Fajauharul husni fihi khairu munqasam, tidak ada tolok bandingnya. Ada satu kisah yang ringkas ingin disampaikan, itu ketika seorang badui hanya kemih di masjid. Bayangkan mun kita ni tok nanggar orang kemih di masjid kan kena pukul oleh JKP. Dak tok imam pun mukul sekali orang kemih dalam masjid. Tok Nabi nanggar orang badui kemih dalam masjid, bukan masjid biasa, masjid Nabawi. Para sahabat macam biasalah, mun kita pun marah. Para sahabat pun marah sehingga nak mukul laki sebut, tapi Nabi kata jangan, berinya ruang untuknya selesaikan hajatnya dulu. Kemudian Nabi pun menasihati dengan lemah lembut dan kasih sayang. Nabi kata, wahai orang badui, tok bukan tempat buang hajat, tok masjid, jadi jangan kemih di situ lah. Lalu Nabi pun suruh para sahabat ambil air dan curahkan ke atas najis kemih yang tadi ya. Siapalah ada hukum dari keluar, hukum untuk menyucikan najis mutawasitah tadi kan. Dan kemudian Nabi pun tegurnya, kalau nak kemih pergi tempat lain, situ bukan tempat untuk buang hajat. Maka lelaki badui tersentuh hati, lalunya berdoa. Dia kata Nabi berdakwah dengan lembut dengannya, tegurnya dengan lemah lembut, dia pun tersentuh hati lalu berdoa buat Nabi untuk dirinya. Dia kata, berkatilah Muhammad dan diriku. Maka Nabi berkata, jangan memperketatkan ataupun membataskan rahmat, berilah semua orang. Dan apa hikmah besar di situ adalah cara dakwah Nabi yang akhlaknya lemah lembut dan tidak terlalu kasar. Sebab so Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, fabima rahmati minallah lintalahum wala kunta fadhlan ghalizul qalb lan faddu min haulik. Maka dengan berkat rahmat Allah, wahai Muhammad, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, sudah tentu sianya akan menjauh daripadamu. Jadi kita berdakwah dengan cara Nabi SAW dan ialah yang kita patut contohi. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Syarul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzukna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, syukur banyak kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersiaran bersama-sama pada kali ini dengan satu tajuk yang menyebabkan kita rasa beruntung, rasa bersyukur, rasa ingin mencapainya, ingin bercita-cita untuk mencapainya. Iaitu tajuk apa? Tajuk syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi nikmat, itulah janji Allah SWT, yang mana Allah bila berjanji tidak mungkiri. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah janji bagi syurga, Allah tak mungkiri. Ya Allah, hari inilah juga yang menjadi keberuntungan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, iaitu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kul ummati yadkhulun al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Qalu, lalu seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wa may yaba?" Qalu, "Ya Rasulullah, wa may yaba?" "Wahai Rasulullah, siapa yang enggan tu?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepada aku, kata baginda Rasulullah SAW, masuklah dia ke dalam syurga. Tapi siapa yang asani, siapa yang tak mentaatiku, dialah orang yang enggan. Siapa yang tak nak masuk syurga tu, tak nak mentaatiku tu, dialah yang enggan. Dengan sebab itu, kali ini kita berpesan-pesan kepada diri kita dan ingatkan tentang betapa beruntung dan bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bawa kepada kita berita gembira yang sememangnya ada di dalam Al-Quran, menyebutkan siapa yang beramal soleh, lelaki kan dia, perempuan kan dia, dan dia beriman, Allah sediakan bagi mereka itu syurga yang sedikit pun Allah tidak akan menzaliminya. Kat mana ya nak baca? Selain daripada apa yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, bolehlah kita simak dalam surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw unta wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Iaitu yang bermaksud, siapa yang beramal saleh, lelaki maupun perempuan, Allah janji syurga pada lelaki maupun perempuan yang beramal saleh dan yang beriman. Ulaika yadkhuluna al-jannah, mereka itu semuanya akan dimasukkan ke dalam syurga. Wala yuzlamuna naqira, sedikit pun tidak Allah zalimi kita. Alhamdulillah. Maka dengan sebab itu, jom kita pasang-pasang niat, aku nak beriman dengan beramal saleh, aku nak ikut ajaran Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dan apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana syurga telah disediakan bagi kita. InsyaAllah, dengan rasa syukur dan cita-cita yang tinggi ini, mudah-mudahan kita pakat beramal saleh, berniat, berazam, bertekad, mudah-mudahan menjadi insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurganya. Mari kita sama-sama juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita beramal saleh itu, dengan kita panjatkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kita mohon ridha Allah, masukkan kita ke dalam syurga dan minta kita dijauhi daripada siksa api neraka. Sekadar itu ingatan untuk semua pendengar Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Balad ayat 1 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri yakni Mekah ini.
1: Wa anta hillum bihadzal balad.
0: Sedang engkau, wahai Muhammad, tinggal di negeri ini sentiasa ditindas.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkannya.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran, yakni jasmani dan rohaninya.
1: Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad.
0: Patutkah manusia yang demikian keadaannya terpedaya dengan kuat kuasa yang ada padanya dan menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat mengatasi kekuatannya dan menyeksakannya?
1: Yaqulu ahlaktu malal lubada.
0: Manusia yang demikian keadaannya tidaklah patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan berkata, aku telah habiskan harta benda yang banyak dalam usaha menegakkan nama dan bangsa.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Adakah ia menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang melihatnya dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu?
1: Alam naj'al lahu 'ainain.
0: Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah? Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata, yakni untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan kami? Dan lidah serta dua bibir untuk ia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yakni jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhi. Dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ.
0: Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu?
1: فَكُّ رَقَبَةُ.
0: Di antara amal-amal itu, bagi orang yang mampu ialah memerdekakan hamba abdi. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Kepada anak yatim dari kaum kerabat.
1: Atau miskinan zamat rabah.
0: Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah.

0: Selain dari tidak mengerjakan amal-amal itu, ia tidak pula menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. Ketahuilah bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan, merekalah golongan pihak kanan, yakni yang akan beroleh syurga.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
0: Dan sebaliknya, orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan kami, merekalah golongan pihak kiri.
1: عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةِ.
0: Mereka ditimpakan azab seksa neraka yang ditutup rapat supaya kuat bakarnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim
2: di Sarawak FM.

Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran, petikan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil bin Majni.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

الله أكبر الله أكبر

0: Hangat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: Lain betul lah cerita tadi.
1: Yelah, sampai tertidur pula aku tadi. Haha.
0: Eh, kau nampak tak apa yang aku nampak?
1: Nampak apa bro? Awek ke?
0: Bukanlah. Tu, handphone kat atas kerusi.
1: Hah? Apa lagi? Lain clear? Ambil je lah.
0: Cantik. Untung, kita bagi sama rata.
2: Berhenti. Ni apa sah nak rimbat barang orang ni? Tak berhati perut ke? Cuba tanamkan sifat jujur dalam diri kita. Tak rugi kalau kita amalkan. Mana tahu, esok lusa, barang kita pula yang hilang.
3: Kalau FM, prihatin.

0: berhasil dan luluskan projek yang kita bincangkan. Kami ada dia untuk kita, tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
1: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
4: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Salam berapa bulan itu? 14 Mei 2026.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, Bab, apa khabar pagi itu?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
3: diri, pagi itu. Diri apa khabar?
2: Okey, kami sehat, alhamdulillah. Sihat-sihat saja.
3: Benar sih.
2: Ya, benar-benar.
3: Bunyi tak macam-macam itu.
2: Okey.
3: Jadi apapun untuk pagi itu, kami doa Aida akan bersama dengan kita orang sampai pukul 10 pagi tu kala. Untuk hari tu hari Khamis guys, 14 Mei 2026, bersamaan dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi untuk pagi tu, mana kita orang yang baru tune untuk waktu tu, terima kasih banyak-banyak kerana memilih kami sebagai siaran peneman anda.
2: Ya, betul. Dan pastinya pagi tu apa-apa ada pelbagai pengongsian yang akan kita kongsikan untuk semua pendengar.
3: Betul.
2: Dan yang paling awal lepas tu adalah
3: kita ada Aura Pagi. Dan seketika kelak kita akan kongsikan sedikit khusus untuk anda yang jenisnya pakai kereta. Start si nunggu kereta ya gis jok enjinnya terus jalan.
2: Faham?
3: Start kereta terus jalan. Nah tu kita akan share bersama dengan kita orang.
2: Alright.
3: Sebab tips tu nya untuk kita orang maintainkan keadaan kereta kita orang ataupun kenderaan kita orang untuk berada dalam keadaan yang tip top. Lepas saya juga untuk kita tahulah waktu dah sesuai untuk di servis. Kelak kita akan share bersama dengan anda untuk jam yang pertama. Untuk Selamat Pagi Sarawak
2: Hashtag Geng Pagi kita.
4: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
5: Man, kopi kau tu man. Tuh, mesti silah, kopi ya? Yang jen.
6: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
5: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
7: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Ya, Sarah, kita di pantai pagi tu.
3: Ya, seperti biasa.
2: Jadi 6.32 minit pagi untuk aura pagi kita pada pagi tu. Dan kita nak buat penyampai kita juga untuk healing di tepi pantai untuk pagi tu. Jadi dah pun bersedia Al-Fadil Ustaz Haji Syukri kita. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Bab?
2: Sehat, Alhamdulillah. Aida pun ada juga begitu, DJ Aida.
4: DJ Aida pun ada.
3: Sehat, Alhamdulillah.
4: Selamat pagi.
2: Jadi Ustaz, sambil kita nak healing-healing tepi pantai untuk begitu dalam aura pagi now, kita nak berkongsi tajuk bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk aura pagi. Tajuknya, belajarlah tajwid agar bacaanmu lebih indah dan sempurna. Jadi gini perkongsian kita tu, silakan.
4: Okey, terima kasih DJ Bab, DJ Ida. Pagi-pagi tu healing. Soal sudah nain gila. Sudah nain gila. Okey, baiklah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pendengar SFM yang dirahmati Allah. Jadi pagi tu kita sentuh mengenai belajarlah tajwid supaya bacaan lebih indah. Tajwid apa? Tajwid sederhana untuk bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran satu kitab yang mulia, kitab yang mempunyai mukjizat daripada segi bacaan, tulisan, apa juga yang ada pada Al-Quran, semuanya mukjizat. Dia kelebihan Al-Quran. Jadi dengan kelebihan tadi, dengan kemuliaan tadi, mau si mau. Walaupun kita setuju, kasih setuju kah, kena baca Al-Quran dengan bertajwid. Sebabnya satu kitab yang mulia. Sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada nyebut di dalam hadisnya, sesungguhnya bagi setiap sesuatu ada kebanggaan. Wa inna li kulli syai'in syarafan. Ada kemuliaan setiap sesuatu. Dan kata Nabi lagi, menjadi wa inna baha'a ummati. Dan menjadi kemegahan, keagungan umatku ialah kebanggaan setidaknya, wa syarafaha, dan kemuliaannya adalah Al-Quran. Dan bila disebut kemuliaan bagi setiap umat Islam Al-Quran, maka kena bacanya dengan penuh kemuliaan. Dan macam ni nak baca penuh kemuliaan, kita bacanya dengan waratil Al-Quran atau tilah. Dan disebut dalam Al-Quran tadi, baca Al-Quran dengan tartil. Dan cik tahu kita macam ni tartil ya. Tartil ya, apa kata Sayyidina Ali, tajwidul huruf. Kena membaca Al-Quran dengan bertajwid. Huruf dia bertajwid. Apa arti tajwid lagi? Iaitu memperelokkan tajwid dan memperelokkan bacaannya, hurufnya, sebutannya. Bukan sebarang. Ini bukan kena kita baca cerpen, novel, baca sajak si. Ini lebih lagi daripada ya. Sebabnya satu yang, kitab yang mulia. Jadi bila kita memuliakannya, insyaAllah orang yang bacanya dengan bagus ya, insyaAllah akan dimuliakan oleh Allah. Ia ajak tujuannya. Tujuannya supaya kita baca, kita jadi mulia dan dapat akhirnya dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni tajwidnya, tajwidnya memberi hakkan hurufnya, memberi bacanya dengan wahwa i'ta'ul huruf, kata sidak ulama. Nah, memberikan setiap huruf haknya, sebut betul, alif betul, sini dasar ainnya betul, nunnya betul, dengungnya betul. Bukannya sebarang. Kena belajarlah. Nah, Alhamdulillah, banyak tempat guru yang ngajar-ngajar Al-Quran tu. Ada yang berbayar, ada asyik berbayar. Adanya free, ada asyik free. Semuanya untuk kemuliaan Al-Quran. Dan pilihlah guru-guru yang bacaannya yang betul, yang baik, insyaAllah kita akan jadi yang terbaik juga, insyaAllah. Ha? Kena pilih, kena baca Al-Quran dengan betul sebabnya mulia. Supaya apa? Supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca betul, diri imam betul, semuanya betul, insyaAllah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ajaklah untuk pagi itu. Terima kasih DJ yang bertugas. Okey, ajak.
3: Alright, okey, terima kasih
4: Ustaz atas pengisian untuk
3: Arun pagi itu. Oh, layak kita hiling-hiling begitu.
4: Awaklah.
3: Okey, apa-apa pun Ustaz.
4: Selamat bersiaran.
3: Yep. Yeah. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk siaran Allah akan datang. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
5: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: Have Jane, stay tuned.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak. Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Munau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kota ini tak sama tanpamu. Baru saja menghiburkan anda, Nadif bermasalah lagi. Nadif Basalamah baru saja bersama dengan anda. Baik, waktu kita itu dah pun 6.45 minit pagi. Dan sekarang kita masuk untuk slot.
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
0: Jadi dua talian kita bukakan untuk anda.
2: Dan dua taliannya adalah 082-245-700 dan 245-800. Ya, betul. Dua taliannya kita akan buka sehinggalah ke pukul 7 pagi kelak.
0: Okey, jadi sedikit peringatan untuk kita orang yang nak call kami dua di Konti Sarawak FM tu. Pastikan kita orang kecikkan sikit radio kita orang di belakang. Ya. Dan juga pastikan kita orang dah siap-siap dengan isi berita keluarga. Takut ada berita yang si jelas ke ataupun si sampai ataupun ada apa nama ahli keluarga yang terlupa disebut.
2: Betul.
0: Okey, jadi sekali lagi kita warwarkan kepada anda. Taliannya
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
0: Okey, jadi untuk pagi tu kita nak menyapa untuk pendengar cilik kita dan dua pendengar cilik kita untuk pagi tu, iaitu adik Anaki dan juga adik Muhammad Fitri Fazli yang mendengar kita untuk waktu tu. Jadi katanya manda cayuk-cayuk untuk pagi tu. Dan kepada adik-adik yang turun untuk pagi tu, macam adik anak kita dengan siap dengan abang dan kakaknya, Bang Takif dengan kakaknya Asya. Bagi tu selamat mendengar. Dan untuk anda yang menghantar anak untuk pagi tu, selamat turun menghantar anak-anak kita. Pastikan semua bekal sidaknya cukuplah nak. Takut ada yang tertinggal di belakang nak. Kut botol air. Allah, botol air lupa cik.
2: Mama, botol air mesti tinggal. Susah ya, terpaksa turun balik ngantar nak.
0: Meredah jam kali kedua. Semoga bertabahlah para ibu bapa kita. Tersiantan nak tak? Okey, pagi tu kita ada perkongsian berkenaan dengan kepentingan untuk servis kenderaan kita orang tepat pada masanya. Sebab apa? Mun kita orang servis kenderaan kita orang tepat pada masanya, benda tu yang akan jadi masalah kepada kita orang. Ada risiko ya. Mun kita orang benar-benar sayangkan duit, pastikan kita orang servis tepat pada masanya. Lepas tu kita akan share bersama dengan anda yang tu kita petik daripada mstar.com.my. Tapi sebelumnya kita nak dengarkan dulu lagu daripada It Gitaf. Kita dengarkan. Ini dia, Sedia Aku Sebelum Hujan. Payung nak.
2: Ya, payung lah. Betul lah, payung.
0: Sedia aku sebelum hujan. Sarawak FM.
2: Sati sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, kita masih lagi dalam slot berita keluarga untuk pagi tu. Yeah. Boleh hubungi dua talian.
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Okay, jadi untuk kita orang nak nyampe berita keluarga, semestinya berita tentang kematian. Mm-hmm. Mungkin kita orang nak cari waris, nak cari ahli keluarga yang lama terpisah. Mungkin cik tahu macam ni cara ataupun metodnya. Itulah ruangan yang kami sediakan untuk anda.
2: Betul.
1: Dan sikit jual lagi, mungkin kita nak cari wali pun boleh dialu-alukan juga. Okey. Jadi untuk pagi tu kita nak kongsikan sedikit perkongsian tau. Berkenaan dengan servis kenderaan anda. Mungkin kita orang yalah turun pagi, pulang petang ataupun pulang malam, start kereta jalan, start kereta jalan. Saya tahu dah servis kah kereta aku? Tiba-tiba pagi tak start. Pahal plate tu. Tiba-tiba tak jalan. Pahal kereta pandai berasap ni tu. Macam tu lah. Kita nak elakkan sebenarnya. Sebab pagi-pagi orang semua rushing. Bila orang rushing, nemu gigi kita, Allah. Nak kereta aku berasap tu. Lalu panjang queue di belakang.
2: Ya, betul.
1: Nak macam tu, kita elakkan. Jadi, ada kesan-kesan yang boleh berlaku jika servis kereta kita orang ditangguhkan. Yang pertama, enjin kita orang cepat aus. Jadi benda tu apabila enjin dah cepat aus, ia meningkatkan geseran, mempercepatkan kehausan dan berpotensinya akan merosakkan komponen enjin kita orang. Apabila keluar aja tanda nak dekat dashboard tanda.
2: Tanda enjin.
1: Mau cek mana? Kadang-kadang ia bukan pasal enjin juga. Mungkin disebabkan oleh masalah sistem brake, pad brake yang haus ataupun minyak brake yang merosot boleh meningkatkan risiko kemalangan. Ataupun keluar aja tanda enjinnya, apa maksudnya? Masalah transmisi kita orang. Jika si ditukar secara berkala, ia boleh jadi panas, pertukaran gear si stabil dan kegagalan transmisi. Dan seterusnya, kos pembaikan yang tinggi. Nak top overhaul. Nak overhaul lagi. Lepas saya juga, kecekapan bahan api menurun. Jika servis berkala seperti penukaran penapis udara dan pembersihan sistem bahan api diabaikan, penggunaan minyak akan menjadi lebih tinggi. Lalu kuatlah makan minyak kenderaan kita orang. Jadi, apabila kita dah kongsikan benda tu, diharap semuanya mengambil iktibar dan juga kita harapkan pendengar-pendengar kita ialah kata orang ambil sedikit sebanyak lah apa yang kita share untuk pagi tu sebagai tips kita untuk menjaga kenderaan anda dalam keadaan yang baik. Okay, saya pun bercakap tu esok dah start servis kereta.
2: Reminder saya kepada diri sendiri.
1: Yes. Jangan kamu ketawakan saya di sana. Kereta kamu servis nanti. Jangan lupa kamu.
2: Saya masih lama lagi. Baru belum lama ke servis.
1: Itu dia. Lawa lah.
2: Sikit saja.
1: Baiklah. Okeylah guys. Perkongsian yang kita petik daripada epstar.com.my. Dan untuk pagi tu, kita akan singgah ke Kota Media Angka Sepuri untuk berkongsikan.
2: Untuk berkongsi.
1: Untuk ikuti. Utama 7 pagi. Dan lepas ya, kita ada hari ini dalam sejarah. Dan kami dua akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang kedua.
2: Banyak lagi kongsian sebenarnya untuk di jam yang kedua. Antaranya adalah trending apa kita?
1: Oh, trending. Best lah trending kita pagi tu. Lain daripada lain. Nya benar tapi pelik. Pelik tapi benar. Betul lah, anak?
2: Betul lah.
1: Okay, jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam
2: Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65 bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
3: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
4: Ikuti info cuaca selepas ini.
5: Okey, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti info cuaca dan bersama-sama dengan kita di talian Iskandar daripada Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
5: Ya, silakan dengan info cuaca untuk hari ini.
6: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak SM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi 14 Mei 2026. Dimulakan dengan cuaca pagi. Hujan ataupun mendung di beberapa tempat pada bahagian Meri dan Limbang, manakala tiada hujan pada bahagian yang lain. Seterusnya, cuaca petang hingga senja pula. Diramalkan ribut petir atau hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan pada bahagian Betung, Sadike dan Mukah. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan ialah 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
5: Alright, terima kasih Iskandar. Selamat tugas.
6: Okey, selamat tugas.
7: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
8: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah?

0: gunakan MyInvoice e-Post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan MyInvoice.
1: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayo sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga. Apa hak anda? Bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM, juga secara serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana sahaja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
3: Info trafik di Sarawak FM dibawakan kepada anda oleh aplikasi Wes dan para Wesers.

0: Okey, untuk info trafik kita, kita bawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Jadi laporan sesak di semua jalan-jalan utama dari Petra Jaya menuju ke pusat bandar, seperti di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jabatan Satu, mula sesak tetapi terkawal. Dan seterusnya kita beralih ke Jalan Bayu Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Seri Raja, Jalan Song, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baru. Di sepanjang Jalan Batu Kawan menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 21 minit kelewatan dijangkakan. Juga terdapat laporan di Jalan Dato' Amar Kalong Ningkan, kerana trafik mula bergerak perlahan tetapi terkawal. Seterusnya beralih ke Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, Jalan Kuching Bau, Jalan Penerisan, Jalan Dato' Muhammad Musa, serta di Jalan Tan Sri Dato' Amar Sui Bunping, dan akhir sekali di Kota Semarahan, Kuching Outer Ring Road menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak. Jadi 38 minit kelewatan dijangkakan. Okey guys, kita orang boleh laporkan aja ataupun kita orang boleh inbox jika kita orang nemu ada jeraya berlubang ke, ataupun ada accident, ataupun jam yang luar biasa di jalan ataupun laluan yang kita orang lalu untuk pagi tu. Melalui inbox Sarawak FM untuk kita sama-sama kongsikan. Jadi berhati-hati dalam pemanduan kita orang, jaga jarak dan hal laju pakai isyarat jika kita orang nak nukar laluan, dan jangan main phone masa kita orang driving, dan sikit lagi memandu dengan penuh berhemah, jangan sengaut kilat. Okey, jadi apa pun, kami orang di Sarawak FM mendoakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang. Jangan lupa hantarkan komen anda untuk topik kita pada pagi tu bersama dengan Duo Pagi Kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
5: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Kembali bersama
1: Aidil dan Bab Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita. Segment
3: Okay, macam biasa untuk jam yang kedua tu kita ada trending. Jadi tajuk trending kita untuk pagi tu Aida, terima kasih kerana menyediakan untuk jadi benda tu mun di tangga noh boleh mendatangkan anxiety, kegusaran pada siapa-siapa yang kata orang macam asal naik flat aja, asal naik balon aja. Yang boleh datang datanglah bingungnya ya.
4: Ya tiba-tiba anxiety noh.
3: Dagung. Jantung salah, sorry. Maafkan saya. Jantung degup kencang. Kuatan anxiety lah tu. Jadi selain daripada tu, mungkin ada juga yang asal naik kapal persiaran, apa cruise ship,
4: pun
3: boleh mendatangkan kegusaran.
4: Betul.
3: Gerak ke kapal tu. macam ialah. Jadi tu lah perkongsian kita yang kita share bersama dengan anda. Ada kaitannya dengan penerbangan baru-baru tu.
4: Betul. Tu sebenarnya bau-bau tak berlaku sebenarnya. Yang mana berdepan tajuknya aja, berdepan angin kencang, juru terbang Air Asia dipuji berjaya crosswind landing. Juru terbang sebuah pesawat low cost carrier kita. Kita baca sedikit yang dikongsikan. Seperti kita tahu nak untuk menjadi seorang juru terbang tu bukannya mudah sebenarnya, bab banyak cabarannya. Tapi bila berdepan dengan situasi macam tu, kita di dalam kapal terbang ya pun rasa macam Rabi, Tuhan tak tahu macam ni rasanya nak.
3: Bila ada yang turun gi.
4: turun gi.
3: Bila kita habis tu, bila kita habis tu.
4: Especially bila berdepan dengan cuaca buruk. Kita pernah sih naik balon, nak landing aja time dia cuaca si cun.
3: Ada, pernah. Ada dalam seat lah pada banyak tapi beberapa kali aja. Apabila balonnya nya berpusing di atas.
4: Lega-leganya
3: nunggu nak turun sebab apa nama keadaan di lebah, si bapa nak mengizinkan dengan hujan lepas ya anginnya si bapa cun. Pada kata angin lintang lah, ada angin lintang. Angin nak nama angin lintang tu. Si dapat diimbak pelintir. Wah ima kenderaan kita orang yang selaju-lajunya. Si dapat dikepung orang. Mun sekalinya whoop terbalik tolehnya.
4: Betul. And then juga bila kita madah angin lintang tu nak tok ya berlaku dengan pesawat tok teh. Dalam keadaan nak landing tetapi waktu ya keadaan angin lintang yang sangat-sangatlah kuat. Tetapi juru terbang ya untuk pesawat jenis Airbus A320 berjaya mengharungi situasi yang mencabar itu. Tapi kita orang boleh nanggar dekat penstriman langsung kita tok bab kami ada
3: Facebook.
4: Yes, kami ada tak boleh nanggar macam ni. Cara landing dia sebenarnya. Kita nanggarnya landing secara menyingit tau si.
3: Nang singit apa belon ni landing.
4: Tapi nampak macam smooth lah.
3: Contoh lah upa belon ni tak landing dan oh.
4: Secara menyingit tau si.
3: Itu dia. Dan apabila dia mati, nya landing macam biasa. Tapi dengan nyam pun kata orang lebih kepada macam ni bahagian bahagian belah kanan dulu. Kerek-kerek dulu turun. Disingitnya kerek-kerek-kerek. Lalu macam biasa lah, landing macam biasa.
4: Betul.
3: Tayar belakang dulu bawa tayar depan. Ni dah belon landing tayar depan dulu nak. Jom longkeng dah penumpang.
4: Tapi tu okey lah. Hanya mendarat secara mengiring sebab angin yang kuat ketika ya. Tapi apapun, kesemuanya berada dalam keadaan selamat. Mendarat dengan selamat. Dan semua memujilah dengan Ramadah T
3: kepakarannya. Kepakaran dan kecekapan juruterbangnya
4: berdepan dengan situasi macamnya. Alhamdulillah, itulah yang harus kita pujikan dengan adanya juruterbang yang berpengalaman dalam mengendalikan pesawat ketika berdepan dengan situasi macam
3: ni. Sebab ya kita sayangkan juruterbang kita, kita sayangkan pilot kita. Berbaik-baiklah dengan pilot anda. Jadi apa pun, mungkin benda tu boleh kata orang kita kupaskan berkenaan dengan ialah apa yang beri kata orang gusa, baiknya naik balon kah ataupun nak naik apa, express kah, apa lagi yang boleh memberi kegusaran macam tu. Lalu overthinking macam
4: biasa,
3: tu
4: biasanya kenderaan udara dengan laut. Ya lah, lain jarang kita dengar.
3: Baik
4: kan?
3: Ada lagi
4: apa lagi
3: di taman tema?
4: Oh,
3: roller coaster apa ini?
4: Betul.
3: Mungkin kita akan ialah kupaskan jual. Jadi itulah perkongsian kita untuk pagi itu. Mungkin ada yang nak mengejar flight kita orang pagi itu. Pastikan kita orang datang tepat pada masanya.
4: Betul.
3: Cek
4: datang,
3: balik.
4: Datanglah awal.
3: Cek balik segala ada dokumen-dokumen kita orang. Jangan ada. Ini salinan tu. Aku pas alam.
4: Pasport di sini, IC-nya di sini.
3: Udahlah kita.
4: Benda-benda penting macamnya.
3: Datanglah NZT di sini. Okeylah guys, perkongsian kita untuk pagi tu. So jangan ke sini. Lepas tu kita ada perkongsian untuk tajuk utama Akhbar Sarawak FM.
4: Sati sejiwa. Trending.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu patok, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke hospital. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
2: Makai topi, topi kebon. Tak tahu si, topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
1: dua gig
2: pito
1: ya, kipas nak tepi apa kipas
2: kejejok badan
1: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan.
2: Tidak radio pun ada juga dah.
1: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.

0: Kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Okey, tajuk utama akhbar kita untuk pagi tu yang kita nak share bersama dengan anda.
2: Saya, ya.
1: Saya pergi dulu boleh?
2: Silakan.
1: Okey, kita ada akhbar suara Sarawak untuk pagi tu di mana tajuk utamanya perubahan besar kawasan Baram. Mana Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima cenderahati daripada pemancar Bario Salina Lalang Sakai dan ditemani Timbalan Menteri Buruh, Imigresen dan Pemantauan Projek Dato' Gerawat Galang sempena kunjungan hormat delegasi Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Bario di Dun Sarawak semalam. Yang tu kita boleh baca di muka surat 6 untuk berita selanjutnya. Jika tiada garis masa tuntut MA63, tiada garis masa khusus dapat ditetapkan ketika ini bagi menyelesaikan isu berkaitan MA63 kerana ia melibatkan pelbagai pihak selain memerlukan pertimbangan dasar serta tafsiran perundangan yang berbeza. Jadi laporan penuhnya ada di muka surat 7. Di muka surat 9, berkenaan dengan tanam 2,000 pokok spesies bernilai tinggi, juga kita ada di muka surat 14, pelajar terlibat kes pornografi masuk Henry Gurney. Kita tinjau di ruangan sukan untuk akhbar suara Sarawak untuk pagi tu edisi hari Khamis 14 Mei 2026, mana ruangan arena Kuching Marathon edisi ke-11 sedia tarik 16,000 peserta. Jadi Kuching Marathon 2026 edisi ke-11 dijangka mencipta sejarah baru, menarik 16,000 penyertaan sekaligus, jumlah tertinggi pernah direkodkan sepanjang penganjuran. Juga kita ada menjelang Sukma 2026, kenal pasti 12 atlet Muay Thai. Juga kita lihat di muka surat yang berikutnya untuk sukan, yang mana itu yang kita ingin kongsikan, Liga Perdana Inggeris. Pemain City digesa elak VAR. Pelik juga. Apa hal nak mengelak VAR tu? Tu bukti tu bah. Bos Manchester City, Pep Guardiola, mahu anak-anak buahnya tampil lebih baik jika mahu mengelak kontroversi membabitkan VAR. Juga kita ada elak gusti kotak penalti. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA merancang tindakan lebih tegas terhadap insiden pergelutan di dalam kotak penalti pada Piala Dunia 2026. Maklumlah, masih lama lagi nak. Pertama, World Cup 2026. Seterusnya, sedikit berita masih lagi dalam Liga Perdana Inggeris, di mana Mainu bintang masa depan MU. Masih ulang kah? Mainu bintang masa depan MU. Itu
2: silakan
1: dia.
2: Silakan.
1: Pemain tengah Manchester United Casemiro menyifatkan Kobe Mainu sebagai masa kini dan masa depan kelab MU. Di bawah bekas pengurus Ruben Amorim, Mainu sebelum ini dikaitkan dengan perpindahan keluar apabila sukan mendapatkan tempat kerana persaingan dengan ketua pasukan Bruno Fernandes. Itu dia sedikit berita berkenaan dengan pasukan Manchester United. Baik, itu dia di ruangan arena muka surat 21. Kita orang boleh belaca selanjutnya. Hai, kenapa saya ini? Maafkan saya.
2: Alright, kita kongsikan untuk akhbar utusan Borneo di muka hadapan dimuatkan memelihara prinsip semak dan imbang. Itu adalah untuk persidangan DUN 2026. DUN lulus usul lantik jawatan kuasa. Pilihan khas pastikan pematuhan terhadap Shore Ombudsman. Juga dimuatkan, ini berita dari Kuching Maritim Malaysia, KPDM gempur kegiatan disyaki seleweng minyak. Dan buaya betina sepanjang 3.4 meter ditembak mati di Kampung Ridan, ini di Miri. Manakala di ruangan kaki, tiada garis masa spesifik selesai isu tertunggak berkaitan MA63. Menurut Menteri Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri-Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hashidah Said Aman Ghazali. Manakala di muka surat 11 dimuatkan berita dunia, Hakim Ecuador maut ditembak ketika dalam perjalanan ke gym. Muka surat 2, ruangan tempatan Bris Pancu Baram sebagai hub tenaga diperbaharui. Manakala di muka surat 3, percepatkan pelaksanaan projek di bawah Mirda. Di muka surat 5, SFC cadang warta Keluan Hill National Park. Manakala di muka surat 7, Kuching Marathon 2026 terus kukuh sebagai acara bertaraf antarabangsa dan di ruangan rencana Muka Surat 9, kami menangis, menjerit dan menyelamatkan nyawa. Apakah rencana yang dimuatkan? Kita boleh baca di Muka Surat 9. Manakala di ruangan sukan dimuatkan Sina di landasan tepat, harapan pemain Itali itu buru gelaran sulung terbuka Itali masih terbuka luas. Ini adalah untuk sukan tenis. Juga dimuatkan adalah keputusan batalkan gol Wilson tepat. Ketua pengadil tersebut berkata keputusan itu dirujuk melalui pemerhatian daripada VAR. La Liga Spanyol, Atletico Madrid kukuh kedudukan di tangga keempat manakala Manchester City tidak berasa tekanan tambahan dalam pertemuan menentang Crystal Palace. Okey, ia ada perkongsian untuk akhbar utusan Sarawak untuk hari ini.
1: Okey, menyusul selepas itu kita ada refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Podi dan kita akan kembali lagi untuk jam yang berikutnya, jam yang ketiga. Jadi untuk pagi tu, apa kata kita? Kita orang dah dengar di sana. Kini tu kan banyak dah train orang bermain dengan apa nama AI. Versi kecil sidaknya berjumpa dengan versi sidaknya dah dewasa. Yang dah dewasa jumpa dengan versi sidaknya yang lagi kecil. Yang kira-kira lah dalam 10 tahun macam ya nak. Jadi mun kita orang lah diberi peluang untuk berjumpa dengan diri kita orang yang lagi kecil ya, apa nasihat dan pesanan kita orang nak beri? Apa itu nasihat dan juga pesanan yang kita orang nak beri kepada versi diri kita orang, versi agi biak.
2: Agi biak.
1: Kelak kita akan share bersama dengan anda.
2: Alright.
1: Alright, terus bersama dengan kami
2: di Selamat Pagi Sarawak
1: #. Geng Pagi Kita.
0: Ingin mengetahui perkembangan semasa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Bebas dari penilaian orang. Macam ni orang mikir tentang kita, macam ni orang nangga kita, macam ni orang kelakar beloya hal kita tu, nak bercerita hal kita. Si penting benda ya. Sebab apa? Mulut orang eh, apa dipikir orang eh, kita si dapat nak nutup. Si dapat kita hep hep hep hep tutup mulut kau, si boh kau nak berbunyi kena yang dengan aku. Ah, si dapat kau eh, tudung leci dapat ditutup, tudung periuk dapat ditutup, tapi mulut manusia kita nak nutupnya. Ai si boh aja nutup tak mulutnya, nak dalam palanya dapat kita nak macam nutup suis lampu ketak ketek alu tutup nak dalam palanya. Saatnya si berfikir nak jahit-jahit, nak bagus-bagus dah apa-apa, si dapat nak kita kontrol dalam palak orang ya. Ah, sebab ialah adik kakak. Untuk slow refleksi yang itu, yang madam mau madah dengan semua, kita tu si dapat nak kontrol apa nak dipolah orang, apa nak dipikir orang, apa nak dicakap orang. Tapi apa yang kita boleh kontrol? Diri kita pun. Apa yang kita nak jadi dengan diri kita? Ya, yang kita boleh kontrol. Orang boleh molah kita marah, orang boleh molah kita sedih. Yes, kita manusia biasa, memang kita akan ada rasa marah, kita akan ada rasa sedih. Tapi lepas ya, tindakan kita bila kita rasa sedih, rasa marah, ya ya, sangat penting. Kita mesti tahu macam ni nak kawal supaya kita si menyesal. Jadi adik kakak, nya ibarat macam angin lah ho. Angin tu nya sukatinya je nak menuju ke arah ni yang nak bertiup. Wa ima bunyi ribut kedak apa? Bunyi ribut macam ni hanya siapa nak membantu. Bunyi vung dari situ nak, nya si akan ubah arah angin. Sebab arah angin tu jangan ikut palaknya pun. Sama juga dengan kita. Kita jangan ikut palak kita. Jadi apa yang orang fikir tentang kita, kita siapa kawal. Yang paling penting kita dengar apa yang orang fikir dengan kita. Mesti bagus kita cuba untuk usaha baguskan diri, berubah supaya kehadiran kita tu adalah kehadiran yang melengkapi orang lain dan memberi manfaat kepada orang lain. Bukannya terus kita blok apa daripada orang tu, alus kita mana? Eh, macam daripada madam, memang ibu kita ragu dengan orang, kita pola palak tampun. Si jua alu kita tik molah benda yang nyakitkan hati orang. Ha, jadi apa nak daripada orangnya? Kita siapa nak kawal, kita siapa nak tutup, tapi kita dengar dan kita hadam. Nak ni yang kita boleh ubah untuk jadikan kita tu orang yang lebih baik. Ah, kita ubahlah. Bukannya kita tu nak melandaskan apa ni pada orang. Orang ada, oi kau bagus mula cantuk pula lah. Tapi mungkin kita tahu kudurat kita si ada. Janganlah kita mula. Ia akan nyeksa diri kita pun. Jadi adik kakak, hari tu hidup ikut nilai diri kita pun. Bukannya semata-mata pandangan orang lain. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.